0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Tanggalnya Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Aku nih semakin sehat dan luar biasa. Walaupun lagi musim kekeringan, tapi dapat lihat basah terus.
1: Kan Maulid sekarang.
0: Oh iya betul.
1: Jadi ya basah terus.
0: Sahabat budaya, ini tolong mbak cerita untuk hari ini Pak Kuni. Ini tentang menjaga lahan pertanian.
1: Ya, menjaga lahan pertanian.
0: Lahan pertanian yang berkelanjutan untuk ketahanan pangan.
1: Iya.
0: Karena orang tahu kan ini lahan-lahan di kota, so jadi lahan permukiman.
1: Iya, itu.
0: Adanya pembangunan infrastruktur, kemudian ada alih fungsi lahan. Nah, ini yang harus mbak cerita. Ada Perda nomor 1 tahun 2014 itu tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
1: Begitulah.
0: Kemudian ada Pergub nomor 38 itu, regulasi tersebut ditujukan untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan mendukung kemandirian ketahanan serta kedaulatan pangan. Ini mempertahankan pangan. Sementara di wilayah kota ini deperan lahan sudah mulai
1: semua daerah.
0: Hampir semua daerah.
1: Iya. Itu.
0: Berarti yang biasa-biasa yang dapat lihat yang macam di Suawa kan itu masih lahan bagus, kemudian di
1: Suawa juga itu ya boleh bolang pada umumnya. Itu alhamdulillah sawah sudah ditanami perumahan, ditanami proyek-proyek ini dan itu.
0: Itu dan ini.
1: Nah, baru dalam pidato akan ada percetakan sewa baru. Begitulah pidatonya. Begitulah perdanya. Bunyi perdanya melarang ini, hanya begitulah bunyinya. Yang penting perdanya sudah diproduksi. Yang penting sudah ada perdanya. Entah apa kejadiannya, ya yang penting perdanya sudah ada, begitulah kenyataannya.
0: Karena perlindungan lahan itu, dorong bilang nyanda bukan hanya menyangkut keberadaan sawah Pak Kuni, tetapi juga kepastian mereka untuk terus bertani.
1: Nah itulah kepastian untuk bertani dan masa depan anak cucu kita.
0: Iya.
1: Itu. Nah itu penjamin dari perda itu, tapi begitulah bunyinya, itu kan aturan itu kan cuman begitulah bunyinya.
0: Nah, betul juga. Ini suara-suara petani ini kalau terang mulia, apakah ini kebijakan perlindungan lahan selama ini benar-benar dirasakan manfaat di lapangan? Terang harus melayani ini. Siapa tahu ada petani-petani yang mau masuk di line telepon atau di Facebook, silakan. Suara kamari dulu.
1: Banyak juga yang menjual sawahnya karena dia sudah susah mendapatkan air. Jalan air sudah tertutup. Itu tanpa ada perhatian juga bagaimana? Bagaimana kita memproduksi pangan yang banyak sedangkan pengairannya tak ada perhatian? Itu kan.
0: Berarti irigasi ini
1: itu yang perlu. Nanti sekarang saya lihat ada gerakan-gerakan. Kalau dulu cuek-cuek aja. Itu yang penting yang penting ya dalam kurung itu sudah aman.
0: Yang penting dalam kurungnya yang pasti senyata ada di pintu-tutup kurung. Jadi sekarang ini kan Pak Kuni, petani-petani ini yang hampir di beberapa daerah ini lagi semangat-semangat.
1: Di Pohuwato yang semangat. Itu karena di sana ada percetakan sawah baru. Sekian ribu hektar.
0: Ribu
1: itu,
0: lagi.
1: Nah, itu. Nah, sekarang juga di sana ada pompanisasi. Itu pengadaan pompa karena di Duhiada dengan Taluduyun sana itu susah air karena dia irigasi sudah ya banyak lumpur yang sudah mengendap di situ sehingga jadi daratan susah air mengalir. Itu ya sudah ada pompa-pompa di sana.
0: Sudah ada.
1: Itu sudah ada. Tapi belum mencukupi.
0: Belum mencukupi. Ya. Dari sekian ribu hektar itu belum.
1: Nah, itu belum mencukupi. Cuman ada berapa belas itu, 16 kalau berapa pompa itu.
0: Berarti harus ada tambahan lagi nih bantuan
1: itu.
0: Ini.
1: Nah, itu yang harus ke petaninya itu ya mengelebihi dinas tolong sampai kerja.
0: Nah iya.
1: Nah itu dorang punya saat ke 24 jam, dorang punya sampai jam 12
0: toh. Iya. Ada kemarin Pak Kuni kita ada berjalan ke Limboto. Memang Limboto memang saat ini memang susah air.
1: Iya memang.
0: Apalagi yang ada di jalan apa itu dia. Pokoknya nyana ADP air Pak Kuni. Jadi dorang belum tanam.
1: Nah itu karena berharap tadahan pada Limboto itu pada umumnya berharap tadahan hujan. Ya kalau musim kering begini ya pada kering semua.
0: Iya kasihan. Padahal ada baca cerita dorang bilang tahun ini memang orang petani ada bagus-bagus. Sekian tahun orang lagi menjerit-menjerit saat ini memang agak agak kurang-kurang rompe penjeritan. Tabale dengan ini yang ASN apa aduh kenapa kasih yang sudah jadi begini so semua mahal ini barang kita so naik ini. Jadi cuma kita ada jawab orang saat ini lagi berputar DP bumi. Lagi berputar bagaimana itu para petani ada rasa sekian tahun. Nah sekarang orang mau rasa dulu. Itu kita ada jawab dulu sementara. Jadi bersabar Jo.
1: Ya itu ya sudah begitu perputaran.
0: Iya. Soalnya dia ada bilang iya dulu gaya pada bukan main kesian nih petani dari berapa puluh tahun orang siang cuma begini sekarang orang ini baru rasa baru mau dua bulan baru mau satu tahun ada rasa. Nah, pokoknya sabar Jo karena ini kan ada berputar dulu ini. Nah, walaupun memang ada beberapa tempat yang masih ya bilang tadi masih belum ada air.
1: Nih itu, ya irigasinya yang susah, saluran-saluran air. Nah memang sudah ada perbaikannya, tapi airnya juga susah dia mengalir. Nih itu, ya entah lagi mana kerjaannya, dia belum tahu juga.
0: Pak Kuni ini kan baru berapa bulan nih Pak Gorontalo, dilanda kemarau ini. Pernah enggak Pak Kuni Gorontalo dilanda kemarau dengan sekian bulan?
1: Pernah berulang kali.
0: Berulang kali. Sampai berapa bulan Pak Kuni?
1: Bahkan ada sampai 6 bulan.
0: Sampai 6 bulan.
1: Memang kering.
0: Kering.
1: Ini itu ya entah tahun berapa itu. Cuman pernah orang yang pernah 6 bulan.
0: Pernah 6 bulan berarti sudah lama.
1: Memang jatuh gitu. Pailit semua.
0: Begitu Pak Kuni. Jadi Gorontalo ini pernah merasakan seperti itu. Dan kali ini memang lagi diuji ulang ini.
1: Sebenarnya kalau Gorontalo soal kering begini sudah berpengalaman. Kalau soal-soal kering begini ya dia sering terjadi. Cuman untuk menghadapi masa kering itu, ya nanti sudah pada saatnya baru ada gerakan. Jauh sebelum itu, kan BMKG sudah ingatkan. BMKG sudah ingatkan. Nah itu, kalau dulu itu orang-orang tua kita itu karena dorang punya ilmu falak yang tinggi, ilmu perbintangan yang tinggi, sehingga dorang sudah tahu ini kapan mau musim kemarau, dorang sudah persiapkan lebih dulu. Bulan begini akan musim kemarau.
0: Ya.
1: Nah, itu kan cuma dia lihat di bintang.
0: Itu orang tua dulu ya.
1: Persiapannya ya sudah karena dorang sudah tahu semua. Ya semua kemarau ya ada persiapan.
0: Domain persiapan-persiapan itu hari bagaimana itu Pak Kundi?
1: Ya persiapan istilahnya makanlah yang tidak ada, itu simpan.
0: Oh.
1: Kalau orang pikir ada masa yang tidak ada mau makan. Itu kan? Itu. Makanlah yang tidak ada. Itu. Dan sebelum dipanggil sudah teriak. Itu. Itu ya. Itu filosofinya orang tua kita. Itu. Makanlah yang tidak ada itu, yang ada simpan. Disimpan. Yang tidak ada itu yang kau cari, itu yang kita makan.
0: Apa
1: itu?
0: Apa
1: itu? Yang bisa tahan lama yang kita simpan
0: ya.
1: Untuk kita santap berikutnya di musim kemarau, itu yang bisa kita simpan lama. Itu yang kita simpan dulu. Apa yang cepat busuk itu didapat tidak bisa disimpan, itu yang dimakan dulu. Itu makanlah yang tidak ada itu.
0: Berarti termasuk...
1: Artinya yang ada kita simpan, yang bisa disimpan lama. Yang tidak ada ini umpamanya ubi. Ubi kan tidak bisa simpan lama.
0: Iya.
1: Makan dulu ubinya itu.
0: Oh iya iya.
1: Nih itu. Nih itu. Nah orang tua belum dipanggil sudah teriak itu. Nih itu. Karena apa? Dorang semua tahu ini musim kemarau. Dorang sudah persiapkan lebih dulu. Belum dipanggil sudah teriak. Ya sudah menyahut. Ya,
0: itu. Berarti beras termasuk yang lama
1: ya,
0: untuk busuknya.
1: Simpan lama.
0: Iya, tapi bukan artinya torang mau suruh apa ya Pak Kuni? Mau suruh apa namanya bilang? simpang. Bukan mau suruh ditumpuk. Bukan mau suruh tumpuk, kong mau jual ulang, bukan. DP berikut mau jual mahal, bukan suruh tumpu.
1: Sistem sekarang begitu. Sistem sekarang. Dia mau borong baru dia simpan, sembunyi. Sudah kepepet baru kasih keluar kami harga di atas.
0: Iya, bukan seperti itu.
1: Iya.
0: Karena ini menyangkut hajat banyak orang.
1: Iya. Makanya ini sekarang ini dihimbau jangan itu memborong itu. Ya tergantung orang berjual juga. Itu kan. Jangan borong ini, ya tergantung orang bajuan. Kalau sudah borong sudah sekian, ya sudah. Ada ceritanya, secerita lain itu. Itu. Siapa yang bajuan? Makanya itu, dan tergantung orang bajuan. Kalau memang dia sebab borong dari bulog, ya itu kan. Itu. Kalau memang dibatasi, dia akan mencukupi. Tapi kalau sudah ada permainan di dalam,
0: ya.
1: Mencukupi bagaimana?
0: Ini yang sementara di basmi Pak Kuni dari petinggi-petinggi yang Mentan yang saat ini lagi beredar, pokoknya harus di basmi yang lagi menumpuk.
1: Iya.
0: Apalagi ini baras-baras premium.
1: Iya. Basmi.
0: Kalau ASN kan orang-orang teman-teman ASN berasa.
1: Ya, orang yang punya pendapatan tetap dapat rasa sekali dengan naiknya harga. Ya, sedangkan orang yang punya pendapatan dapat rasa apalagi yang pendapatannya tidak tetap.
0: Ya.
1: Itu lebih kacau lagi.
0: Lebih kacau.
1: Nah itu ya mudah-mudahan pidato ini akan ada lagi walau hanya melalui telinga. Kenyataannya ya belakangan.
0: Iya, yang dibawa ini yang memang harus sama-sama. Kita harus memang menjaga India, harus menjaga. Tapi mau jaga bagaimana lagi kalau Jakarta sembunyi.
1: Nah ini, tapi ya itu alhamdulillah di Purwato sudah ada percetakan Sabar dan itu yang lain belum tercetak, tapi yang sudah dicetak itu sudah ditanami. Itu yang sudah duluan dicetak sudah ditanami. Yang lain belum karena peralatannya minim.
0: Iya.
1: Peralatan cetak Sawah Baru itu kan menggunakan alat-alat besar.
0: Oh iya Pak Kuni.
1: Itu peralatannya minim, di Gorontalo minim.
0: Masih belum banyak berarti DP bantuan itu. Ini masih di wilayah timur sana.
1: Iya,
0: wilayah itu. Timur masih memang digenjot. Pak Kuni ini ada yang masuk ini. Pak Mursid Said. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Kuni, pada Imu, sekarang saya ada di Gorontalo.
1: Begitu ente ya?
0: Ada balia kapal di pelabuhan Gorontalo. Sekalian mau pasiar, mau balia Tolangga, Toyopo dengan teman-teman.
1: Oh, berarti dia bawa kemari boleh pasukan dari Kalimantan ini. Cuman datang mau balia ini Tolangga ini. Oh, mahulut di sini.
0: Pak Mursid Said ini memang kencang sekali dia bahasa terus dia ini.
1: Guide dia, guide.
0: Oh, ya, bahasa terus teman. Berarti Pak Kuni.
1: Ini sudah tidak memenuhi syarat ingin mau masuk Bintang Raja, sudah tidak memenuhi syarat umur sekadaluarsa.
0: Nanti mau cari usul, kalau Bintang Radio untuk berikutnya umur di atas 50.
1: Nah itu berarti ada turis lokal ini yang melihat suasana maulud di Gorontalo.
0: Pak Mursid nanti mampir di RRI dekat kuah, so dekat itu.
1: Nah ini kan malam minggu dia bikin di Bongo. Malam minggu.
0: Oh, malam minggu.
1: Iya, itu. Pas-pas malam liburan begitu.
0: Berarti Pak Kuni dapat undangan ini ke Bolmo.
1: Ke Bongo sana. Iya, soalnya yang bawa undang.
0: Bukan ke malam minggu di Bongo.
1: Bongo. Di sini.
0: Oh, saya dapat dengar Bolmon.
1: Bongo.
0: Bongo. Di Bongo. Oh, malam minggu pas-pas berarti.
1: Itu. Ya. Itu yang kesan melihat ramainya itu. Yang saya menarik di Bongo itu pagi-pagi. Kalau malam dorang sibuk masih babungkus-bungkus. Pagi-pagi dorang semua bagantong karena dorang petoyopo ini tinggi-tinggi pakai tangga. Pakai tangga. Itu yang asik baru sembah muat. Pagi-pagi itu aduh memang kacau kendaraan.
0: Iya betul Pak Kuni.
1: Kalau siang-siang ya kendaraan mulus. Tapi jangan pagi-pagi. Oh, so ada goroba, so ada piar, so ada auto track, auto pickup, semua bermuat kemari ini Toyopo. Jadi mama lintang auto di situ.
0: Kalau jadi untuk para konten kreator. Kalau mau suka konten ini, budaya ini, datang pagi-pagi, habis subuh so di sana. Perlu hari Jumat malam, buat tenda jo, buat tenda.
1: Mendapat ingat tidur di tenda.
0: Oh iya Pak Kuni, di jembatan situ. Pokoknya bayar bikin tenda.
1: Tidak tahu menginap pas apa-apa orang, pinjam orang di halaman. Bangun tenda, berapa puluh tenda yang dibangun. Karyawan semua tidur di situ.
0: itu DP asik. DP, pokoknya seperti itu untuk para konten kreator yang ingin mensosialisasikan ini budaya ini. Dari pagi. Kalau siang kan biasa itu.
1: Jangan cuma hanya ramainya, apanya. Tolong cari siapa yang tokoh di situ. Tanyakan makna apa yang terkandung ini di Toyopo. Kenapa dia dinamakan Toyopo. Kenapa dia itu menjulang ke atas. Ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 5. Itu makna apa ini.

0: ramainya. Orang juga cuma melihat ramainya. Nah, orang tidak tahu apa makna yang terkandung di dalamnya ini.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi konten kreator kejar itu.
1: Betul. Yeah. Betul itu, Pak Kuni.
0: Iya.
1: Jadi torang kasih apa? Pagi-pagi datang. Itu. Supaya maksudnya mau dapat, boleh mau tanya-tanya apa masyarakat yang sementara babeking. Sementara babeking, sementara susun DP itu segitiga atau kaki ampa itu.
0: Nah itu, yang kakinya empat itu, ya kalau kata penjelasan orang tua bahwa itulah empat sudut, sudut ini kutub, utara, selatan, dan lain-lain sebagainya. Ada lima itu, lima lopuhala. Nah itu ada maknanya semua. Itu tapi ya begitulah, orang hanya kejar ramainya itu dan orang-orang cuma itu yang mau nonton. Begitu dapat tugas kamar dia pe anak bingung bacari. Nah itu kan menolong orang, itu bersifat pendidikan juga, supaya anaknya mau dapat aduh bisa mencari di Facebook kan nih. Itu dapat tugas. Nah itu kan
1: betul.
0: Ya itu.
1: Jadi kalau sekarang ini kan so selesai yang di kota ya Pak Kuni ya, di Baitur Rahim yang hampir seluruh sekolah SD SMP SMA ada bakas-bakas semua
0: itu dilibatkan supaya anak-anak cucu kita ini bisa mewarisi itu refleksi kecintaan terhadap Rasulullah. Nah itu baru itu di masjid, di dalam masjid itu ada kotak-kotak, itu ada kotak bulita di penama itu. Bulita itu apa? Nah, ada kotak untuk perempuan, ada kotak untuk laki-laki. Nah, itu juga harus dijelaskan. Kan ada pemangku adat di situ.
1: Betul.
0: Ya. Bahkan kalau semua mulai acara, si pemandu acara itu dia mau jelaskan dulu. Nah, itu yang harus kita tangkap. Ya.
1: Jadi untuk saat ini jangan mau dijelaskan nih. Nanti pokoknya cari tahu. Kalau semua dijelaskan bantar konten keraton. Oh, begitu dong. Ah, sudah Jo. Nah, cari tahu. Torang tugas Pak Anda anak-anak muda. Ini harus cari tahu dan itu yang biasa kan kalau lalu-lalu cuma DP rame. Betul Pak Kuni bilang cuma DP rame ya yang enggak diambil. Lihat di YouTube, oh cuma rame begini. Tapi jangan pernah mau dapat lihat. Makna dari
0: nah, itu.
1: Kue kelombengi, ada cucur, ada atau bahan-bahan lain.
0: Nah, semua kue itu kan manis. Nah, diminta kita orang ini yang makan ini saling bermanis-manisan. Di kue itu perpaduan antara bahan-bahan kue jadi adonan terpadu jadi satu. Itu kan terpadu jadi satu, sudah ditaruh di pahat terbentuklah kue. Nah, kita ini walaupun berbeda-beda, itu kan terpaut jadi satu. Nah, dipahat oleh agama. Itu pemahatan kue itu kan? Itu dipahat oleh agama. Sehingga ini bisa kue, begitu terpahat dia bagus. Siapa yang mencicipi merasa manis, merasa enak. Begitulah kita yang dipahat oleh agama. Itu. Tapi sekarang ini kan yang penting kenyang dulu, agama belakangan.
1: Kenyang.
0: Itu kan?
1: Membungkus.
0: Nah, itu. Ya sekecil itu ya penjelasannya.
1: Ibu Lin Mahmud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni pada monitor.
0: Jo.
1: Oh, cuma begitu. Ibu Lin.
0: Jo.
1: Masih ada itu apa di rumah? Kelombengi,
0: iya.
1: Kalau masih ada, jangan lupa antar dulu kemari.
0: Terlalu jauh.
1: Oh jauh, Ibu Lin di mana sih?
0: Bu, semua sebuah lemo itu.
1: Astaga. Kalau ada delif boleh mau delif. Pak Mursyid ini, Pak Kuni, pada terima kasih infonya di Bongo malam minggu. Mau kasih lihat tolangga raksasa dorang suka mulia.
0: Serba raksasa di sana. Serba raksasa.
1: Iya Pak Mursyid.
0: Yang saya suka itu ada yang tinggi, baru dia tahan dengan tali. Supaya tidak mutak banting kan dia tak goyang-goyang kan di jalan. Dia angkat.

0: deng oto, deng roda. Jadi dorang tahan supaya tidak mau tak banting ini. Bilang, woy, tahan. Nah, di situ dia berada itu. Itu yang pagi-pagi itu yang asik mulia. Kesibukan orang antar itu Toyopo itu, kesibukan orang. Itu yang kagak. Kalau soal itu, sepembagian hal yang biasa. Itu orang naik turun rumah itu yang biasa. Tinggal bagi saya itu yang kesibukan pagi itu yang kagak melia.
1: Iya, ya. Betul. Itu. Apalagi pagi-pagi supaya dingin sekali kalau di sana. Nah, tunggu Pak Kuni, apa ini? Pak Mus.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Pak Kuni.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Sebagian di Gorut sini. Ini gara-gara Pak Mursid ini so turun dua sobat cerita bongo ini Pak Mus balik ulang lahan persawahan sudah di Gorut lahan persawahan sudah banyak beralih fungsi sesuai dengan undang-undang LP2B dan sekarang dikelola oleh pihak Pemkab. Tapi ada juga lahan yang tidak bersertifikat sesuai undang-undang agraria itu rawan diserobot dan akan alih fungsikan walaupun dijual itu tidak akan laku karena tidak bersertifikat normal itu. Dari basi di kuandang
0: makanya itu harus diurus itu ya itu tadi sertifikat tanah begitu juga tanah wakaf. Nah, itu harus juga diurus supaya tidak akan jadi perkara nanti.
1: Iya, soalnya ya apalagi yang tanah-tanah di pinggiran jalan yang di pinggiran jalan jalan raya, cuo so dapat lihat kobong begitu. Kalau ditanya sampai kintal ini, orang bilang kita penenek.
0: Ya.
1: Jadi ini boleh diganggu gugat. Itu masih bisa diganggu gugat atau bagaimana Pak Kuni?
0: Iya.
1: Kalau cuma dibilang begitu.
0: Kalau memang keturunannya itu masih ada di situ, dan itu memang sudah dari nenek moyangnya. Iya, dia sudah turunan ketiga. Itu harus juga dihargai dong. Jangan dirampas.
1: Iya.
0: Iya. Kenapa? Ya segala sesuatunya visi misi ini kan untuk rakyat. Ya. Rakyat makin semakin tersiksa. Nah, itu visi misinya kagak. Tapi kenyataannya ini ya pada akhirnya Allah rakyat yang merasakan dan menderita.
1: Jadi daripada dia mau bilang DP tanah dari nenek-penenek lebih baik pemerintah juga harus melihat dari sisi yang sisi yang baik juga.
0: Iya.
1: Kalaupun ini akan disahkan bahwa itu tanah mereka, ya disahkanlah.
0: Itu.
1: Supaya tidak ada sengketa lagi itu. Ketika ini tanah akan dibutuhkan oleh pemerintah.
0: Iya, itu. Ma dialih fungsikan boleh itu kan? Nah, itu. Itu kan banyak kasus begitu. Itu kan? Itu pembatalan wakaf dan lain-lain sebagainya. Itu milik pemerintah dan lain-lain sebagainya. Ya kan sekarang ini rebut-rebutnya kan begitu.
1: Iya.
0: Nih itu karena apa? Mau dapat kamar poli proyek begini. Tidak ada tanah. Sehingga pemaksaan tanah poli ada kan.
1: Itu juga.
0: Iya.
1: Mereka artinya kan ketika mereka so dari tahun so dengan puluhan tahun ada tinggal di situ tapi tiba-tiba ini turampe tanah ini tanah negara jadi kenapa nanti sekarang
0: itu ya begitulah kenyataan
1: ini Pak Mus apalagi sekarang sudah ada peraturan pemerintah kalau lahan terlantar selama 3 tahun akan jadi milik negara emang begitu ya Pak Kuni?
0: Ya, begitulah bunyinya.
1: Kalau terlantar selama 3 tahun akan jadi milik negara. Berarti harus cepat dengan para dewan adat India.
0: Nah,
1: kalau boleh kasih jadi tanah adat dulu.
0: Iya, nah itulah karena 3 tahun tidak dikelola. Bagaimana kasihan mengelola? Indo dia sendiri yang kelola tanpa ada bantuan apa-apa, dan dia mengelola ke sana, poli itu kena pajak, tidak ada pendapatan di situ. Nah itu, ya bagaimana kan dia mau kasih biar dulu? Ya karena kerjaannya kan menggunakan, harus menggunakan alat ini, menggunakan alat ini. Mana dia punya alat itu? Kalau tidak dibantu, ya boleh dia kerja, tentunya harus dibantu, ditongkat dulu dia bekerja. Nah itu, supaya tidak akan terlantar itu tanah itu. Ya. Lalu bantuan walau patah pol mama wahwal.
1: Ya, nah itu. Jadi ini hal yang sangat dilematis sebenarnya. Cuman ketika kalau negara ingin melihat rakyatnya tidak terlantar seperti itu, ketika dia tinggal di situ dengan mereka tinggal di situ dengan puluhan tahun, bahkan sudah berapa generasi, tapi tiba-tiba negara datang untuk mengambilnya, itu juga tidak fair sebenarnya. Tidak fair. Kalaupun ada DP, torang membayar kalau datang negara, torang membayar India dengan sekian dengan negara punya ini begini.
0: Ya itu.
1: Sesuai itu kesepakatan.
0: Undang-undang nomor berapa ya? Tanah dan apa itu kan milik negara.
1: Ya.
0: Dipergunakan sepenuh-penuhnya untuk rakyat.
1: Itu.
0: Sudah dapat lupa itu undang-undang, kalau masih sekolah kamari hafal di luar kepala itu.
1: Yes, kan memang karena dihafal di luar bukan di dalam kepala. Ian Ahmad, assalamualaikum Kuni.
0: Waalaikumsalam.
1: Cuma begitunya ada batanya.
0: Wassalam. Iya, berarti dia baru pulang. Lagi mau persiapan ke masjid itu. Iya.
1: Pak Mursyid Said, jangankan lahan, sepeda saja sudah kena pajak pada apa Kuni. Pak Mursyid.
0: Iya, walau apa yang tidak kena pajak. Iya, itu. Mau makan saja kena pajak. Mau makan saja pun, walau apa yang tidak kena pajak.
1: Apalagi kau mau makan di rumah makan.
0: Iya.
1: Baru masuk, baru pesan, sudah. Baru lihat menu, soalnya di pajak.
0: Alhamdulillah kita hidup ini hanya 2,5% yang dituntut. Padahal milik Allah semua. Tapi tuntutannya hanya 2,5%. Itu pun yang mampu.
1: Ya.
0: Itu. Nah ini juga kalau sebelum bicara pajak. Ya jangan karena wajib pajak. Tapi wajib juga meningkatkan taraf hidup rakyat itu. Apalagi orang yang pendapatnya hanya pas-pasan. Dituntut wajib pajak. Wajib juga meningkatkan pendapatannya. Supaya dia kalau ada pendapatan bayar dia. Pasti dia bayar pajak. Kalau tidak ada jangan paksa dong. Nah itu kan. Itu jangan dipaksa. Ati Allah pas-pasan taraf hidupnya begitu-begitu. Mana turun taraf hidupnya.
1: Apalagi ini musim panas begini.
0: Itu walaupun ini pajak ini wajib. Itu tapi lihat dulu keadaan. Itu tingkatkan dulu taraf hidupnya.
1: Berarti DP apa? Bantuan-bantuan kasih naik sedikit.
0: Nah kalau berbicara petani, petani ini kan hanya penggarap, kategori miskin. Nelayan juga hanya penggarap, seberapa pendapatan, kategori miskin. Baru dipaksa untuk bayar pajak. Itu kasihan ya.
1: Betul juga.
0: Nah apalagi ini kalau menghadapi ini, barusan menghadapi anak-anak masuk sekolah. Kan semua yang dibeli itu peralatan sekolah kan di atas harga semua. Itu kelengkapan sekolah itu kan di atas harga. Nah itu patah dong kemayari pajak poli buti ya.
1: Apalagi masyarakat yang petani. Di saat seperti ini. Ketika ada juga kalau cuaca yang sebagus ada air, dorang membuat tanam pagi, ini sawah so beralih fungsi, so tanam akang beton, jadi setengah mati lah kasihan dorang mendapat duit India, so membuat tanam di mana ini?
0: Ini ya mudah-mudahan akan ada bertambah lagi percetakan sawah baru.
1: Nah, ya itu. Kira-kira di mana ini Pak Kuni yang masih kalau di?
0: Iya.
1: Tapi kan Pak Menteri bilang apa istilah itu? Walaupun hanya 1 hektar, tapi bahkan bisa sampai 3 kali panen.
0: Dalam setahun
1: yeah. dalam berapa bulan juga Pak Kuni bisa panen sampai beberapa kali. Itu ada sistemnya, tapi memang harus disosialisasi kembali ini ya.
0: Harus memberikan dulu ya pemahaman.
1: Pemahaman.
0: Ya, karena merubah juga sikap pemahaman dari para petani ini makan waktu juga. Karena petani juga untuk apa ini napa orang nenek moyang kamar dia boh hidup dia boh pakai begini. Tiap kali. Itu ada yang punya pemahaman begitu mak. Orang ni tidak apa dulu yang tinggal itu. Tidak usah dengar itu. Tuhan semua.
1: Pak Mus ini pernah terjadi pertikaian gara-gara lahan terlantar yang tidak bersertifikat. Kemudian terjadi perdebatan antara pihak berwajib dengan oknum warga. Cuman gara-gara tanah yang hanya bersertifikat tanah adat.
0: Nah itulah, karena terlantar itu kasihan. Dia butuh biaya untuk bikin itu, mengelola itu, di mana biaya, makanya itu terlantarnya tanah itu.
1: Tapi alangkah baiknya kalau ada yang tanah-tanah terlantar seperti itu, mungkin bisa bersama-sama. Ini tanah terlantar, orang bikin bagaimana? Daripada cuma mau terlantar, coba bikin sama dengan sekarang Papua. Papua itu kan banyak tanah terlantar. Nah, di saat ini sudah ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Tanah terlantar itu sekian ratus hektar.
0: Banyak.
1: Sekarang sudah luar biasa mereka gunakan.
0: Sudah berproduksi.
1: Sudah berproduksi dan itu mereka sama-sama yang punya yang anggap yang punya tanah terlantar itu. Dia legowo Pak Kuni. Mari bersama-sama torang. Kalau memang mau digarap, torang mau garap sama-sama. Kalau memang ada hasil, bagi sama-sama. Itu terjadi sekarang. Seperti itu sih daripada ada ini tanah terlantar. Serta ada orang yang dia maksudnya dia cuman mau coba juga ini mau garap sementara daripada tabiar. Dia berinisiatif mau garap dulu. Nanti kalau memang panen, tapi dia sementara garap daripada terlantar sementara garap kalau dia hasil jadi masalah.
0: Ya itu kan banyak juga petani berpindah-pindah lahan.
1: Ya
0: itu ya begitu nanti ada yang semaba kelola, napa pula dia semua rontak kamar padahal dia sudah pindah sebelah. Itu pembalakan liar itu pengrusakan hutan itu kalau itu petani berpindah-pindah lahan begitu
1: Iya harus baku tanya dulu ke siang. Jangan serta sana so yang ada ada juga kasus Pak Kuni kalau serta DP lahan ini itu petani-petani so garap serta so bah muncul-muncul so mulai panen dimarah orang dimarah serta itu jadi perdebatan juga orang musuh kamu mau panen DP tuan so marah saya pada suruh tanam pohon ini dia. Dia akhirnya yang punya lahan itu dia menikmati lagi. Bagaimana itu?
0: Pokoknya semua sekarang ini maju kena mundur kena.
1: Jadi untuk saat ini karena sesuai yang diedarkan, sesuai yang sudah diedarkan tadi yang kami sebutkan ada undang-undangnya. Terang itu tidak negara juga tidak bisa meninggalkan suara petani. Ini penting karena melihat apakah kebijakan perlindungan lahan selama ini benar-benar dirasakan manfaatnya di lapangan.
0: Nah itulah. Kenapa diutamakan petani? Karena petani itu mengenyangkan perut orang.
1: Ya.
0: Itu. Nah itu harus memang diutamakan. Karena kalau bukan petani, emangnya kita jadi kelaparan. Petani jangan malu mengaku sebagai seorang petani.
1: Ya.
0: Petani itu mengenyangkan perut orang.
1: Ya.
0: Mengenyangkan mau pejabat, mau yang miskin, mau yang apa semua.
1: Ya itu. Apalagi dorompet kerja itu, aduh, dem bulan-bulan.
0: Ya.
1: Sakit pinggang itu kalau macam orangnya apa nyana biasa.
0: Ya. Itu makan ongkos banyak sebenarnya kalau bicara ini. Mau dia sawah, mau ladang, itu ongkosnya besar sekali. Itu kalau tanpa disuntik dengan ya isap jari kasihan.
1: Ya. Itu no. Makanya waktu dorong supaya kerja sebegitu ada perhitungan yang saya nonton itu dari Pak Kuni, dari perhitungan memang itu jelas petani kalau dibandingkan dengan pegawai, dosen atau apa setiap hari itu kalau gaji seluruhnya taruhlah 5 juta berarti setiap hari itu ada 100 sekian. Petani kasihan DP DP setiap hari cuma 8.000.
0: Nah itu.
1: Ini baru serta naik harga sedikit cuma 2.000. Sepe mahal sekali. lah pokoknya nikmati. Pokoknya saat ini bumi lagi ada berputar.
0: Iya,
1: roda ada berputar.
0: Yang penting aman.
1: Aman dan terkendali, orang masih boleh makan.
0: Iya.
1: Ini ujian supaya itu yang biasa makan banyak-banyak kasih kurang sadiki. Kasih kurang sadiki supaya gula baturung lagi.
0: Yang banyak makan apa? Makan nasi atau makan doi?
1: Pokoknya dua-dua. Kalau orang tua dulu bilang kalau banyak makan doi itu dia
0: korupsi.
1: Orang tua dulu bilang yang orang bilang korupsi cuma orang banyak makan doi itu orang bilang yang banyak makan doi orang pe suar lala orang bilang DP doi itu mau lari ke dokter kata Pak Kuni itu orang tua dulu bilang
0: ya memang
1: mau lari ke dokter
0: ya karena itu baking doi baking penyakit
1: itu kita ada analisa kenapa dia bilang begitu iya betul
0: larinya ke situ.
1: Banyak yang hal-hal seperti itu banyak orang zaman masuk dokter berobat sampai di luar negeri sampai apa
0: karena banyak yang diterima tidak apa hasil sulap-sulapan. Nah itu larinya ke situ.
1: Ini gara-gara lahan tanah dengan ini apa yang dibongo India. So nyenak tak berhenti ada bercerita. So 56 Pak Kuni.
0: Tuhan tidak putar lagu
1: tengah-tengah. Gara-gara itu lahan tanah dengan bongo.
0: Ya. Nah itu baik saja. Tapi mudah-mudahan ini ya yang penting kita menjamin keamanan.
1: Ya.
0: Istilah kalau kata bijak orang tua, wanutaluhu molango uponula moluamo. Jika airnya jernih, maka ikannya jinak. Kalau kita menjamin keamanan, segala sesuatu berjalan lancar.
1: Itu.
0: Orang tua nenek moyang kita sudah patok lebih dulu. Wanutaluhu molango uponula moluamo. Jika airnya jernih, maka ikannya jinak. Kita menjamin keamanan, segala sesuatunya berjalan lancar. Itu.
1: Okay.
0: Ya, walau ya, sehabis waktu tiari demikian masalah.
1: Ini biasa petani main serobot biar bukan di pelahan sobat marah. Pak Mus kasih pantun dulu. Hati gunda penuh derita bersenang lagi kala semenjak. Usai sudah ini cerita, lalu pergi segera beranjak.
0: Segera beranjak. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke. Ya segera beranjak tiali dia sehabis
1: yang penting apa yang terang so Terno Pakuni sebuah cerita ini menjadi ya tumbuhkan lagi kalau di hal-hal seperti ini di masa apa ini ya, kemarau. Kayaknya hidup gotong royong Pakuni harus dikembalikan.
0: Itu. Jangan kita dikalahkan oleh sebuah pohon.
1: Ya.
0: Pohon itu di musim kemarau dia akan berguguran daunnya. Tapi akarnya menjalar berjalan. Di musim kering karena dia mau cari air. Dia tidak pasrah sekalipun daunnya berjatuhan, tapi akarnya berjalan. Kita pegang prinsip pohon itu. Itu demikian. Wassalam.
1: Oke, Pak Kuni.
0: Segera beranjak Pak Mustanto. Wassalam sudah aman. Apalah punya lama. Apa juga mengatakan mengutlah itu rumah waktu tu umai mau mutu mah waktu waktu tu lo umai mau bubulo wati hati Pak Kuni.
1: Wati yang pada ibu.
0: Kita bawa di toba amiati yang menghidup.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 95.1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, tenun ikat Lio berkembang dalam kehidupan masyarakat Lio di Kabupaten Ende. Proses pembuatannya dimulai dengan mengikat bagian tertentu pada benang sebelum dilakukan pewarnaan dan penenunan. Motif kain memiliki keterkaitan dengan lingkungan, kehidupan sosial, serta pandangan budaya masyarakat Lio. Pembuatan kain membutuhkan ketelitian dan keterampilan yang diperoleh melalui proses pewarisan. Kain tenun digunakan dalam berbagai kebutuhan adat dan kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut turut menjaga keberlangsungan identitas budaya masyarakat Lio. Sekian Pasjam. Pasjam berikut akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu odu Allah.

0: Ih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Palo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat palo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, palo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, palo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik palo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.
1: Halo, halo, pos penyalur, jalur darat putus, kami coba lihat sungai.
2: Inilah perjuangan nyata di balik setiap karung beras yang sampai ke wilayah terpencil kita. Medan yang berat, cuaca yang tak menentu, dan jarak yang jauh bukan alasan untuk berhenti mengantarkan harapan. Karena di ujung perjalanan itu ada keluarga yang menunggu dengan penuh syukur. Mari bersama mendukung distribusi pangan yang adil dan merata sampai ke wilayah sesulit apapun. Karena ketahanan pangan bangsa dimulai dari keberpihakan kepada yang paling sulit dijangkau.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sobat Budaya, ada informasi untuk Anda di mana Badan Gizi Nasional BGN menangguhkan sementara 463 satuan pelayanan pemulihan gizi SPPG selama 10 hari. Penangguhan dilakukan untuk melengkapi sekaligus memverifikasi data dalam penataan program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah menyisir seluruh SPPG yang telah beroperasi, dan menurutnya BGN juga memeriksa kesesuaian data dapur dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Dari 27.485 SPPG yang tercatat beroperasi, sebanyak 27.022 telah memperoleh surat ketetapan sementara, dan sementara itu 463 SPPG lainnya masih harus melengkapi sejumlah data yang dibutuhkan BGN. Sudaryono menjelaskan verifikasi dilakukan untuk memastikan SPPG yang tercatat benar-benar beroperasi dan melayani penerima manfaat sesuai laporan. BGN juga mencocokkan lokasi dapur dengan tujuan distribusi.

27.022 SPPG telah tertib dalam pendaftaran, sedangkan 463 SPPG yang ditangguhkan akan diverifikasi satu persatu. Nah, sahabat budaya, informasi selengkapnya tentang BGN tangguhkan sementara 463 SPPG untuk verifikasi data MBG, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia hadir dengan berbagai tradisi yang berkembang di setiap daerah. Selain diisi dengan pembacaan salawat dan pengajian, masyarakat juga merayakannya melalui tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, keberagaman tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara nilai keagamaan dan budaya lokal. Kementerian Agama menyebut sejumlah tradisi Maulid Indonesia seperti sekaten, walima, nyiram gong, endong-endongan, kemudian bawin maulid, hingga ngurisan. Nah, tradisi-tradisi tersebut memiliki bentuk pelaksanaan serta makna yang berbeda. Namun, semuanya itu berkembang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, di Yogyakarta itu dan Surakarta ada sekaten. Salah satu tradisi maulid yang dikenal luas adalah sekaten yang berkembang di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Tradisi tersebut menjadi bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekaten itu sebagai karya budaya dari kota Surakarta, dan tradisi ini disebut sebagai upacara tahunan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Yogyakarta, sekaten menjadi salah satu rangkaian hajat dalam keraton yang dilaksanakan pada bulan Maulud atau Rabiul Awal. Tradisi tersebut kemudian berlanjut dengan grebek Maulud yang menjadi salah satu rangkaian penting peringatan Maulid. Di Kalimantan Selatan ada Bayun Maulid. Tradisi ini dilakukan dengan mengayun anak-anak sambil diiringi pembacaan doa dan selawat Nabi. Bayun Maulid ini merupakan tradisi masyarakat Banjar yang telah berlangsung secara turun-temurun, dan tradisi tersebut menjadi bentuk perpaduan budaya Banjar dengan nilai-nilai Islam. Dalam pelaksanaannya, anak-anak ditempatkan di ayunan yang dihias dan kemudian diayun bersama. Pembacaan selawat dan doa mengiringi prosesi tersebut sebagai bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Sulawesi Selatan ada Maudu Lompoa. Maudu atau Maulid menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat setempat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maudu Lompoa ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, dan tradisi tersebut tercatat dalam domain adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan. Maudu ini berkembang di wilayah Cikoang sebelum kemudian menyebar ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, dan perayaannya itu memiliki kekhasan berupa baku maudu yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Di Gorontalo ada walima. Nah, tradisi ini menjadi salah satu bentuk perayaan keagamaan yang berkembang di masyarakat Gorontalo. Kementerian Agama memasukkan walima sebagai salah satu contoh tradisi maulid yang memiliki keunikan di daerah masing-masing, dan tradisi tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya yang menyertai peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Banyuwangi ada endongan. Ini bentuk perayaan maulid yang berkembang di Indonesia, dan tradisi tersebut menunjukkan bahwa peringatan keagamaan dapat berkembang dengan karakter budaya yang berbeda di setiap daerah. Nilai keagamaan tetap menjadi bagian penting, sementara bentuk perayaannya itu mengikuti tradisi masyarakat setempat. Informasi selengkapnya tentang ragam tradisi maulid Nabi di berbagai daerah Indonesia, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Nusantara Pagi, di saat ini saya cukupkan ya untuk temu suaranya. Nanti ada Ti Anja yang akan melanjutkan untuk Nusantara Siangnya. Berbagai acara masih akan kami sajikan untuk Anda, sahabat budaya. Pastikan Anda akan terus bersama kami, Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Terima kasih untuk semuanya. Saya pamit suara dengan satu lagu ya untuk Anda. Lagu apa ini? Oke, saya masih bingung kamu mau pamit dengan lagu apa. Putu Kekiwah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda? Uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Moto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat budaya Lohulondalo, monggo dula amonggo tato, monggo tilo monggo tiamo. Bagudapa lagi dengan Tianjain sahabat budaya untuk hari ini ya di Kamis 27 Agustus 2026 untuk Nusantara Siang. Kita akan bersama sahabat budaya seperti biasanya hingga di jam 2 siang nanti. Dan untuk segmen awal ada request lagu Nusantara. Seperti biasanya sahabat budaya, Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga boleh ya. Yang ingin bergabung di layanan WhatsApp, jangan lupa tulis nama, alamat, dan juga lagu yang ingin Anda pilih. Lagu yang bisa Anda pilih untuk hari ini sahabat budaya, seperti biasanya ada dua lagu Gorontalo, Pilo Balemu, kemudian Dila Osababu. Lagu Minang yang bisa Anda pilih Cinto Palarian, kemudian ada lagu Manado Rindu Deng Binci, lagu Batak Mardua Holong, kemudian ada lagu NTT Elele, terus ada lagu Ambon Tojaro Tomiseri, dan terakhir ada lagu pop Melayu Kesuma Hatiku. Terduolo sahabat budaya 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat budaya Lohulondalo, halo Anja.
0: Halo juga Ibu Nelly.
1: Iya.
0: Todualo. Oh, ada di masjid laku ini?
1: Di masjid ada maulud.
0: Ah, jojo.
1: Lagu Rindu Binci itu Manado.
0: Manado. Oke. Okay.
1: Iya. Kirim salam bersama fans ya, tanpa terkecuali, insya Allah sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
0: Amin.
1: Paling spesial buat si Anja yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Sore lewati Ajus bersama si Mama Lijihan, insya Allah diberikan kesehatan panjang umur, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makasih Anja.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo Ibu Nelly. Tahu di balai kali Ibu Nelly 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo, Kayayan
0: Tano. Tano udi batu daa memilih lagu olo.
2: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon. Oke. Okay.
2: Oke, kirim salam buat Ibu Tuti, Pepi Dineng, Ibu Lika di Suwawa, Om Abni, Om Albani, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Spesial untuk Anja sekeluarga. Insya Allah sehat-sehat selalu. Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah Tano'u. 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulondalo.
0: Aduh olo Tata Inka.
3: Iya.
0: Mau milih lagu olo Tata Inka?
3: Lagu itu, Pilo Balemu.
0: Pilo Balemu. Oke. Okay.
3: Kirim salam buat yang jalan lagi beraktivitas. Allah sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat seluruh fans kita terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata Inka Londo Tinelo. Bergeser kembali 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya
0: Lohulondalo. Aduh olo,
2: dari Lian di Potanga.
0: Ibu Lian di Potanga. Mau milih lagu olo Ibu Lian?
2: Ikutan itu lagu Manado.
0: Lagu Manado, okay.
2: Ngirim salam buat Ibu Lian tadi, salam kompak. Buat Asri, buat Ripanto, seluruh fans empat kali. Buat Anja yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga. Amin. spesial buat keluarga, insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0811 setelah tadi ada Ibu Lian di Potanga. Halo, assalamualaikum.
4: Sahabat sudah lulus. Halo saya ya.
0: Halo juga Ibu Rostin.
4: Iya.
0: Todu Olo memilih lagu oleh Ibu Rostin.
4: Ikutan dengan Sanou.
0: Lagu Ambon.
4: Iya.
0: Oke.

0: juga, termasuk keluarga juga. Pak sama-sama do, tempat terkecual di KR juga. Paling spesial buat saya yang sedang beraktivitas. Insya Allah selalu sama keluarga tercinta. Amin.
1: Amin.
0: Saya Yan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Lanjut lagi yuk kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara, sahabat budaya. Masih tersisa lagu Gorontalo di Laut Sababu. Kemudian ada lagu Minang, Cinto Palarian. Lagu Batak, Merdua Holong. Kemudian ada lagu NTT, Elele. Dan juga lagu Pop Melayu, Kesuma Hatiku. Kembali di 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo Pak Herman Londo Balahu. Tuh di bala kali Pak Herman 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga boleh ya. Jangan lupa tulis nama, alamat, dan juga lagu yang ingin Anda dengar, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat Anda dia.
0: Jodu olo nenek.
1: Saya Anda.
0: Mau dungu lagu olo ti nenek.
1: Nenek bet ay mohimin lah lo lo NTT bet olele Anda dia.
0: Elele.
1: Ah elele.
0: Ah wan olele pun bapa nenek. Kalau nenek
1: ada di lodo dah itu elele bet.
0: Jodu.
1: Ay mama salam Anda dia.
0: Todu olo.
1: Adoli mama to ini. Wali Hondo atau di Maya. Di Maya saya imam di Tidung. Tinggal iya. Kalau dari ibu iya atau buah lemo. Dari atau nupodor. Pak Aslin ini ya. Ada tangan dari masa jangan iya. Ya kalau dan iya. Kepada sehat yang menangani anda.
0: Amin.
1: Ayo, ayo bestiri nene anda li.
0: Tidak.
1: Ibang, itu bestiri nene hati. Kepada sehat.
0: Jangan
1: api anda sesat semala itu.
0: Amin.
1: Odi tatu, odi enya, odi maudo, odi kuni, odi tata amali. Insyaallah sesat terus. Tapi anda dia.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah. Ada siapa tadi bala kali nenek? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lo ulang dalo.
0: Jo du olo.
2: Dari Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Silahkan Ibu Ia.
2: Lagu olo olo.
0: Kalau tadi yang sudah dipilih ada lagu Minang sama lagu NTT. Baru masih ada lagu Gorontalo, lagu Batak, dengan lagu pop Melayu.
2: Oh, yang Gorontalo saja aja.
0: Oke.
2: Kirim salam untuk pertama dulu buat si Anda yang lagi beraktivitas. Sukses selalu dengan seluruh aktivitas. Saya selalu juga bareng kau gajah cinta amin ya Rabbal Alamin. Terus buat si nenek ambelati ngonde makasih nenek atas sapaannya saya selalu walau keluarga kang amil amin robamin dan spesial aja buat seluruh fans perempat RRI Gorontalo maupun anda berada satu siang aja semuanya insyaallah jumpa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa taala amin ya robbal alamin
0: amin
2: bol maaf dia hilang golongan amila. Makasih Anja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Ia. Di 0822. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo. Salam budaya lo Londalo.
3: Salam budaya lo Londalo. Halo Anja ya ya.
0: Halo juga Om Matio.
3: Ya.
0: Ada sakit ya Om Matio?
3: Iya ada pemulihan ini.
0: Anja. Insya Allah lekas sembuh Om Matio.
3: Iya. 2 minggu masa dok.
0: Anja.
3: Kepemulihan ini Anja ya ya.
0: Iya Alhamdulillah. Mau dengar lagu.
3: Salam Anja ya yang bersama keluarga juga sehat-sehat semuanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Lagu Anja.
0: Lagu Olo Li Oma
3: NTT.
0: Lagu NTT, oke.
3: Iya, sudah bakirin saya. Saya harap batuk, Pak. Buat seluruh sahabat budaya, tiada yang terkecuali. Semoga jumpa dalam kandung sehat walafiat. Buat kru perempat yang berselang bebas tugas bersama prosat tugas. Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga. Oke Anja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Matio. Insya Allah juga Om Matio lekas sembuh ya. Amin. Di layanan WhatsApp ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Kakak penyiar, salam kenal dari aku Romi di Tomsel. Tomsel ini di mana? Tomola Buta O Selatan atau? Katanya salam kenal untuk semua fans Pro 4 Gorontalo. Iya, terima kasih ya. Nanti saya pilihkan saja lagu untuk Romi yang ada di Tomsel. Di layanan telepon kembali 0811 430.

0: 0840. Satu lagi sebelum saya ke lagu, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo, salam budaya lahulun dalu. Jo Manina.
1: Ya.
0: Saya sehati Manina.
1: Kucing ibu pare Anja.
0: Nah, Jo, Jo.
1: Kurang.
0: Iya.
1: Jo. Lagu saya Anja.
0: Lagu Ololi Manina.
1: Lagu Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo. Okay.
1: Kirim buat semua pen tanpa terkecuali. Semoga saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga bersama keluarga.
0: Amin.
1: Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Spesial buat Ti Anja, semoga Ti Anja sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan semua urusan, dimudahkan rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah. Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah juga Ti Manina sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: 51 menit bergeser dari pukul 10 pagi, sahabat budaya. Torang ada di kata terakhir untuk request lagu Nusantara di hari ini ya. Untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung Todolo, sahabat budaya, karena masih ada lagu Batak sama lagu pop Melayu yang belum terpilih ya. Nanti lagu itu juga akan dianja putarkan setelah berita bahasa Lipakuni ya, berita bahasa Gorontalo. Ada siapa di 0811-430-4040? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sahabat budaya Lohorontalo Anja.
0: Iya, Pak Asri.
1: Iye.
0: Todolo, Pak Asri, mau lagu yang mana?
1: Lagu apa belum terpusat aja, baru monitor ini.
0: Ini tersisa lagu Batak sama lagu pop Minang. Kalau lagu Gorontalo sebentar lagi sama putar. Mau lagu yang mana, Pak Asri?
1: Minang.
0: Batak sama lagu pop Melayu.
1: Oh, pop Melayu saja.
0: Pop Melayu, oke. Okay. Tapi nanti mau putar setelah berita Lipakun ya?
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, kirim salamnya. Ada Ibu Lian, Ibu Ia, Ibu Nancy, ada Ibu Ida, Om Tuti, Om Amin, ada Ibu Rostin, ada siapa lagi, Ibu Nelly, yang berarti Pak Udin, Pak Ida, Panto, buat semua-semuanya tempat terkecah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir, Tianja kasih kesempatan untuk Anda, sahabat budaya yang ingin bergabung di 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Sekali lagi, satu penelpon terakhir ya. Ada siapa di layanan telepon 0811-430-4040 atau bisa juga di 0822-5996-8266. Penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo.
2: Dalam budaya Lohorontalo, Anja.
0: Jo, aduh, lo.
2: Dari Oma Albani di Paguyaman.
0: Oma Albani di Paguyaman. Penelpon terakhir di Oma Albani, alhamdulillah masih boleh masuk.
2: Sama bungkus itu lagu.
0: Ah, jo, jo.
2: Sama kirim buat semua fan.
0: Jo.
2: Terakhir, spesial buat si Anja. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Albani yang sudah ikutan bergabung ya. Juga tadi ada Tipe Asri, Tipe Romi, Manina, Tio Oma Tio, Ibu Ia. Kemudian ada juga Tini Ambulati, Tipe Herman, Ibu Rostin, Ibu Lian, Tata Inka, kemudian juga di Tano U dan Ibu Nelly Lapuntu ya. Yang belum sempat bergabung, insya Allah besok bisa bergabung lagi di jam yang sama ya. Dan sahabat budaya Lohorontalo, seperti biasanya di Senin sampai Jumat kami akan hadirkan berita bahasa daerah bersama Tipe Kuni atau Tipe Hasdin Daniel. Untuk itu tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, karena Tianjain masih akan kembali untuk Anda. Kita akan bersama hingga di jam 2 siang nanti.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolonglah botia polima banda-banda lo habali lo hulondalo habali uhiwalia metolipundo botia tehas din Daniel watia ta mopotunggulolo ia. Mengundulawa mengutato, pamalenda Kabupaten Lohulondalo lo otanggulai, mopula tua ulo dalala sombako donggowoluo, mo otu heta sambe mola hulalo Desember. Owoluo lo pale sambe lo uhulalo Juli lalu ualulo lihu limolo hetu totonu. Upalaluo lo layati bo patolihu mohetuta walulo pula tolotonu. Ikabit distribusi wau cadangan pangan to Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lohulondalo Didik Adi Saputro Kartiko lo otanggulai pamalenda tatapu aa wotaulo bulog to owoluo lo SPHP. Udongga wade-wade ta polo dula hebeti, bohile lio udila ma'o hawatiri, sabu sombako donggo woluo-luo. Dabo pohile lio udila ma'o momorongi, wau ma'o tu'olo. Montali motu ude wolo upalaluo.
1: Pomilohu, kata dasarnya bilohu, artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi, maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada tiga tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu bayabayahu, visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu loolopo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-toneo, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niatan nurani atau mata spiritual.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Mau ludu umalo timi idu taunu pohu-pohutu, tuau lo poela odeta isilamu to aita lo dulahu upilo tutua lio olo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta lo pojuangi agama isilamu wau tauhidi. I utibeti ilo tanggula meli bupati lo Bualemo rumpa gau, to mau ludu tolenggo talo kabupaten Bualemo. Imole ilo tanggula meli bupati rumpa gau, to umo ela mau ludu buti, de dila bo mai kokolio'o uau ramelio. Nabo mai mongamali wolo uma pilo ngajari lo rasulullah. Wau ma amaliolo to ungohoi ngohoi, tidio po to umotabia. Pilo ngahulio meilo ta kawasa ode olanto ta isilamu. Iti bupati rumpagau ilo hihile umai mopolaya ibadah to ulimolowakutu.
1: Tahuda lomongo panggola. Openu demo poto molobu ati bomo asalipo walilio pale.
2: Biar nanti lambat menumbuk padi, asalkan hasilnya beras. Artinya upaya mencapai cita-cita.
0: Odu olo ito longgo lamiatia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Mauludu upohu-pohu tutotihi al-mutakadir ilandala lo kabila bone bolango mai mopo oto heta buhu tawa walama. I utiboti ilo tanggula mai lota olu-olu hula to adati tibate gunawan hunta. O dito melo hadiria to mauludu boti. Mauludu utim idu taunu pohu-pohutu mai po e lala dulahu upilo tutua lio lo rasulullah. Utie mai pohuntula to umo polaia umo tolo agama isinamu. Udongko olu-olu hula to umo tolo adati musi wajibu mohu ila kokolio abuti. Tu udu mopia wa umoponu to rasulullah. Umalo po ujudu toyopo wa walima. Itibate lo harapu kokolio o to umotolo agama isilamu buti musi olai iyo huna mopo otoheta uhuta wa walama awata wa uponua. Sumangati to mauludu buti musi ma popo wali siola ode mongo ditimoli.
1: Lumadu lo mongo panggola.
2: Dila ma'o polo iya, wanu dila owalia. Alihu tau, dilahi ibi-ibia.
1: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Odu olo ito donggola miatia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Perumda tirta limutu lo otanggulai. Udonggo lanto-lantonga polo dulahe odie, moda tatama susah mo otapu taluhe beresi. Ngopo hiya, uhi polaya niya taluhe ode bele-bele alo, au olo mahi podepidepite taluhe beresi ode ta palalulo taluhu. Umalo kalaja helumo, wolo pore solimuto, SPN Polda, BPBD, wau balai sungai to hulondalo. I direktur lo Perumda Tirta Limutu Tommy Hendra Said lo otanggulai u palalu lo taluhe beresi buti to ilandala lo boliohuto mo otinango pulu bala dunga lio bongo meme limboto barat wa utilango ilangi lo taluhu to Perumda Tirta Limutu mamo kalaja helumo wolo Perumda Tirta Tokota. Alihu mo otu heta taluhu, sabu ma ilo duhenga ta palalu lo taluhe beresi. Pohilelio udebo mohemati taluhu, po upo udaa ode upo tubu wau ilu molo. Pohilelio ode tama susa lo taluhe beresi, hua mo polapuru ode pamalenta.
1: Lumadu lomo panggola.
3: Bo ode loti amo pa.
4: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Polo dulahe u ilo tanggula melo BMKG ma wali-wali to hulondalo. Dabo o woluo lo, dabo o woluo lo pale amani. Bulok lo otanggulai, o woluo lo pale to bulok woluo. Utanggula lio beras cadangan pemerintah, woluo ma watu-watu to hudungu lo bulok. Moli ma moli duhenga lio mai. Ma uito lo pohile lio odela iati, dila ma o hawatiri. Kapala lo bulok to hulonda lo firman sah lo otanggulai, Owololo utanggula lio beras cadangan pemerintah mialo CBP woluwoluwo. Wau CBP buti watu-watu ode utanggula lio stabilisasi pasokan wau harga pangan mialo SPHP. U watu-watu ode laiyati. Poile lio dilama omomorongi pale alihu debo mootu heta to polo dulahe boti.
1: Lumadu lomo panggola.
4: Bo odelo wamila bungolo.
5: Seperti pedang tumpul, artinya sulit dikasih pengertian.
0: mongon bula awau mongon tato tanu bo o di mona uma pilo posambe umai lamia tia to hianga botia insyaallah poli de mududunga ya to hianga peenda mai. Bali botia du tanumai lapato udila mo patanto ma apo ode mongong tanto utila la to bahasa bolo pohilia la potunu au potuhata wa utila la to lo ia ende bolo potunu alo mei amiatia wa tia te hasdin Daniel bolo mei odu ola po opo o nata da bo ando to di pemohindu amia tia tata pumopo elamai u lolaita isi isiali uau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo longo tingkat-tingkat dulahe odie inde bo oditopo wa tia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Ayo nyebur bro, katanya tadi mau ikutan nyelam.
2: Ntar ah, aku lagi terkesima loh ngelihat pulau nan jauh di sana. Indah kali. Wah, negeri kita Indonesia sungguh kaya ya, dengan beribu pulaunya.
1: Yap, selain itu, kita juga diberkahi dengan keindahan bawah lautnya yang luar biasa.
2: Duh, bangganya.
1: Iya dong, kita harus bangga dan juga menjaganya. Makanya nyebur dong, lihat sini indahnya laut kita.
2: Ah, tolong.
1: Lah, nggak bisa berenang rupanya. Berdiri aja bro, airnya cetek kok.
3: Ya, Indonesia sungguh kaya dan indah. Kita harus bangga dong.
4: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Masih terus melaju dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Anda masih bersama Ti Anjayan, sahabat budaya. Saat ini sudah pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Ti Anjayan akan kembali mengupdate informasi UMKM untuk Anda, sahabat budaya. Produk kerajinan kulit asal Sidoarjo, Jawa Timur mendapat panggung internasional. Tas dan juga dompet kulit merek Akap Kop itu dijadwalkan tampil dalam ajang Paris Fashion Week di Oktober 2026 mendatang, sahabat budaya. Wih, keren ya. Rencana ini mendapat apresiasi dari Bupati Sidoarjo Supandi. Menurutnya keikutsertaan Akap Kop ini menjadi kebanggaan sekaligus peluang bagi UMKM lokal untuk memperluas pasar hingga mancanegara. Subandi menilai produk Akap Kop ini memiliki potensi bersaing di pasar global karena mengandalkan desain menarik dan juga bahan kulit berkualitas. Pemkab Sidoarjo juga menyiapkan aplikasi khusus untuk membantu pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produknya secara lebih luas. Sementara itu, pemilik Akap Kop, Evit Dwi Meyastuti, sebelumnya beraudiensi dengan Subandi di Pendopo Delta Wibawa, di mana dalam pertemuan itu Evit ini menyampaikan rencana membawa koleksi tas dan dompet berbahan kulit asli karya perajin lokal Sidoarjo ke Paris. Akap Kop juga ini telah membuka gerai workshop di Prospero Apartemen lantai 1 Sidoarjo ya. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Berikut, sahabat budaya, Ti Anja akan ajak Anda kembali mendengarkan lagu dengan lirik bahasa Bonda ataupun bahasa Suwawa. Kali ini judulnya Totomita dari Tomi Hikayat.

0: Kemitraan UMKM bukan sekedar kerja sama usaha, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada perekonomian daerah. Melalui kemitraan, pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan akses yang lebih luas terhadap modal, teknologi, pemasaran, serta peningkatan kapasitas SDM. Sementara itu, mitra usaha baik dari sektor swasta, BUMN maupun perorangan memperoleh peluang investasi yang lebih aman karena berbasis pada aktivitas ekonomi real. Kemitraan UMKM juga mendorong terciptanya rantai pasok yang kuat dan juga berkelanjutan. Produk lokal tidak hanya diproduksi, tetapi juga diserap pasar secara konsisten. Ini berarti perputaran uang tetap berada di daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi melalui kemitraan UMKM memiliki keunggulan karena risikonya dapat dikelola secara bersama. Dengan pendampingan yang tepat, UMKM mampu tumbuh lebih profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Lebih dari itu, kemitraan UMKM adalah investasi sosial. Setiap dukungan yang diberikan bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian usaha rakyat dan ketahanan ekonomi lokal. Maka dari itu, membangun kemitraan dengan UMKM bukan hanya soal bisnis hari ini, melainkan menanamkan nilai untuk masa depan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan juga berkelanjutan.
1: Kamu pernah beli produk UMKM dari teman-teman disabilitas belum?
2: Ah, emang ada ya? Aku kira mereka nggak bisa usaha.
1: Justru banyak banget. Ada yang bikin aksesoris handmade, ada juga yang jualan makanan enak. Kreatif banget loh.
2: Wah, aku jadi penasaran nih Osin. Jadi, kita bisa dukung mereka dengan beli produk itu ya?
1: Exactly. Gak cuma beli, bisa juga bantu promosiin. Dukungan kecil dari kita, dampaknya besar buat mereka.
3: Ayo, dukung UMKM disabilitas. Biar makin mandiri dan makin keren.

sahabat budaya lulun dalo monggo tulo monggo tato monggo tilo monggo tiamo muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya Lolon Dalo Babarit merupakan tradisi masyarakat Kuningan yang berkaitan dengan ungkapan syukur dan doa bersama. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan adat, sajian makanan dan kegiatan bersama menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi di lingkungan masyarakat. Babarit juga berkaitan dengan harapan terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga. Nilai kebersamaan dan gotong royong terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Beralih ke informasi berikutnya, randai tumbuh sebagai seni pertunjukan tradisional masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Pertunjukan ini memadukan cerita, dialog, gerak tari, musik, dan pencak silat. Para pemain tampil dalam formasi melingkar dengan gerakan yang mengikuti irama musik dan juga dendang. Cerita yang dibawakan sering bersumber dari kabe atau kisah yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Pesan mengenai kehidupan, adat, dan nilai sosial disampaikan melalui alur pertunjukan. Randai menjadi salah satu media penting dalam pewarisan seni dan nilai budaya Minangkabau. Bo Odito Powati Anjayayan, Bolo Odu Olo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: wabarakatuh.
1: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
0: Boleh, boleh.
1: Ibu di sini?
0: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilang di Jepang. Boleh juru kunci.
1: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
0: Hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
1: Haji Abu Bakar itu siapa?
0: Yang Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilang. Keturunan ketujuh dan Bapu Haji Abu Bakar itu.
1: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
0: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. TP umur se-60.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan DB1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1904 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir Pak, karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya selalu menyampaikan dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matoldula Kiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matoldula Kiki, Ju Panggola ini sebagai Matoldula Kiki berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matoldula Kiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matoldula Kiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi syarat kita, adat bersendisara, pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
4: pertama kali
3: di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu beliau berhasil di situ. baru yang kedua versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilat itu kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Eyato. Raja Eyato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Toitato atau Raja Totilayo atau Raja Tulyali pada saat itu yang memerintah Raja Eyato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ diceritakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya, pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu Bia dengan Raja Eyato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu company kalah. Setelah itu yang kedua kalinya mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Eyato dan Ilato, posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, yang company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Eyato diasingkan ke Ceylon. Sri Lanka kalau tidak salah, Ceylon. Sehingga ada gelar beliau, status Selongi yang diselonkan. Artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke, juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isna ini, serta Kapitan Laut, yang tertangkap Isna ini. Dan di Isna ini diasingkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap, termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu, karena dia pemerintahnya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladiah atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
1: Dia meninggal karena peperangan atau?
3: Itu yang tidak diketahui, yang masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
1: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
3: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
1: itu
3: ada pengunjung.
1: Ya,
3: itu. Dan itu turun temurun.
4: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ya. Ada berapa kubur?
3: Iya, ya. Ada dua itu yang ada di dalam itu.
4: Yang satu
3: di bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya ceritakan tadi. Oh, kalau di Panggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu, Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan, dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah di. Itu yang saya sering sampaikan, bukan berarti salah. Cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu, bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas, bahwa tanah itu diambil, dikuras, tidak pernah habis. Nah, itu tidak tanah secara logika ya? Tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti ini sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan. Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana, tahlilan, doa, zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka baru mohon agar supaya musim kering atau musim paceklinya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul seperti itu. Artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim paceklik. Jadi dari situlah sehingga banyak yang misalnya musim kemarau atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang itu masih dilakukan.
2: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggola masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggola tersebut.
5: Oh, tujuannya memang tujuan ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk ke sini lagi karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau kenalkan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam ke Raja Panggola ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan, karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh seperti beliau. Kami sampaikan ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu, kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
2: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pakuni mengatakan bahwa Ju Panggola adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada dalam makam Ju Panggola tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
6: Ju Panggola itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggola itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu.

0: jadi bodak untuk meluluh badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu, sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupuk, bikin bedak itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai bedak itu tidak terasa panas.
1: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh, dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, lipatamu mao toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilobilohu itikatimu.
2: Yang dijaga, kaki-kaki kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai bedaknya saja, dia akan sembuh. Dan itu
3: sebetulnya,
2: itu benar.
3: Banyak yang berhasil.
2: Ya, sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ. Cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja, berdoa apa semua silakan, zikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Ya seperti artinya begini, sudah jadi syirik. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya itu yang dijaga.
1: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut ilimu lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
4: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka, sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenali seperti halnya langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitodu. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.

0: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
1: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikannya, kan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikannya. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya

0: punya ilmu yang melebihi orang-orang ini, sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau, jangan sampai mengkultuskan beliau ya, seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu benda mati, yang digali, diambil itu tidak mungkin dia akan kembali lagi seperti semula. Nah, itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
1: Tidak di tempat.
0: Tidak di tempat lain, jadi seperti itu.
2: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
0: Memang sih kalau kemarin sempat terdata, baru terdata, belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah undang-undang nomor 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah, jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, kami berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
2: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir, sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola bersama Bapak Kadar Abu Bakar selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

Sahabat budaya Lohulondalo mengutulo mengutato menguti lo mengutiamo di Sulawesi Selatan, perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu identik dengan tradisi Maulid atau Maudu dengan aneka hidangan manis dan juga gurih. Nah, di antara jajaran kuliner adat tersebut, kado minyak ini memegang peranan istimewa karena mengolah beras ketan menjadi sajian berkelas, membutuhkan perpaduan rempah dan juga ketelatenan. Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan melangitkan doa tidak hanya lewat lantunan solawat, tapi juga melalui kehangatan sajian kuliner. Kado minyak ini hidangan beras ketan berbalut gurihnya santan dan rempah-rempah pilihan, hadir sebagai simbol kesyukuran dan juga kebersamaan. Aroma wangi ketumbar, sangrai, kemudian ada sereh dan gurihnya santan kental, dan di balik warna kuning keemasannya ada kado minyak olahan ketan yang legendaris ya. Dan sahabat budaya Lohulondalo, informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Jackpot, jackpot, ayo!
3: Crank, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
5: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
7: Sahabat budaya Lohlondalo, monggo dulu monggo tato, monggo tilu, monggo tiamu. Saat ini sudah pukul 12.58 menit waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk Anda, sahabat budaya, di jam 1 siang nanti kita akan ikuti bersama Magota Bacirita. Untuk itu tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Sahabat Budaya Lolondalo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Talaut. Kita akan ikuti Magota Bacirita.
1: Lain ikannya, setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madina, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita. Dan lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madina, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita. Dan lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madina, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
2: Iya, pendengar Pro 1 RRI Talaut dan semua pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami dimanapun saat ini Anda berada. Selamat siang, kami ucapkan untuk Anda semua. Mudah-mudahan Anda di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan seperti biasanya di setiap hari Kamis kita dalam program acara Magota Bacarita. Ya, saat ini kami dari Pro 1 RRI Talaut hadir untuk Anda semua. Dan pendengar, kalau kita berbicara soal budaya, tentunya di masing-masing daerah kita memiliki budaya yang unik ya. Salah satunya yang ada di Kota Melongwane. Iya, di Melongwane bukan hanya ada ibu, iya maksud kami di Melongwane bukan hanya sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut ya, tapi di balik perkembangan masyarakatnya hingga sampai saat ini terdapat warisan adat dan sistem kekerabatan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan pendengar, salah satunya adalah Ruangana. Ya, sebuah sistem rumpun keluarga dalam masyarakat laut yang memiliki kaitan dengan hubungan kekerabatan dan leluhur. Dan dalam sumber sejarah mengenai masyarakat laut, Ruangana disebut sebagai kelompok keluarga yang memiliki pertalian darah atau berasal dari satu leluhur. Dan setiap rumpun memiliki pemimpin yang disebut Timadu Ruangana. Lalu dari mana sebenarnya ruangan tersebut berasal dan bagaimana sejarah pembentukannya? Dan yang tidak kalah penting, tentunya apakah generasi muda khususnya yang ada di Melongwane masih memahami makna Ruangana di tengah perubahan zaman? Ya, itulah yang akan kita bahas dalam Magota Bacirita kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang terpercaya yang sudah hadir. Ada Pak Golfrid Timpua sebagai tokoh adat Talaut. Selamat siang Pak Golfrid.
3: Ya, selamat siang.
2: Iya, boleh mendekat sedikit Pak ke mic-nya agar supaya suaranya itu bisa didengarkan.
3: Ya, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Bagaimana kabar ini Pak Golfrid siang baik. Hari ini? Iya, langsung saja Pak, saat ini bukan cuma Pro 1 RRI Talaut, tapi kita juga terhubung dengan Pro 4 RRI Manado, Pro 4 RRI Gorontalo, dan Pro 1 RRI Tahuna, karena kita ini masuk dalam Korwil 5. Dan saat ini kita langsung saja ya Pak ke intinya. Saya mau tanya sebenarnya apa yang dimaksud dengan Ruangana dalam kehidupan masyarakat khususnya yang ada di Kepulauan Talaut. Silakan Pak.
3: Ya baik, terima kasih. Jadi Ruangana ini ini kita kenal dulu dari akarnya. Nah, ruangan itu dari kata asal ruang.
2: Ruang
3: ini adalah dalam sebuah pohon, itu adalah bakal buah yang kemudian menjadi buah. Jadi maka ruangan itu dalam kehidupan masyarakat adat di Melongwane itu adalah sebuah kelompok orang atau komunitas yang berasal dari satu pohon. Nah, satu rumpun.
2: Satu rumpun. Nah,
3: sehingga dari rumpun yang sama keluar buah yang sama kemudian berkembang turun-temurun sampai hari ini. Nah, itulah yang disebut dengan ruangan. Nah, ruangan yang di Melongwane itu ya dibentuk atas dasar bagaimana membina kehidupan masyarakat yang aman, tertib, yang memiliki etika dan moral yang dibina dalam satu kumpul. Nah, ini dimaksudkan supaya bahwa setiap manusia yang hidup dalam rumpun yang sama ini, itu mereka memiliki satu karakter yang sama dan dibina, dibimbing oleh satu orang yang ditunjuk sebagai yang kemudian tadi disebutkan yang dituakan yang ditunjuk ruangan dalam penyebutan adatnya di Melongwane itu disebut Ratu Ruangan.
2: Ratu Ruangan.
3: Jadi dia pemimpin atas kelompok keluarga yang serumpun itu.
2: Iya, terus Pak, ini ruangan maksudnya sama dengan marga atau keluarga besar atau gimana ini Pak?
3: Jadi kalau di Melongwane khususnya, ruangan ini diambil dari nama leluhur.
2: Oh, nama leluhur.
3: Jadi sama tujuh suku di Melongwane itu. Itu adalah simbol dari leluhur. Jadi nama yang diambil itu nama leluhur. Artinya bahwa supaya leluhur yang menjadi asal mula peradaban di Melongwane ini, itu dilestarikan melalui generasi ke generasi, turun-temurun yang terhimpun dalam ruangan.
2: Berarti dia Pak, berdasarkan dengan hubungan darah ya?
3: Iya.
2: Secara biologis atau gimana itu?
3: Iya. Jadi dia, ini kan ruangan ini keturunan dari satu leluhur yang sama. Makanya ruangan ini harus menyebut nama leluhur dari mana marga-marga ini itu berasal. Nah, semacam saya misalnya Timpua. Berarti kan leluhur saya Timpua namanya. Maka ruangan itu kemudian disebut sebagai ruangan Timpua.
2: Ruangan Timpua.
3: Ruangan Timpua. Di dalamnya itu adalah keturunan dari leluhur Timpua.
2: Oh.
3: Nah, begitu.
2: Terus ini Pak, kan tadi sempat disinggung nih mengenai tujuh ruangan.
3: Ya.
2: Ya. Tujuh itu apa itu Pak?
3: Nah, di Melongwane itu awal mulanya enam. Jadi enam ini itu sudah mulai terbentuk sejak tahun 1800. Di bawah itu 1700 ya, karena Melongwane ini dianggap kalau kampung baru, kampung yang hasil persatuan dari dua kampung yang ada di ujung utara dan ujung timur Melongwane. Nah, jauh sebelum itu telah terbentuk persekutuan keluarga ini yang disebut dengan ruangan. Di dalamnya itu ada leluhur-leluhur yang disebut tadi satu Timpua, kedua Mansa, ya Maengga, Esing, Saweduling, Masarahe. Nah, ini enam. Ini awalnya. Ya. Ini semua nama leluhur yang marga-marganya itu ada di Kota Melongwane. Nah, kemudian dalam perkembangan di tahun 70-an, awal 70-an, itu ada satu sekelompok keluarga dari Kepulauan Nusa, dari daerah Kekorotan, Marampit, dan sekitarnya. Kemudian mereka hijrah dan berpindah ke Melongwane dalam kelompok kecil.
2: Pendatang ya Pak begitu?
3: Ya, bisa disebut begitu. Iya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, bahwa keluarga ini untuk menjalani kehidupan yang supaya masuk dalam lingkup peradaban yang sama dalam satu rumpun, itu mereka harus dibentuk lagi satu ruangan tadi dari leluhur yang tentu berasal dari sana namanya, yaitu Untulangi. Nah, supaya dalam pembinaan kehidupan sosial masyarakat, mereka ini dalam koordinasi timadu ruangan yang tadi itu yang disebut Ratu Ruangan. Nah, maka di tahun itu Melongwane ketambahan satu ruangan dan menjadi tujuh, yaitu Untulangi yang terakhir.
2: Iya, terus Pak, tadi kan sudah dijelaskan nih mengenai enam yang pertama kali kan enam ruangan yang ada di Kota Melongwane. terus masuk lagi dari Kekorotan, kan jadi 7. Iya, yang menjadi pertanyaannya, mungkin ada pada saat itu ya, ada perpindahan penduduk atau ada perkawinan misalnya dari suku Talaut, terus pasangannya dari luar daerah, mungkin dari Sangir, dari Manado, dari Gorontalo atau dari mana itu. Itu gimana Pak? Apakah mereka kalau misalnya masuk ke satu rumpun ini, apa ada penyambutan khusus atau bagaimana itu?
3: Ya. Gitu. Jadi ini kan kemudian turun-temurun generasi ini kawin mawin.
2: Iya.
3: Nah, misalnya dia orang Melungan nih, kemudian kawin dengan orang Sangihe atau
2: orang ya Manado. Iya.
3: Maka
2: pasangannya ini
3: kemudian mereka tinggal di Melungan. Iya. Maka pasangannya ini, keluarga ini harus menjadi warga salah satu rumpun keluarga tadi, ruangan. Nah, tergantung yang perempuan atau laki-laki ini, yang orang Melungan ini, itu dia dari keturunan leluhur mana, pada ruangan yang mana. Maka yang bersangkutan ini harus diterima sebagai anggota ruangan.
2: Iya.
3: Nah, ya ruangan yang di mana suaminya atau istrinya itu menjadi anggotanya.
2: Tapi Pak, kalau misalnya yang kawin ini sama-sama orang Talaut, terus beda ruangan, itu gimana Pak? Dia, mereka itu masuk di mana? Mau ikut ke laki-laki atau laki-lakinya ikut ke perempuan?
3: Itu pembicaraan mereka itu yang bisa dibicarakan.
2: Mau ikut yang keluarga ya Pak?
3: Laki-laki atau perempuan? Bisa.
2: Ya, pendengar saat ini juga kita sudah terhubung dengan teman-teman yang ada di Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo, dan Pro 1 RRI Talaut. Sebelum kita akan break, kita akan menyapa dulu teman-teman kita yang sudah hadir. Ya, saya ke Pro 4 RRI Gorontalo ya, karena RRI Manado ini kayaknya on kamera ini. Ya, selamat siang dari Gorontalo.
0: Iya, selamat siang.
2: Iya, selamat siang dengan siapa ini?
0: Dengan Anjayayan kalau dari Gorontalo.
2: Iya, Anjayayan. Iya, gimana kabar ini Anjayayan di siang hari ini?
0: Kalau di Gorontalo saat ini lagi panas sekali DP matahari ini. Soalnya orang di Gorontalo satu orang satu matahari ini.
2: Oh, iya. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan narasumbernya. Sebentar ya, nanti dari kami akan menanyakan. Kita beralih ke Pro 1 RRI Tahuna. Selamat siang, Umi. Ya, selamat siang Umi ya, atau yang di Pro 1 RRI Tahuna.
4: Tamut itu.
2: Oh, dari ada bisikan dari teknisi katanya dari Pro 1 RRI Tahuna audionya off. Bisa dihidupkan? Mic-nya, mic.
5: Siap.
2: Iya, selamat siang Umi.
5: Siang juga Putri.
2: Iya, bagaimana kabar Umi siang hari ini? Sehat-sehat?
5: Sehat, alhamdulillah. Sama iya, juga cuaca iya. Di Tahuna panas.
2: Oh, panas. Sama di Talaut juga panas ini.
5: Siap.
2: Kita ke Gorontalo. Kita ke Pro 4 RRI Manado. Selamat siang Kak Stevi.
6: Selamat siang Putri Silangen.
2: Ya. Aduh, lengkap nih namanya.
6: Lengkap ya.
2: Bagaimana kabar?
6: Luar biasa.
2: Luar biasa. Cuaca di sana sama? Atau mungkin mendung?
6: Somo-somo ini.
2: Oh, somo-somo Kang. Berarti cuma Talaut, Gorontalo dan Tahuna ini yang panas mekar.
6: Begitulah, menunggu hujan.
2: Oh, menunggu hujan, mudah-mudahan hujan dari Manado.
6: Mudah-mudahan, Kang.
2: Iya, ya. Ya, pendengar yang berada di mana saja saat ini, kita akan break sejenak. Sebentar kita kembali lagi menyapa untuk teman-teman kita yang ada di Pro 4 RRI Manado, Gorontalo maupun di Pro 1 RRI Tahuna. Nanti kita kembali lagi.
7: Pro 4, Wara Budaya Nusantara. Selamat datang di era digital baru. RRI iNews kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Suara Budaya Nusantara.
2: Iya, pendengar kembali lagi di Magota Bacerita di Pro 1 RRI Talaut. Dan tadi kita sudah membahas ya mengenai adat yang ada di Kepulauan Talaut mengenai Ruang Ngana. Iya, tadi Pak, kita lupa tanya ini. Kan kalau dalam sebuah kelompok itu memiliki pemimpin. Kalau di Ruang Ngana itu pemimpinnya itu disebut apa itu, Pak?
3: Ratu Ruangan.
2: Iya, terus tadi kita sempat membahas soal perkawinan. Ini, Pak, kalau soal mengenai perkawinan, apakah pada saat itu ya, pada waktu itu, kalau misalnya ingin mengawinkan satu dengan satu, itu ada aturannya atau gimana, Pak?
3: Iya. Jadi ada, itu ada tahapannya itu.
2: Tahapannya seperti apa itu, Pak?
3: Jadi dalam perkawinan adat Melongwane dan di Talaut pada umumnya itu ada tiga tahapan.
2: Oh, tiga tahapan.
3: Ya. Ya. Jadi pertama yang disebut dengan inna'a. Inna'a itu artinya pihak keluarga laki-laki ingin memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh anak mereka itu benar atau tidak. Jadi kepada pihak perempuan. Nah, karena sebelumnya anak-anak ini sudah menyampaikan ke orang tuanya kan. Maka orang tua berkewajiban untuk melakukan yang namanya inna. Jadi memastikan apa betul ini informasi ini. Bahwa anak saya memberitahu dia tertarik dan menyukai anak bapak ibu ini. Nah, ketika itu diterima dan mereka menjawab benar, maka di situ dilakukan ikatan. Nah, ikatan ini dalam waktu tertentu kemudian dicek lagi. Ya, jadi dipastikan lagi. Nah, itu masuk pada tahapan kedua yang disebut dengan onocha. Nah, jadi mangonocha ini itu keluarga laki-laki sudah membawa beberapa orang dari keluarga suami dan keluarga istri untuk namanya itu apa ya, kalau di Manado itu Masuminta.
2: Oh, Masuminta. Nah,
3: kalau di Talaut itu ya tadi ya, Onocha.
2: Onocha.
3: Nah, pada tahapan ini berarti kan semua keluarga sudah tahu.
2: Iya.
3: Karena keluarga perempuan itu juga telah menekan keluarga-keluarga yang ada di kampungnya untuk menerima kehadiran keluarga ini dalam rangka memastikan bahwa kedua keluarga ini akan mengawinkan anak mereka. Jadi di sini sudah terpublikasi. Pada acara ini itu kemudian mereka bersepakat untuk menentukan kapan waktu perkawinannya.
2: Iya.
3: Nah, itu biasa ritual ini selain keluarga ini, selain ayah dan ibu kandung mereka, itu kalau acara ini itu dilakukan oleh para tua-tua yang tadi disebut dengan kepala suku. Yang timan ratu ruangan itu.
2: Ratu ruangan
3: inang ruangan itu mereka mewakili keluarga yang laki-laki dari laki-laki, yang perempuan juga diwakili oleh ratu inang ruangan dan perangkat adat yang ada di kampungnya. Nah, di situ terjadi kesepakatan untuk kapan akan dilaksanakan perkawinan, yaitu masuk tahapan ketiga perkawinan adat, yaitu rayana.
2: Iya.
3: Nah, rayana ini itu sudah perkawinan resmi adat. Jadi dulu-dulu itu kan sebelum ada gereja atau ya gereja hadir, perkawinan di Talaut itu sampai pada tingkatan rayan. Rayan ini adalah satu proses untuk menelusuri sejarah asal-usul yang kemudian mereka bersatu karena dari asal-usul yang boleh untuk melakukan perkawinan. Karena kalau dalam asal-usul ini kemudian mereka itu masih ada hubungan sedara dari paling tidak tiga tingkatan, itu mereka ini tidak boleh dikawinkan.
2: Oh, misalnya gini ya Pak, ruangan Timpua ya?
3: Ya.
2: Terus kan namanya keturunan itu kan tidak tahu kan di bawah-bawahnya itu, karena kan sudah meninggal kan?
3: Ya.
2: Kalau misalnya mereka suka sama suka padahal orang opak dari si laki-laki ini Timpua,
3: kakak beradik misalnya.
2: Iya, opak dari si omak dari si perempuan ini Timpua, itu gimana? Padahal mereka sudah dekat sekali, Pak.
3: Itu pertama itu kan terjadi karena ini anak-anak ini kan tidak tahu.
2: Iya, tidak tahu.
3: Tidak mengetahui apa-apa. Nah, ketika hal ini disampaikan kepada keluarga, kemudian ditemukanlah bahwa mereka ini adalah anak bersaudara kandung. Ini sebetulnya ini tidak boleh. Dan harus tidak boleh. Tetapi sekarang kan pertanyaannya begini, bagaimana kalau mereka sudah terlanjur?
2: Iya, suka sama suka.
3: Suka sama suka dan hubungannya sudah semakin jauh.
2: Iya.
3: Nah,
2: apalagi kan Pak kalau untuk perempuan kan mungkin marga dari opak kan sudah berubah jadi ayah, sedangkan ayah bukan Timpua yang lain itu.
3: Jadi itu pertama dasarnya tidak boleh. Tetapi bagaimana kalau terlanjur tadi itu? Nah, maka adat itu menyediakan fasilitas yang ada ritual, ya, yaitu penghapusan, ya pemutusan apalah namanya.
2: Oh, ada ritual ya Pak?
3: Ada. Nah, jadi harus melakukan itu, tetapi sebenarnya itu ada konsekuensi dalam kehidupan berumah tangganya, termasuk nanti ketika ada keturunan, itu biasanya akan terdapat sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya kelahiran yang tidak lengkap, anak-anak yang lahir mengalami ya kekurangan fisik, dan itu kalau boleh dikata sampai hari ini sampai sekarang itu itu masih ditemukan yang begitu. Jadi sedapat mungkin, nah inilah fungsi ruangan tadi, arti kembali ke ruangan. Ruangan itu fungsinya adalah untuk menghubungkan sejarah ini supaya antara saudara bersaudara itu tidak terjadi hubungan yang seperti tadi. Kenapa itu terjadi? Karena kurangnya informasi. Jadi kurangnya sejarah yang disampaikan kepada generasi. Maka ruangan ini fungsinya salah satunya adalah untuk menjaga hubungan darah, silsilah keluarga untuk selalu diceritakan. Dan di melongwan itu ruangan ini aktif. Dia aktif untuk melakukan pertemuan keluarga dalam bentuk ibadah misalnya. Nah, di situ salah satu poin acaranya itu harus mengingatkan itu. Misalnya putri ya.
2: Iya.
3: Putri kan silangin.
2: Iya.
3: Ah, ini silangin ini hubungannya apa ini? Ah, tapi mungkin kalau suaminya ini orang Talaut, itu jelas bisa dapat di kemudian silangin ini kan orang tuanya ayah dan ibu. Nah, sudah kalau ayah silangin, kalau ibunya marga lain, lalu kemudian turun lagi kawin dengan orang Talaut. Keturunan saudaranya ini kawin dengan orang Talaut, maka marganya berubah lagi bukan lagi silangin.
2: Iya.
3: Tapi mereka itu dalam garis keturunan silangin.
2: Nah, gitu ya.
3: Maka ketika bertemu dengan misalnya Timpua, kemudian Timpua keturunan perempuannya juga di sana terdapat silangin. Bisa enggak ini? Nah, kita hitung tingkatan generasinya. Kalau masih di

0: Ya baik, rekan Putri ya.
1: Iya.
0: Kalau mau
1: Kak, boleh
0: berbagi,
1: suara di kasih besar sedikit.
0: ini adat yang berlaku di Talaut ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya itu masyarakat yang ada di Talaut tapi sudah tinggal di Manado, apakah masih mengikuti adat istiadat ini, Pak Motif? Tapi sudah di Manado, maksudnya ada kampung, misalnya kampung yang ada di Manado itu rata-rata keturunan dari masyarakat Talaut di Manado. Kira-kira
1: Merantau.
0: masih masih enggak pakai adat itu ya?
2: Ya.
0: Atau cuma berlaku di Melong, di Talaut?
2: Jadi ya terima kasih nih pertanyaan yang bagus ini. Adat itu berlaku setempat.
0: Setempat.
2: Ya, dia adat berlaku setempat. Nah, ketika mereka telah tinggal di tempat yang lain, misalnya di Manado,
0: ya.
2: Kemudian mereka di sana dalam satu pemukiman yang sama ya.
0: Satu
2: Misalnya
0: komunitas
2: dulu
0: juga.
2: di, kalau Talaut itu Melong, di Manado itu di Kayuwatu.
0: Kayuwatu.
2: Ya, di Kayuwatu itu banyak orang Talaut di situ.
0: Di
2: Nah,
0: Bitung lagi kan banyak.
2: Di Bitung lagi banyak. Nah, mereka di sana itu tidak ada kewajiban untuk menjalankan adat Talaut, menerapkan adat Talaut di Bitung atau di Manado. Tetapi bahwa identitas adat Talaut mereka wajib tunjukkan. Jadi kalau misalnya ada acara-acara adat yang ada di Manado, di Bitung, itu tidak boleh kemudian orang Talaut itu melaksanakan ritual adat Talaut kecuali mereka meminta izin. Karena adat Talaut itu hanya berlaku di Talaut. Kalau sudah di tempat lain mereka itu harus minta izin untuk melaksanakan acara-acara adat Talaut. Jadi bukan berarti di wilayah itu harus diterapkan adat Talaut dan itu melanggar norma itu kalau begitu.
0: Oke.
1: Ada lagi Kak?
0: Nanti
1: nanti berikut.
0: Cari lagi inspirasi lagi.
1: Oh,
0: Silakan
1: iya.
0: dilanjut lagi.
1: Kita beralih ke Perempat Gorontalo.
3: Iya, terima kasih Wau Putri ya.
1: Iya.
3: Iya, baik. Luar biasa sekali untuk obrolan di siang hari ini ya. Kita sedikit terbuka dengan adat istiadat yang ada di Talaut ya utamanya. Dan kalau orang di Gorontalo ini sedikit informasi untuk Wau Putri, untuk teman-teman yang ada di Manado dan juga di Tahuna, kalau orang di Gorontalo juga itu ada sistem kekerabatan ataupun hubungan keluarga itu secara adat disebut dengan istilah ngala'a.
1: Ngala'a.
3: Ngala'a kalau di Gorontalo DP nama, ikatan kekeluargaan atau kekerabatan. Kemudian tata cara ataupun aturan dalam kehidupan berkeluarga itu DP nama motolo ngala'a.
1: Motolo
3: ngala'a, iya. Nah, pengen tanya juga nih ke narasumber yang sudah hadir di Pro 1 Talaut ya. Apa sebenarnya identitas adat dari Ruangana ini yang saat ini masih tetap dilestarikan hingga saat ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada aturan yang mengikat hubungan antar anggota rumpun keluarga dalam Ruangana? Iya, itu saja dulu dari Gorontalo.
1: Iya, silakan Pak dijawab.
2: Iya, jadi Ruangana ini dia memiliki aturan-aturan lokalnya ya dalam aturan itu, tapi dia dibalut dalam satu aturan secara umum yaitu dalam adat kampung Melongwane. Nah, di Talaut beberapa kampung, tapi ya saya khusus bahas ini Melongwane untuk supaya lebih fokus kita. Jadi Ruangana ini itu adalah sebuah wadah untuk pembinaan generasi agar generasi ini itu mencirikan karakter kehidupan leluhur yang namanya diabadikan dengan Ruangana ini. Jadi kewajiban mereka adalah untuk menjaga identitas ini, nama baik leluhur.

0: ini untuk diterapkan dalam kehidupan kesehariannya agar tidak melenceng dari apa yang diajarkan oleh para leluhur. Jadi kalau melongwannya dengan 7 suku ini, itu sepintas sebenarnya dapat kita lihat bahwa kalau dalam kehidupan kesehariannya, oh ini mereka ini ruangan timpua misalnya atau esing, karena di sana ada karakter-karakter yang melekat. Nah, itu yang kemudian dipertahankan oleh adat Melongwane ini sebagai sebuah identitas yang mencirikan bahwa di Melongwane ini itu dibangun kehidupan kekerabatan itu berdasarkan karakter dari para leluhur yang nama-namanya diabadikan di ruangan. Kemudian mengenai ikatan keanggotaan, memang ini ada aturannya, itu aturan bahwa yang menjadi anggota ruangan atau rumpun keluarga itu harus berasal dari leluhur yang disebut dalam ruangannya itu. Nah, meskipun kemudian karena turun-temurun generasi ini kawin-mawin telah berubah marganya, tetapi kalau dia tetap dari asal-usul leluhur yang sama, maka mereka harus menjadi warga rumpun keluarga itu, jadi ruangan itu. Nah, contoh putri, misalnya kalau putri ini kemudian dia terikat dengan keturunan dari keluarga Timpua, maka dia wajib menjadi anggota rumpun keluarga Timpua, meskipun putri adalah Silangen, ya toh, begitu. Jadi asal usul hukumnya adalah harus ada keturunan darah dari leluhur. Itu menjadi anggota, jadi menjadi syarat keanggotaan. Nah, gitu.
1: Iya, masih ada lagi dari Gorontalo?
2: Iya, cukup mau Putri.
1: Iya. Kita ke Tahuna dulu, ada Umi, silakan Umi kalau mau ingin bertanya dengan narasumber. Iya, minta maaf Umi, mic-nya boleh di hidup. Audionya Umi, audionya.
3: Baik, iya, Pak Gottfried, izin bertanya. Iya. Mungkin saya penasaran di sini, seperti Bapak katakan tadi, bahwa ada rumpun keluarga ruangan ini. Kira-kira ada ciri khas tidak kalau sudah tergabung ataupun jadi identitas? Supaya kira-kira bisa diperjelas kalau orang-orang yang sudah tergabung dalam rumpun keluarga ruangan ini seperti apa, supaya ketika melihat dalam keseharian seperti Bapak katakan tadi sudah mengetahui, oh ternyata mereka adalah rumpun keluarga ruangan yang mungkin bisa membedakan dengan komunitas-komunitas adat yang ada di Talaut, seperti apa Pak?
0: Nah, jadi memang itu hari ini agak sulit mau dibedakan, meskipun basis pembentukan ruangan ini itu adalah untuk menjalankan melestarikan karakteristik kehidupan para leluhur yang lalu. Nah, kalau dalam peradaban yang sekarang ini kan sulit mau dibedakan ini kelakuan orang per orang ini menggambarkan keluarga mana. Tetapi yang pasti bahwa ada kewajiban moral bahwa setiap anggota ruangan ini itu tetap dalam pengajaran yang tadi saya jelaskan, bahwa setiap pimpinan ruangan, yaitu ratu ruangan, itu wajib menjelaskan ini makna filosofi dari ruangan ini, yaitu karakter kehidupan para leluhur yang namanya diabadikan di ruangan ini. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh anak ruangan ini adalah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena memang modal prinsip dasar untuk membentuk ruangan ini adalah untuk mengajarkan tentang perbuatan baik, membantu orang lain sesama, saling menolong. Kalau ada melihat orang yang lagi kesusahan, kita harus membantu, dan yang ajaran-ajaran yang seperti itu, dan itu diajarkan semua. Tetapi ada yang membedakan, ini akan agak sulit ini mau dibedakan ini, yaitu karakter. Misalnya saya, Timpua itu dalam pengertian kalau Timpua diartikan dalam bahasa Indonesia itu, ini kan semacam serangga hitam yang berbisa. Maka tipikal Timpua itu itu dia bicaranya tegas, enggak keras, tidak kompromi, apa adanya, jujur, ya toh, apa namanya, terus terang. Jadi menegur dia, menegur dia, tidak menyembunyikan apa yang harus dia katakan. Nah, itu di situ yang bisa membedakan. Nah, kalau gaya bicaranya tegas-tegas, lantang, kalau di Melongan, ini timpua ini. Atau kalau kemudian ada yang bicara halus, nadanya pelan, agak lambat, ini berarti ruangan yang sana. Nah, tapi itu secara keseluruhan, secara umum akan sulit dibedakan. Kecuali orang-orang yang telah mengenal lama, jauh, dengan ruangan yang ada di Melongan ini.
1: Gitu. Ya, ada lagi Umi?
3: Baik. Ini pasti kerja berat ya Pak Godfrey,
0: ya.
3: Seperti sampai sekarang, karena sudah beralih dari beberapa generasi, ada yang kawin dengan orang luar, ya seperti itu. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan saya Pak, kira-kira tantangan yang paling dihadapi sampai sekarang untuk mempertahankan bahwa sehingga tidak terjadi hal yang seperti dikatakan tadi, tidak terjadi perkawinan, mungkin ada yang masih hubungan saudara. Kira-kira tantangan apa yang paling dihadapi sampai sekarang ini Pak?
0: Ya, memang adat istiadat itu kan mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Nah, sebenarnya nih ruangan ini itu memiliki tanggung jawab itu. Jadi tanggung jawab sejarah untuk selalu menceritakan kepada anggota ruangan, terutama mengenai silsilah keturunan, untuk menghindari hal yang tadi. Dan puji Tuhan memang di Melongwane ini lagi aktif. Kalau adat di Melongwane lagi aktif. Tiap hari Minggu itu rata-rata ada perkumpulan, pertemuan. Nah, karena di sini mayoritas kita beragama Kristen, itu mereka pertemuan ini kemudian itu dalam bentuk beribadah. Tapi juga ada anggota ruangan, itu Muslim. Ada keturunan orang-orang Melongwane itu telah menjadi beragama Muslim. Mereka juga ikut dalam acara ruangan. Nah, pada prinsipnya pertemuan ruangan itu bukan pertemuan agama, tapi adalah pertemuan kekeluargaan yang kemudian ada dilanjutkan dengan, kalau bertempat di keluarga Kristen, itu mereka akan beribadah. Kalau tempatnya di keluarga yang beragama Muslim, itu menyesuaikan. Nah, di dalamnya itu harus ada kewajiban pimpinan ruangan untuk menjelaskan silsilah keturunan, asal-usul dari para leluhur ini yang kemudian turun sampai ke generasi ini. Barangkali ini yang akan kami upayakan untuk meminimalisir. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tadi dibahas di awal, perkawinan sedara yang masih dekat, yang dalam pemahaman adat di Talaut, khususnya di Melongwane, itu berdampak buruk sebenarnya. Tapi sekali lagi memang agak sulit ini sekarang ini, karena misalnya mereka telah hidup di perantauan, mereka bertemu di Manado atau di Gorontalo, dengan tidak lagi mengikuti perkembangan atau tidak lagi diceritakan tentang hubungan darah. Nah, ini kesulitan. Dan itu pernah terjadi. Mereka bertemunya di tempat lain. Ketika menyampaikan kepada orang tua masing-masing, barulah diketahui bahwa mereka itu masih bersaudara dekat. Tetapi sudah kawin. Nah, ini kejadian yang tidak seharusnya terjadi. Nah, itu.
1: Iya, Umi bagaimana?
3: Iya, cukup. Terima kasih Pak Godit dan Putri.
1: Iya, terima kasih juga Umi yang ada di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, karena waktu sudah membatasi kebersamaan kita pada edisi kali ini, padahal masih banyak sekali yang kita gali, tapi waktunya tidak cukup ya. Nanti kita lanjut di waktu yang berikutnya. Kami persilakan kepada Pak Golfri Timpua, mungkin ada pesan untuk generasi muda khususnya yang ada di Talaut agar sejarah ini dan nilai-nilai ruangan ini tetap hidup. Silakan Pak pesan.
0: Ya. Nah, kepada karena ruangan yang ada di Melongan khususnya dan di Talaut pada umumnya. Ayo, jangan merasa minder ketika kita bicara tentang adat istiadat.
1: Iya.
0: Adat istiadat itu bukan sesuatu yang kuno, tetapi ini adalah akar sebuah peradaban yang membentuk karakter kita untuk hidup di zaman modern ini. Jangan tinggalkan adat, karena itu yang menjadi ciri khas kita sebagai warga masyarakat, generasi yang tumbuh di era modern. Bangsa yang besar itu tidak meninggalkan akar budayanya, tetapi menghormati, melestarikannya untuk menjadi pembeda generasi muda yang beradab, karena hidup dalam lingkungan adat istiadat yang kental, kemudian mereka bergaul hidup di era modern ini, mereka tidak akan ketinggalan jati diri, tapi justru akan menonjol karena kehidupan yang terbentuk karakteristiknya dari adat istiadat dan kebudayaan yang ada. Tetap tingkatkan, lestarikan kebudayaan di Talaut ini.
1: Iya, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian Magota bercerita dari kami di Pro 1 RRI Talaut, dan tentunya mengenai ruangan ini sebuah bagian penting dari perjalanan sosial ya, khususnya yang ada di masyarakat Kepulauan Talaut. Dan saya Putri Selangen, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Untuk teman-teman yang ada di Pro 4 RRI Manado, Pro 4 RRI Gorontalo, dan Pro 1 RRI Tahuna, kami juga ucapkan terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kami. Dan saatnya saya Putri Selangen, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu pada edisi selanjutnya.
4: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Ma Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo, Anda baru saja mengikuti Magota Bacerita yang disiarkan langsung dari program 1 RRI Talaut. Dan sahabat budaya, tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara siang di hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Huwatiyati Anjayan Mohindupo. Selamat siang semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

요, 요, 요, 그런다오. Are you ready? Halo, 그런다오. 시업 seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026. Ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Sahabat budaya Loholondalo, salude dikenal sebagai alat musik tradisional masyarakat di Sulawesi Utara. Instrumen ini dibuat dengan memanfaatkan bahan yang tersedia di lingkungan masyarakat. Permainannya menghasilkan bunyi khas yang menjadi bagian dari musik tradisional daerah. Salude digunakan dalam kegiatan kesenian dan pertunjukan budaya masyarakat setempat. Keterampilan membuat serta memainkan alat musik ini diwariskan secara turun-temurun. Salude turut menunjukkan kekayaan pengetahuan musik tradisional Sulawesi Utara. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Gorontalo, saatnya kita bergabung dengan program 4 RRI Jakarta. Kita ikuti suara budaya Nusantara berjaringan.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta, Bang Po, ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya, Mas Roy Rohim. Ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Nova.
1: Halo, Mas Roy. Apa kabar? Sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih. Semakin memikat suara lu,
1: Pak. Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih, Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya, Mas Roy?
2: Cuaca di sini juga panas banget nih, Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu, mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih, Pak. Kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Widih, kayaknya adem banget nih, Pak.
1: Aduh, duh. Komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh, Mas Roy.
2: Kita egol lagi dulu ya, Pak, ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Pak.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Pak.
1: Kenapa ini belum juga dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Pak.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilakan masuk.
1: Oh, akhiran yang
2: masuk dulu.
1: Oh, akhiran yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Ya, itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak, ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini dia. Baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya? Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Pak
1: Widodo. Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok. Ayo Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Empok Nova ya?
1: Iya, ayo
3: Empok. Saya dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama, barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu, Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan, Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka, Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya, Pak. Kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu ini, Pak, ya?
3: Iya, terima kasih, Mas Roy, ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Ya. Ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami apa krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga, dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya?
2: Yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan, dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil, kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, jadi ini, Pak,
3: tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji, karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Ya. Mas Roy mungkin tahu, di sepanjang Gladak sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
2: Ya. Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu ya, namanya enggak?
2: Ada namanya. Namanya ya, belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gladak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Nah, itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kader yang kultur, tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya minum juga kopi ya. Jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Jadi, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kultur itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia, dan dekat dengan kita, dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar di sana dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu, bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual. ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan saya tidak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Mm-hmm. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai stek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Mm-hmm. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan sesekian kita ya Mas. Mm-hmm. Ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
2: Nah,
3: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
2: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, lalu untuk usianya ini Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu ini pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan. Mm-hmm. Gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya.
2: Nah,
3: saya ceritakan ya. di geladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjulur seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arang dualas. Tapi saya mau cerita pohon bodhi dulu ya.
2: Pohon bodhi
3: ya. Pernah dengar pohon bodhi ya?
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih Pak?
3: Pohon bodhi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga nih. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodhi.
3: Pohon bodhi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodhi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodhi ada 200 jenis. Oh. Ada 200 spesies. Dan 200 varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodhi mahabodhi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Nah, namanya pohon mahabodhi, khusus ya namanya mahabodhi.
2: Mahabodhi.
3: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prangwedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prangwedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Hmm. Itu tempatnya di Pandijeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk magersari di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu, di penjelasan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
2: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya.
3: Tali jiwo, pohon apa, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya apa, buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Mm-hmm. Tapi gak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu, kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia. Itu pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Ah. Itu heroik sekali pohon itu, ya ta? Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah satunya, salah beberapanya adalah yang di Pamidan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana, dekat yang dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
2: Dan luar biasa ya, luar biasa. Komunikasi masih terbatas, tapi kerjasama.
3: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
2: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
3: mungkin. Pak Nova.
1: Iya. Iya, Pak Widodo.
3: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
1: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu, saya membayangkan tadi kayak bodi manusia nggak sih gitu, kayak tubuh manusia nggak sih?
3: Bodi gitar itu namanya.
1: Iya, karena juga pohon bodi kan Mas ya.
3: Bodi yang masuk keingatan itu mungkin bodi satwa misalnya. Kebutuhan Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti, Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
1: Iya, makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
3: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
1: Siap, Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
3: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
1: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijabah doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
2: 0271638145.
1: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
2: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
1: Iya, seperti biasa untuk Jakarta di 0213504510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung. Oke dah, tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Belum ada, kalau ya. Gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik
1: dong. Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Bang siapa di Bang Olen?
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang siapa di Yogyakarta, Bang Olen ya?

0: Μπορνίνια τη Φορτιμονοσία, αν πέτυχε το μάθημα.
1: Οκ, σιά, σιά. Iya, oke, terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat gue via WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk, belakangnya 632, tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah? Begitu, Pak.
1: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak, ya.
3: Pohon budi itu bahasa Latinnya, bahasa Budaninya, ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, itu artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama. Dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Ya. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Panova, misalnya enggak. Nah, itu kebetulan hebatnya begini. Pohon itu batang dan cabang itu getas, ya, jadi tidak mungkin dipanjat,
1: ya.
3: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat, ya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: waduh.
3: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita menjadi bebarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo, ya.
3: Iya. Nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain itu. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya itu mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
3: Palanya bisa dingin-dingin gimana.
1: Iya deh, heeh.
3: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Berarti filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
3: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem
3: ingin
1: gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
3: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama dianya.
3: Ya nanti kita gilir dulu.
1: ambil nomor antrian kayaknya ya, Pak Widodo ya.
3: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini
1: luar biasa. Pertanyaan yang kedua, Pak Widodo.
3: Ya, pertanyaan kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon naoni, di Bandung ada pohon kenari, di Tapal Kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asubagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam. Tamarindus indicus. Nah, itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari korma padahal
2: tamarin ya.
3: Iya, tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Kemudian
3: pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya

0: Teknologi namanya mitos. Kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda. Sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah, nanti terjadi balapan ya, balapan balapan mana yang lebih hilang dulu, pohonnya atau ceritanya. Nah, itu menariknya di situ.
1: Menarik ini sekali.
2: Oke, okay. Tapi kebanyakan mana yang hilang dulu? Ceritanya apa pohonnya, Pak Widodo?
0: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
2: Harus nah, ditebang gitu ya?
0: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Pak menanyakan pohon yang hilang itu.
2: Iya.
0: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu, padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang pohon itu kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
2: Gitu. Oh,
1: jadi, sampai segitunya ya, karena pohon ya.
0: Ya, karena bayangkan ya, orang Barat itu menghargai pohon sampai begitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan, harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
2: Iya.
1: Ada yang masuk juga nih Pak dari
2: silakan.
1: Jakarta, kita
2: silakan Mas Rahim.
1: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
3: Ya, selamat siang buat Pak Ara sumbernya.
1: Iya, Mbak Widodo Ari.
0: Ya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek. Ya.
3: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Kan saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang kita paling takuti kalau ada waktu. Ya, menurutnya sih ada semacam persemayangan.
0: Ya, ada hantunya.
3: Ya, terus untuk tradisi Jawa sendiri, kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya? Pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa?
0: Yeah.
3: Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Okay. Aja sih ya Pak Widodo.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Ya,
0: pertanyaan bagus sekali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
1: Silakan.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Ponova, selamat siang.
2: Selamat siang. Iya, Ica selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
4: Mau nyapa ini dong Pak Widodo ya?
2: Iya, Pak Widodo silakan.
4: Pak Widodo sama Mas siapa?
2: Sama Mas Roy Rohim.
4: Ya, adik kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini Ponova.
2: Apa tuh?
4: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
2: ada penghuninya.
4: Ada penghuninya gitu Pak.
2: Ya, tadi barusan diomongin.
4: Iya, Ica dulu. Ya. Tunggu dulu.
2: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ini ditempelin sama dianya.
4: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saya sempono Pak. Pohon kersen, tahu kan?
2: Pohon apa?
1: Kersen, ya. Kersen, talok
2: ya.
4: Kalau pohon kersen itu, ada nggak sih Pak gitu kayak penghuninya
1: gitu? Oh, gitu. Okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi.
2: Oke, okay, baik. Namanya. Itu aja.
4: Ica punya begitu loh.
2: Depan rumah apa dalam rumah?
4: Di depannya.
2: Oh, di depan. Ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
4: Bukan.
2: Ya udah.
4: Halo Panova.
2: Ya.
4: Itu mau pantun dong untuk
2: ya udah.
4: Untuk Panova.
2: Buruan. Yo, apa pantunnya, Cak?
0: Cakep. Oh, belum.
2: Oh, belum.
4: duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
2: Cakep.
4: Hai Panova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis. Dan jangan pesimis.
2: Widih, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
1: Mas ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
2: Masih ada kalau Surakarta.
1: Ya, kita hubungkan ya.
2: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
0: Saya ingat.
2: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
1: Sudah baik.
2: Silakan.
1: Suara Budaya Nusantara.
5: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
1: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
5: Tadi sehat ya.
2: Alhamdulillah. Ya.
5: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih. Halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
0: Waalaikumsalam.
5: Kenal Bapak.
0: Kenal.
1: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
2: Ada trouble ya.
0: Gantung kena.
2: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
1: Baik, silakan
0: oke.
1: Pak.
0: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Nah, ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Nah, itu tanaman-tanaman atau pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam, ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam pohon apa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran, ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga ini juga nah. Pohon yang heroik juga tapi kayaknya waktunya nggak tahu nggak
1: nah,
0: yakin bisa cukup ke Mbak, tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi, tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuni, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak anu ya, enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada rayoninya itu ya untuk apa disimpan.
1: Oh begitu justru, ya.
0: Kita menghargai justru itu ada penunggunya.
1: Gitu. Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak?
0: Tertentu. Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek atau mendetek tapi diam saja atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa dari ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya ya kita sadar saja tapi nanti dibedakan ya dupanya itu ganjil atau genap ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ atau kalau genap ya memang kita ingin sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus tapi jumlahnya genap
1: ya. harus genap.
0: Ya itu intinya seperti sudah biasa. Itu.
1: Tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon, Pak. Kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin,
0: ya, itu
1: ada beringin. Kenapa ya. Kalau diganti gimana, Pak?
0: Itu saya tadi saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari satu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita ini kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Itu artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
1: Nah itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
2: pohon. Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
0: Iya justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
2: Oke.
0: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya.
2: Gitu. Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya? Ya
0: termasuk kalau pohon kersen nggak ada.
2: Oke.
0: Okay. Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
2: Oke siap.
0: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
2: Baik.
0: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
2: Oke.
0: Okay. Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi itu. Tetapi buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
2: Baik.
1: Buahnya itu ya. Ya
0: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
2: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
0: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wah. Baik, kalau begitu
1: salam. Lagi nih, Pok, ya.
2: Apa lagi tuh Mas Roy?
1: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
0: datang Solo? Satu pule, dua randu alas namanya. Itu harus tahu.
2: Oke, okay, dah.
1: Berarti ya.
0: Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
2: Yang harus didatangin gitu ya.
0: Wajib itu.
2: Oke, deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini ya, dulu kebersamaan kita.
0: Enggak mengedukasi Pak, ini berbagi cerita aja Pak.
2: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke okay deh, Pak Ridwan, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
1: Baik, terima kasih Pak Nova.
2: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Thank you.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya tenun Bantenan berkembang dalam tradisi tekstil masyarakat Minahasa. Kain ini dibuat melalui proses penenunan dengan teknik tradisional yang membutuhkan keterampilan khusus. Motif dan pola pada kain memiliki hubungan dengan kehidupan serta budaya masyarakat Minahasa. Pelestarian tenun Bantenan turut menjaga pengetahuan tradisional masyarakat Minahasa. Sahabat budaya mandi safar dikenal sebagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Maluku Utara. Pelaksanaannya berkaitan dengan doa dan harapan masyarakat untuk memperoleh keselamatan serta perlindungan. Tradisi ini biasanya melibatkan masyarakat secara bersama-sama dalam rangkaian kegiatan yang telah diwariskan. Tradisi ini memperlihatkan keragaman praktik budaya masyarakat Maluku Utara. Rumah adat Uma merupakan rumah tradisional yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Mentawai. Bangunan ini digunakan sebagai tempat berkumpul dan menjalankan berbagai kegiatan bersama. Struktur Uma dibuat dengan memperhatikan kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat setempat. Keberadaannya menjadi bagian identitas arsitektur tradisional Kepulauan Mentawai. Berita selanjutnya, batik bakaran berkembang di Desa Bakaran Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kain batik ini memiliki karakter motif dan corak yang menjadi ciri khas masyarakat setempat. Proses pembuatannya menggunakan teknik membatik secara tradisional dengan tahapan yang membutuhkan ketelitian. Batik bakaran menjadi bagian dari identitas budaya sekaligus kerajinan masyarakat Pati. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

kisah singgah Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap Muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, "Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami," atau mengatakan, "kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan." Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, "Aku adalah singa Allah Azza wa Jalla." Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya."

Dalam Perang Badr al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rob mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini. Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah termaktub
abdi penghuni langit yang tujuh dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran KBS 27 Agustus 2026 untuk Nusantara Sore. Insya Allah akan saya bikin kelar sampai jam 7 malam nanti, sahabat budaya. Dan ya, sahabat budaya, saat ini Tata Rama ada di Jejak Nusantara.

Nah, untuk jejak Nusantara untuk sore hari ini, Tata Rama punya informasi seputar sejarah kentongan. Ada yang ingat tahu kentongan enggak, sahabat budaya? Yang di apa ya? Yang bulu itu dorang jaga toki-toki gitu. Nah, bunyi sederhana yang pernah menjadi sistem komunikasi masyarakat Nusantara. Jadi ya jauh sebelum era kognitif digital melahirkan peranti telepon pintar, jaringan internet nirkabel, pengeras suara yang berefisiensi tinggi, serta juga aplikasi pesan instan yang sanggup menghubungkan jutaan manusia dalam hitungan milidetik ya. Masyarakat agraris di Nusantara telah mengembangkan sebuah mekanika komunikasi jarak jauh yang amat presisi dan bersahaja. Nah, instrumen utama yang diandalkan untuk menembus sekat-sekat jarak dan ruang pemukiman tersebut adalah kentongan, sahabat budaya. Jadi benda ini pada umumnya dibuat dari potongan bambu, berongga atau silinder kayu keras gitu ya. Terus dipahat membentuk tekikan atau celah sempit gitu yang memanjang dan salah satu sisinya, sahabat budaya. Jadi ketika bagian badan atau rongga instrumen ini dipukul menggunakan sebilah pemukul kayu, kentongan sanggup memancarkan gelombang suara akustik yang berfrekuensi unik yang mampu, sahabat budaya, menembus pekatnya malam gitu dan menjangkau ratusan meter, sahabat budaya. Dan bagi masyarakat pedesaan pada era terdahulu, suara hantaman kayu tersebut juga bukan sekedar kebisingan tanpa arti gitu ya. Ritme, temponya, dan jumlah pola ketukan kentongan itu sudah dirancang sedemikian rupa, sahabat budaya, untuk sebagai bahasa kode gitu. Jadi tanpa perlu melihat secara fisik siapa sang pemukul atau keluar dari pintu rumah, seluruh warga itu dapat seketika mengidentifikasi jenis kejadian yang sedang berlangsung. Nah, maka dari itu narasi panjang sejarah kentongan juga ini menyajikan sebuah potret evolusi komunikasi berbasis kearifan lokal yang amat memikat untuk dikaji kembali secara mendalam. Nah, apa saja itu nanti sebentar. Terima kasih satu lagu dulu untuk sahabat budaya semuanya yang masih terus bersama kami di sini.

DJ Frey dengan Dania-Dania Remix nih sahabat budaya. Sudah menemani sore kita dan kembali saya di Jejak Nusantara untuk kentongan sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, keunggulan utama kentongan sebagai media telekomunikasi masa tradisional tidak terletak pada kekuatan fisik alatnya semata ya sahabat budaya. Melainkan sahabat budaya pada kodifikasi sosial yang disepakati sebaliknya. Jadi agar sebuah benturan kayu sanggup menyampaikan pesan informatif ke apa ya yang spesifik kepada ratusan orang sekaligus, masyarakat mengembangkan namanya sistem ritme dan tempo ketukan yang terstruktur, sahabat budaya. Jadi di lingkungan masyarakat Jawa dan Sunda itu terdapat standarisasi pola ketukan kentongan yang dihafal secara kolektif oleh seluruh warga desa. Jadi sistem coding akustik ini umumnya dikategorikan berdasarkan variasi jumlah ketukannya dan dinamika temponya, sahabat budaya. Terus lagi, ini seperti tanda bahaya kebakaran gitu ya. Jadi pukulannya juga beda gitu. Kalau pukulan kentongan dilakukan secara bertubi-tubi gitu dengan tempo yang amat cepat terus-menerus tanpa jeda, itu menandakan adanya musibah kebakaran gitu yang membutuhkan bantuan air massal. Terus juga ada ketukan tanda perampokan ya. Jadi pukulan kentongan dengan irama ganda yang cepat dan konstan, dua ketukan beruntun secara berulang gitu, itu menjadi sinyal bahwa ada tindak kejahatan atau penyusup yang harus dikepung bersama. Terus juga kalau ada banjir, itu ketukannya juga lain ya. Terus ada tanda kematian warga, ketukannya juga lain. Jadi seperti pukulan kentongan yang lambat dan berat sebanyak 3 kali secara perlahan, itu menggambarkan berita duka, sahabat budaya. Termasuk juga ada tanda aman atau pergantian jamnya. Jadi pukulan tunggal secara perlahan satu demi satu yang di apa ya, yang ditorehkan saat peronda melintasi sudut desa, itu memberi rasa tenang bagi warga bahwa kondisinya dalam keadaan kondusif gitu. Dan kentongan sahabat budaya ya, dan tradisi ronda malam itu sebagai benteng juga keamanan komunal. Jadi artinya aplikasi fungsional kentongan paling monumental terpancar melalui integrasi dalam sistem keamanan pedesaan yang dikenal dengan ronda malam. Dan sistem ini sahabat budaya juga merupakan wujud pertahanan lingkungan yang berbasis partisipasi warga gitu. Jadi di mana-mana para pria desa itu ada gilirannya sahabat budaya ronda gitu ya. Dan itu juga membendung potensi kejahatan pada jam-jam rawan di malam hari. Terus juga sahabat budaya, sebuah pola ketukan kentongan yang ditiupkan atau dipukul tidak akan memiliki nilai apabila warga desa tidak memiliki pemahaman makna yang seragam atau yang acuh tak acuh terhadap sinyal tersebut. Maka dari itu, fungsi dari kentongan ini senantiasa erat dengan tingginya kohesi sosial dan juga termasuk kedisiplinan warganya serta juga semangat gotong royong yang menjadi urat nadi kehidupan pedesaan Nusantara.

0: Sahabat budaya, sejarah perjalanan kentongan itu memang menyajikan sebuah cermin jernih mengenai kedalaman kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam merancang sistem komunikasi massa yang bersaja, namun berdaya guna tinggi ya. Jadi bermula dari sepotong bambu atau selinder kayu yang berongga itu dipahat secara sederhana, dan kentongan mampu bertransformasi menjadi perantiko pengganti telekomunikasi vital yang mengontrol ketertiban dan juga menjaga keamanan lingkungan lewat tradisi ronda malam. Nah, meskipun gelombang modernisasi jaringan internet seluler, peranti elektronik modern telah mengambil alih sebagian besar fungsi teknis penyampaian informasi, nilai filosofi dari kentongan tetap juga memiliki relevansi yang amat kuat di era kontemporer, sahabat budaya. Dan kentongan mengajarkan kepada kita bahwa sebuah komunitas tidak selalu membutuhkan teknologi yang rumit atau mahal yang dapat saling terhubung dan saling peduli. Di dalam satu ketukan nada kentongan yang membahana tengah malam, itu sahabat budaya tersimpan juga jejak-jejak semangat gotong royong, kesadaran ruang sosial, serta juga komitmen kebersamaan yang menjadi fondasi utama dari keberlanjutan peradaban bangsa Indonesia. Baik, sahabat budaya, mari cukupkan untuk jejak Nusantara seputar sejarah kentongan, sahabat budaya, dan kita akan beralih ke Pro Dangdut untuk sore hari ini. Tapi sebelumnya, Ama masih akan berbagi musik Nusantara dulu untuk Anda yang masih terus juga bersama kami.
1: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.

Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Oke, sahabat budaya, kita orang ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk sahabat budaya mau gabung di Dangdut sore hari ini di 0811 430 4040, itu untuk line telepon sama juga line WA. Terus juga untuk line telepon satunya di 0822 5996 8266.

0: Iya, sahabat budaya, untuk list lagu di sore hari ini yang bisa sahabat budaya request ada Denny Caknan dengan Sampai Tue, terus ada Cita Citata dengan Pura-Pura Bahagia, ada Saskia Gotik dengan Pak Ijo, Armada dengan Dengerin Abang, Ayu Tinting sama dengan Sambaladonya, ada Baby Z dengan Berdiri Bulu Romaku, dan Benny Z Jauh Disayang. Silakan 0811 sama 0822. Baik, iya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut, dandut antara kita dari Pati Nenek di Telatabir.
0: Tidak ada di Bang Oki, ne?
1: Bang Oki tidak ada.
0: Oh, oke. Karena Ti Nene ini DP penelpon pertama, jadi Ti Nene langsung pilih lagu saja.
1: Lagu Ti Nene, itu Jauh Disayang, no?
0: Oh, Jauh Disayang. Aduh, sudah
1: iya.
0: Jo.
1: Jauh Disayang.
0: Oke.
1: Oke.
0: Oke, begitu saja.
1: Insya Allah sama jadi diangkat di satu di.
0: Amin. Iya. Amin. Nah, doa-doa kamar yang bagus-bagus,
1: ya. Iya, insyaallah diberikan kekuatan, kesehatan dan umur panjang.
0: Amin. Di nenek Allah begitu, ah.
1: Iya, nenek Allah minta doa, minta doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Nenek Ambulati, silakan sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Iya.
2: Ama,
0: silakan Tanou Batu Daa.
2: Asal kau bahagia.
0: Asal kau bahagia.
2: Oh.
0: Siapa bilang begitu?
2: Iya, Titi Armada.
0: Hah? Apa yang Titi?
2: Apa?
0: Apa yang Tita Nau rasa-rasa ini? Dengerin Abang Armada. Masa kau bahagia itu bu, bukan lagu dangdut pol ya?
2: Ya sudah aja.
0: Tentu Tita Nau kira Tita Nau ini ada masuk di Pro 1.
2: Lupa. Oke sayang.
0: Oke sayang. Oke sama-sama sayangku cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tanau, sahabat budaya. Begitu karena kebiasaan abis so maso di sini baru so maso di sebelah di tetangga. Tanau, jadi jaga jaga tak acak sadiki. Halo, assalamualaikum. Lah, kok mati? 811. Ups, tolong radio monitornya dikecilkan sedikit. Halo, assalamualaikum. 811.
3: Waalaikumsalam.
0: Dangdut adalah kita. Pak Asri, suara ini kecil. Iya. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Pak Asri, lagunya lagu apa ini? Jauh Disayang sama Dengerin Abang.
3: Dengerin Abang lah.
0: Dengerin Abang, ya. Oke.
3: Iya, terima kasih banyak. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri, sahabat budaya. Satu penelpon yang mau WA juga bisa ya, sahabat budaya. Kalau mungkin susah mau masuk, setengah mati mau masuk, toto. Udah, WA aja sayang. Tidak usah susah-susah. 822. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oh maaf nih sayang.
4: Iya sayangku juga.
0: Oke, oh maaf nih.
4: Lagu apa-apa ya? Maafin.
0: Jauh Disayang sama Dengerin Abang.
4: Oh, Jauh Disayang ya.
0: Oke.
4: Sama-sama. Oke. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Afni.

Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit. Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Silakan sahabat budaya, kita buka lagi line teleponnya di 0811 sama 0822 buat sahabat budaya yang pengen ikutan di sore hari ini untuk sesi keduanya, silakan.

0: Nah, untuk list lagu untuk sore hari ini masih ada tersisa Denny Caknan, Cita Citata, Zaskia Gotik, ada Ayu Ting Ting, sama Baby Z. Kita ke 811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Inka sayang, silakan.
1: Yang pertama itu apa pertama?
0: Denny Caknan, terus ada Cita Citata, ada Zaskia, ada Ayu Ting Ting, sama Baby Z sayang.
1: Itu yang Baby Z.
0: Baby Z ya, oke.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih sayang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo sayang.
0: Halo sayang, silakan Ibu Nelly, mau lagu yang mana? Kenapa?
1: Cita-cita.
0: Oke.
1: Amin.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly, sahabat budaya, 811 sama 822 ya. Silakan untuk menelpon ketiga. Ini ada cita-cita ta dengan pura-pura bahagia sama Baby Z berdiri bulu romaku. Oke, pura-pura bahagia. Silakan. Halo, assalamualaikum. Oke, Papa Latif atau Pak Herman, silakan.
2: Pura-pura bahagia atau apa?
0: Pura-pura bahagia dengan berdiri bulu romaku.
2: Bahagia itu betul-betul.
0: Iya betul lah.
2: Kita
0: oke, siap.
2: Oke, insyaallah sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Di belakangnya Pak Herman, sahabat budaya. Masuk untuk penelpon keempat, sahabat budaya, silakan 0811 sama 0822, silakan dipersilahkan dan saya ke WA dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Oma Akram Akil di Satria Motilango. Lagunya dipilih Tata Ama. Terima kasih Tata Ama, semoga sehat selalu bersama keluarga dan dilancarkan rezeki. Amin. Terima kasih Oma Akram Akil. Oke, 811. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan 0811 sama 0822 penelpon selanjutnya untuk penelpon keempat, 0811 sama 0822 silakan ya untuk penelpon di sesi kedua

Assalamualaikum. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu, ada Baby Z dengan Berdiri Bulu Romaku dan Cita-Cita, terhadir dengan Pura-Pura Bahagia untuk Anda.

0: Oke, sahabat budaya, sesi terakhir silakan 0811 sama 0822, hanya dua penelpon yang Tata Ama mau terima ya. Yang mau WA silakan, sahabat budaya, Ama masih buka line WA-nya. Jadi yang mau apa, yang setengah mati mau masuk, mungkin sibuk, silakan bisa WA, atau malu-malu juga mau bicara di telepon bisa juga ya, langsung ke WA kami. Pilihan lagunya sahabat budaya, bisa yang sahabat budaya bisa request di sore hari ini. Masih ada Jerayut dengan Kecewa, ada Saskia Gotik dengan Donald Pak Ijo, terus juga ada Ayu Tinting dengan Sambaladonya. Silakan 0811 sama 0822. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Dan adalah kita, halo Tata Rahma.
0: Halo juga Ibu Rostin, silakan.
1: Iya. Lagunya apa-apa
0: Kak? Jerayut Kecewa, Saskia Gotik featuring Donald Pak Ijo, terus Ayu Ting Ting sama Sambaladonya.
1: Ayu Ting Ting.
0: Oke,
1: Tata Rahma, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Ibu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penelpon selanjutnya silakan di belakangnya Ibu.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dino Cepo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Dengan
1: Bu Non Cepo.
0: Kok baru muncul. Halo Ibu Non.
1: Ya.
0: Ibu Nonce.
1: Ya.
0: Ya. Apa kabar Ibu Nonce?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kenapa baru muncul sayang?
1: Soalnya tidak sehat ya.
0: Oh, sudah sehat, Mbak. Angin setahu ya dekat pantai. Ibu Nonce mau lagu yang mana sayang?
1: Soalnya dengar lagu.
0: Kenapa?
1: Lagu-lagu apa tadi?
0: Masih ada Ayu Tingting. Ada Zaskia Gotik dengan Jirayut.
1: Jirayut.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan yang masih bergabung ingin bergabung, sahabat budaya silakan 0811 sama 0822. Ya, assalamualaikum. Lah kok ditutup?

0: Kita ke lain telepon lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Alexander di Kabila.
0: Alexander Kabila.
1: Ikutan di Jirayut.
0: Ikutan di Jirayut ya. Pak Alexander, ini masih ada Saskia Gotik loh. Atau mau ikutan aja?
1: Yang itu aja, yang tadi itu.
0: Oke, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya yang cukupkan untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di lain WA, juga di lain telepon. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok. Selamat menikmati sore Anda.

0: dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
2: FM 95,1 MHz.
1: Suara Budaya Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: FM 95,1 MHz. Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, saya cukupkan untuk musik dana-dananya dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya akan dilanjutkan kembali dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar muslimin dan muslimah, menanti waktu maghrib hari ini yang nantinya kami kumandangkan di jam 17.56 menit waktu Indonesia Tengah. Kita menanti dengan mendengarkan pengajian Al-Quran untuk muslimin dan muslimah. Hari ini kita dengarkan Qoria Clarita Ismail dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, dimulai dari ayat 8.

0: Sadaqallahul azim, pendengar muslimin dan muslimah. Demikian tadi surah Al-Maidah yang dimulai dari ayat 8 bersama Qori'ah Clarita Ismail. Selanjutnya kita dengarkan risalah tentang hikmah di balik peristiwa besar bulan Muharram dan Safar bersama Dokteranda Erna Sano.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menjelang pelaksanaan sholat maghrib pada sore hari ini, mari kita menyimak risalah singkat dengan judul Hikmah di balik peristiwa besar bulan Muharram dan Safar. Pendengar, bulan Muharram dan Safar adalah dua bulan pertama dalam tanggalan Hijriah. Keduanya menyimpan banyak peristiwa besar dalam sejarah Islam yang syarat dengan hikmah dan pelajaran bagi kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36 yang menjelaskan bahwa jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan sebagaimana ketetapannya sejak Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya terdapat 4 bulan yang dimuliakan, salah satunya adalah bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 berturut-turut yaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bulan Muharram diistimewakan Allah karena di dalamnya terjadi banyak peristiwa besar. Salah satunya adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, yang kemudian dijadikan sebagai titik awal penanggalan Hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Peristiwa hijrah ini mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan, keteguhan iman dan semangat untuk berpindah dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang lebih baik, baik secara lahir maupun batin. Selain itu, pada tanggal 10 Muharram atau dikenal dengan Hari Asyura, terdapat beberapa peristiwa besar yang diabadikan dalam Al-Quran maupun hadis. Di antaranya adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam beserta kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun dengan terbelahnya lautan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran surat As-Syu'ara ayat 63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura sebagaimana bentuk syukur atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, puasa Asyura, aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, selain kisah Nabi Musa alaihissalam di bulan Muharram, juga diyakini bertepatan dengan diselamatannya Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya dari banjir besar, di mana kapal beliau akhirnya berlabuh dengan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 44 yang menjelaskan bahwa air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan kapal itu berlabuh di atas bukit Judi sebagai tanda rahmat dan pertolongan Allah kepada hambanya yang sabar dan bertakwa. Memasuki bulan Safar, sebagian masyarakat kita masih memiliki anggapan bahwa bulan ini adalah bulan sial atau penuh musibah, sehingga muncul berbagai ritual untuk menolak balap, padahal keyakinan semacam ini tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam dan termasuk perbuatan yang dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan tegas, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada hiarah anggapan sial, tidak ada burung hantu yang menjadi dari pertanda buruk, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa segala bentuk kesialan, keberuntungan maupun musibah semata-mata terjadi atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bulan tertentu sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk senantiasa bertawakal dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Takabun ayat 11 bahwa tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dari berbagai peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram dan Safar dapat kita ambil hikmah bahwa setiap ujian dan kesulitan yang dihadapi oleh para nabi dan umat terdahulu selalu diiringi dengan pertolongan Allah bagi mereka yang sabar dan bertakwa. Selain itu kita juga diajarkan untuk menjauhi segala bentuk keyakinan yang tidak berdasar seperti mitos kesialan bulan Safar dan penggantinya dengan keyakinan penuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengingat kembali peristiwa-peristiwa besar ini, iman kita semakin kuat, semangat hijrah menuju kebaikan semakin tumbuh, dan kita terhindar dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam yang lurus. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, demikian risalah singkat pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah. Wab'athul

membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan? Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin. Menggantikan Umar bin Al-Khattab, Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan 2 putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya, Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya.

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zun Nur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-merekalah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah SAW saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja, hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

Begitulah kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hitbah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum Muhajirin dan Ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

Pembebasan kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: FM 95,1 MHz.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, terima kasih untuk sahabat budaya semuanya yang masih tetap menikmati siaran program 4 hingga saat ini. Menit ke-53, melintas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah saat ini di studio kami. Sebelum Tatama mau pamit, Tatama masih akan berbagi informasi untuk sahabat budaya. Seputar internasional sahabat budaya, yaitu Sekjen Desak PBB Adaptasi Hadapi Perubahan Konflik Global. Jadi di sini sahabat budaya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres itu menyerukan agar operasi perdamaian PBB beradaptasi dengan realitas global yang baru. Jadi seruan tersebut disampaikan pada Selasa 25 Agustus 2026 dalam pertemuan pleno informal Majelis Umum PBB dilansir dari Xinhua. Jadi Guterres juga mengatakan lanskap keamanan global sedang mengalami perubahan besar. Menurutnya pendekatan PBB terhadap operasi perdamaian telah berkembang selama 8 dekade terakhir seiring perubahan konflik dan peluang melakukan tindakan bersama. Dan kini sahabat budaya, operasi perdamaian kembali harus beradaptasi dengan kondisi yang berubah secara dramatis. Dan Guterres juga mengatakan situasi geopolitik global sedang bergeser dengan kekuatan yang semakin tersebar dan munculnya juga pusat-pusat pengaruh baru. Pada saat yang sama, garis-garis persaingan baru semakin terbentuk dan dunia juga mengalami peningkatan kembali konflik antar negara serta konflik internal yang semakin sering melibatkan kepentingan atau aktor internasional. Menurut Guterres, sahabat budaya, banyak konflik berlangsung lebih lama dan semakin sulit diselesaikan. Ia juga menyoroti perubahan sifat peperangan yang berlangsung cepat, serta semakin jarangnya kesepakatan perdamaian yang komprehensif. Dan kondisi tersebut, kata Guterres, mendorong perlunya perubahan dalam cara PBB menjalankan operasi perdamaian. Ia menyerukan peningkatan peran diplomasi preventif, upaya menciptakan perdamaian serta penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id. Dan sahabat budaya, saat ini Tatama mau pamit. Terima kasih untuk semuanya karena sudah di menit ke-55, mentas dari pukul 18. Dan nantinya ada Tia Ngafani yang insya Allah akan nemenin sahabat budaya semuanya hingga jam 12 malam nanti. Mohon maaf atas salah-salahnya dan insya Allah kita masih bisa ketemu besok. Saya Rahma pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati malam Anda.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

حي

Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu, Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka, sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya mengota atau mengodulaan. Semoga malam ini semuanya bahagia, sehat, dan juga Tia Ngafani akan temani sahabat budaya semuanya sampai tutup siaran nanti. Sementara sekarang sudah jam 19 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Malam ini mengota atau mengodulah Tia Ngafani akan temani sahabat budaya dengan info serta lagu-lagu Nusantara. Semoga bisa memberikan satu kebahagiaan buat kita semuanya di malam Jumat. Insya Allah jadi berkat terindah buat kita semuanya. Dilalipatan selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan buat kita semuanya. Semuanya sampai hari ini bisa bernafas lega ya. Dan juga sahabat budaya di jam 21 nanti seperti biasa kita akan bersama-sama di tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo ya. Jadi untuk yang mau memperbaiki bacaannya, bacaan Al-Qur'an ya, atau mau belajar, ayo sama-sama nantinya sahabat budaya mau atau mengudara bisa bergabung nantinya bisa mendengarkan di FM 101,8 MHz di Pro 1 RRI Gorontalo dan juga di Pro 4 RRI Gorontalo. Juga nanti kami live juga di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Baik sahabat budaya, mau tak temu langsung saja kita dengan lagu yang sudah diingat mau siapkan untuk semuanya. Biar malam ini penuh berkah, malam ini penuh kebahagiaan dan kita sama-sama selalu bersyukur dengan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan buat kita sampai detik ini ya. Oke sahabat budaya, langsung saja Tienga dengan lagu yang sudah Tienga siapkan. Semoga menjadi lagu yang membuat sahabat budaya semuanya malam hari ini begitu berbahagia. Berbahagia bisa kumpul bersama keluarga setelah seharian dengan berbagai kegiatan di luar rumah ya. Baik, langsung saja kita dengan lagu dari Nur Lahati, ibu pengacara yang baik hati dan tidak sombong ya, penyanyi dan juga salah satu jebolan dari apa ya kemarin ya, ikut apa pokoknya begitu, jebolan dari satu kegiatan yang ternyata sangat luar biasa ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradioRRI.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Baik, sahabat budaya, Muatato Mengudulaan, terima kasih untuk semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo. Dan untuk Relax Fans Club ya, yang besok dengan agenda kegiatannya mulai besok ya Pak Prof ya, teman-teman di Relax Fans Club RR Gorontalo, sukses agendanya yang akan berlangsung dari hari Jumat ya, Jumat sore sampai dengan hari Ahad ya, atau hari Minggu. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar, sukses, dan juga banyak selamat. Terus juga ada beberapa agenda juga ya di Lalipata untuk fans RR Gorontalo, itu akan dilaksanakan berbagai kegiatan di RR Fest nanti. Silakan nantinya bisa menyaksikan bagian penampilan dari seluruh anggota FKP RRI Gorontalo yang akan tampil di RRI Fest nanti ya. Terus juga Mengutato Mudla'a di tanggal 5 itu ada donor darah ya. Ada donor darah, ada cek kesehatan gratis ya. Terus juga ada UMKM. Terus ada penampilan-penampilan dari seluruh anggota FKP, juga ada Bintang Radio Indonesia ya. Itu akan berlangsung di tanggal 5 September 2026, juga berangkai dengan RRI Fest dalam rangka Hari Radio yang ke-81, juga Bintang Radio Indonesia yang dilaksanakan di RRI Gorontalo. Jadi yang juara nanti itu akan mewakili Gorontalo ke tingkat Korwil lagi ya. Mereka akan bertanding lagi di Korwil. Setelah itu yang menang di Korwil itu akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional ya. Dan baik sahabat budaya, Mengutato Mengudulaa, dicatat ya. Dicatat di tanggal 5 September nanti itu akan ada rangkaian kegiatan RRI Fest dan juga Bintang Radio Indonesia yang akan berlangsung di RRI Gorontalo itu dari pagi sampai sore ya, seharian kita di RRI Gorontalo itu akan berlangsung kegiatan RRI Fest dan juga Bintang Radio. Dan di RRI Fest itu ada UMKM, terus juga ada Jumba ya, pagi diawali sama Jumba, ada Jumba dan juga Senam Tai Chi ya, disponsori langsung sama FKP RRI Gorontalo, Pak Dr. Juhri Abdul Samad ketuanya, terus juga pembinanya Pak Prof. Dr. Rusdin, Pak Prof. Ramli Utina ya, yang nantinya itu mendukung sepenuhnya bersama teman-teman pengurus FKP RRI Gorontalo. Terus ada pemeriksaan kesehatan gratis ya sahabat budaya. Ada donor darah di Lalipata yang belum berdonor, ayo sama-sama kita menyumbangkan darah kita di pelaksanaan RRI Fest nanti di halaman depan RRI Gorontalo untuk donor darah ya. Terus juga sahabat budaya bisa sama-sama senam jumba ya. Terus ada penampilan dari seluruh anggota FKP RRI Gorontalo, itu akan berlangsung di halaman tengah RRI Gorontalo. Oke. Okay? Dan besok keluarga besar RRI Gorontalo itu akan jalan sehat ya. Besok keluarga besar RRI Gorontalo itu di Lalipata, kita akan start besok pagi jalan sehat. Juga dari pensiunan RRI Gorontalo juga di Lalipata untuk hadir, karena kita semuanya akan sama-sama jalan sehat ya. Oke, dalam rangkaian Hari Radio, dalam rangkaian memperingati Hari Radio yang ke-81 tahun ya. Baik, kita lanjut lagi sahabat budaya. Gorontalo Karnaval Karawo 2026 itu akan melibatkan 175 pelaku UMKM dan 500 siswa dalam rangkaian pelaksanaannya di tanggal 11 sampai 13 September 2026. Keterlibatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi Karawo sekaligus menggerakkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif Gorontalo. Dan ini sahabat budaya disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Disparekraf Pora Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe di rapat persiapan GKK 2026 yang dipimpin Gubernur Gusnar Ismail, terus didampingi Wagub Ida Syaida Rusli Habibi dan Sekda Prof. Sofyan Ibrahim di Aula Rujab Gubernur di hari Rabu kemarin. Ya. Dalam rapat ini, Sultan memaparkan kesiapan pelaksanaan sekaligus sejumlah agenda yang dirangkaikan dengan Hulondalo Art and Craft Festival oleh Bank Indonesia. Ada beberapa kontingen dari luar termasuk dari Bali, Pak Gubernur sudah mendaftar mereka ada 100 orang dan akan menjadi partisipan. Terus juga rangkaian kegiatan dengan tema Ritme Hulondalo Harmoni Warisan Gorontalo. Ini akan diisi sedikitnya 6 agenda besar diantaranya Jelajah Rasa Nusantara di halaman parkir GPCC yang menghadirkan 50 booth UMKM kuliner, juga bazar yang melibatkan sekitar 175 pelaku UMKM, juga ada karaoke kolosal yang melibatkan 500 siswa melalui tahapan pembuatan karaoke mulai dari pengirisan, pencabutan benang, penyulaman hingga finishing. Di pembukaan GKK 2026 juga pertunjukan musik tradisional ini akan dibawakan sekitar 100 siswa SMA Negeri 1 Limboto dengan iringan perkusi ya. Sementara itu Gorontalo Karnaval Karao juga akan menggunakan rute start dan finish yang sama seperti pelaksanaan tahun 2025 serta dilengkapi dengan kegiatan Gorontalo Bercerita atau di City Mall ya. Gorontalo Bercerita di City Mall. Sementara itu Gubernur Gusnar Ismail meminta unsur karao lebih ditonjolkan pada kostum karnaval nanti, terutama pada bagian depannya. Ini beliau menekankan sekitar 70% unsur karao perlu ditempatkan di bagian depan agar identitas utama karnaval lebih mudah terlihat dan tidak hanya muncul pada spot-spot tertentu. Baik sahabat budaya, lengkapnya Tadwala bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: 요요요 그런다오. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: terkadang masyarakat itu rela untuk menyisihkan waktu malam untuk antri di sumur. Saat istirahat jam 2 ataupun jam 1 siang, mereka rela untuk menunggu berjam-jam supaya bisa mendapatkan air dari tetesan-tetesan sumber air yang hanya satu-satunya di dusun ini.
1: Pertama untuk pekaliran air, sehingga P3 juga menjadi garda terdepan buat kami untuk mengatur air di tingkat lokasi.
2: Status siaga darurat kekeringan yang dialami di berbagai wilayah Indonesia dirasakan juga oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo. Kekeringan yang terjadi di Gorontalo tahun 2019 ini lebih kuat dari tahun kemarin. Kondisi ini selain diakibatkan oleh kemarau panjang, juga diperkuat oleh cuaca El Nino. Khususnya para petani sangat merasakan dampak dari musim kekeringan. Meski bukan termasuk kategori bencana besar, kenyataannya musim kemarau membuat lumpuh beberapa sektor kehidupan masyarakat. Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo secara sigap melakukan langkah strategis agar pencapaian target tanam tahun ini berhasil. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Foni Tangahu, SPMSI.
3: Salah satu dampak fenomena iklim itu atau DFI itu adalah musim kemarau. Dan juga banjir juga termasuk DFI. Saat ini kita mengalami musim kemarau, khusus untuk di sektor pertanian ini dampaknya juga sudah meluas, terutama untuk dua komoditi dan beberapa komoditi unggulan lain. Untuk saat ini di musim tanam sekarang ini, alhamdulillah untuk bagian bogetosias itu selamat, untuk tanaman padi sudah dipanen. Kemudian untuk sebagian wilayah telaga dan yang terkena dampak ini mungkin di beberapa kecamatan Batu Daces dan Limboto Ces, ini memang sampai dengan saat ini juga masih ada standing crop atau masih ada pertanaman sudah yang mengalami dampak atas fenomena iklim terhadap komoditi pertanian. Untuk upaya-upaya yang langsung dilakukan oleh petani ini mungkin secara swadaya, beberapa kelompok tani di Batu Da Aceh sana sudah membuat sumur-sumur bor. Tetapi kendalanya adalah air di dalam tanah yang sudah tidak ada. Sudah ada upaya juga termasuk dari Dinas Pertanian, beberapa mesin kita lewat Balai Teknologi Pertanian ada brigade. Brigade kita juga semua alat itu sudah diturunkan di kelompok tani, tetapi lagi-lagi persoalannya adalah air di dalam tanah yang sudah tidak ada.
2: Dalam musim kering seperti ini, sangat dioptimalkan sumber-sumber air untuk pengolahan tanah dan pertanaman, pemberian dukungan penggunaan alsintan untuk olah tanah dan mesin transplanter untuk pertanamannya. Dengan demikian, kondisi musim kering tidak menjadi kendala dalam proses pertanaman. Pendampingan dari berbagai stakeholder tentunya juga diperlukan, dalam hal ini adanya pendekatan mitigasi kekeringan dan pemanfaatan teknologi yang diperlukan.
3: Untuk solusi sebenarnya dari jauh-jauh hari kami selalu memaksimalkan tenaga penyuluh sesuai wilayah kerja masing-masing dengan beberapa stakeholder pertanian. Kami bekerja sama dengan teman-teman TNI, Babinsa untuk juga mengatur pola tanam ini supaya petani mau mengikuti pola tanam yang sudah kami sampaikan. Kemudian memaksimalkan ketersediaan alat dan mesin pertanian yang ada di Brigade Alsintan Kabupaten dan bahkan kami dibantu oleh Brigade Provinsi. Kemudian juga dengan dampak yang terakhir kami sudah membentuk posko informasi kekeringan di setiap kecamatan. Kemudian petugas-petugas kami, petugas P3A juga difungsikan karena memang sekarang di lokasi ini sudah mulai terlihat dampaknya untuk terutama untuk pekaliran air sehingga P3A juga menjadi garda terdepan buat kami untuk mengatur air di tingkat lokasi. Karena memang ini pasti akan berdampak luar biasa.
2: Kemarau yang berkepanjangan juga menyebabkan cadangan air semakin menipis. Selain berdampak pada semakin langkanya air bersih, kemarau berkepanjangan juga berdampak bagi petani terancam gagal panen. Salma Harun, warga Dusun 4, Desa Sukamulia, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo mengatakan, sangatlah sulit bagi mereka untuk mendapatkan air bersih, baik itu di musim kemarau maupun hujan.
0: Kalau untuk khususnya Desa Sukamulia Dusun 4 ini, jangankan di musim kemarau, musim hujan pun sangat sulit untuk mendapatkan air, karena memang satu-satunya sumber air yang ada di beberapa dusun ini hanyalah di Dusun 4, dan itu pun untuk mendapatkan air itu harus antri menunggu berjam-jam untuk mendapatkan beberapa seember atau dua ember air. Dan ini sudah berlangsung sejak desa ini berdiri, sehingga untuk mendapatkan air itu terkadang masyarakat itu rela untuk menyisihkan waktu malam untuk antri di sumur. Terkadang saat istirahat jam 2 ataupun jam 1 siang, mereka rela untuk menunggu berjam-jam supaya bisa mendapatkan air dari tetesan-tetesan sumber air yang hanya satu-satunya di dusun ini. Jangankan untuk mencuci pakaian atau mandi, untuk masak pun harus berjuang demi setitik air. Jadi air ini adalah sumber kehidupan bagi kami, sehingga dampaknya sangat terasa ketika saat ini sudah kurang lebih 2 bulan kepanasan, tidak ada air. Jadi harapan satu-satunya bagi kami itu air, supaya diadakan oleh pemerintah.
2: Masuknya musim kemarau bukan berarti menjadi hambatan serius untuk meningkatkan semua produksi. Terkadang, tanpa kita sadari, kita tidak memanfaatkan air dengan baik. Marilah kita kembali mengingat bahwa air adalah sumber kehidupan.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
4: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri.

0: ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulub.
1: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: ada di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, mau tato monggo dula'a. Selanjutnya kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Malam ini, sahabat budaya, mau tato monggo dula'a. Kita akan bersama dengan Majelis Taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo.
1: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita kembali lagi bersama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan untuk edisi hari ini, di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Walau habari ibu-ibu Majelis Taklim yang sudah di studio. Sehat ya, semangat. Ya. Dan juga yang di rumah juga, walau habari, semoga sehat semuanya ya. Jadi yang di rumah kalau ingin melihat langsung atau menyaksikan langsung penampilan dari Majelis Taklim yang malam hari ini mengisi acara Tadarus Al-Quran, itu bisa langsung di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Dan juga kita live juga, kita selain itu juga kita menyiarkan langsung di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo ya. Jadi hari ini kita akan mulai dengan Surah Ali Imran ayat 120 ya. Seperti biasa, sebelum kita akan mulai kebersamaan kita malam hari ini dengan pembaca pertama di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, tentunya kita akan dengarkan dulu apa yang bisa disampaikan oleh Ustadz, biar hari ini kita baca Al-Quran juga itu banyak berkahnya, banyak pahalanya ya Ustadz ya, seperti itu ya. Seperti biasa kita bersama Al-Ustadz Talib Manhiya, terdua lo Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita sehingga diberikan kesempatan dan kekuatan untuk hadir bersama di tempat ini, serangkaian tentu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an dan berusaha sedikit demi sedikit memahami apa yang kita baca dari Al-Quran agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar dan hadirin yang di studio dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam Al-Quran ini adalah kumpulan dari segala petunjuk dalam kehidupan kita, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yang ingin mengambil petunjuk di dalamnya. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus memperbaiki bacaan kita dulu, itu yang pertama. Lalu kalau bacaan kita sudah baik, maka insya Allah kita juga sedikit demi sedikit belajar apa isinya, apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Dan di antara insya Allah yang akan kita baca sebentar, kita mulai dari ayat 120 ya insya Allah. Maka dari ayat 120 ini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa antar satu sama lain manusia itu saling mencelakai, ada niat buruk orang lain kepada kita, kadang pula kita terdorong atau terpancing untuk berniat melakukan suatu keburukan kepada orang lain. Maka bagaimana kita bisa selamat dari keburukan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Qur'an surah Ali Imran ayat 120 ini disebutkan, wa in tasbiru wa tattaqu, jika sekiranya kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
4: la yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka tipu daya orang-orang yang ingin melakukan mencelakakan kita itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Tidak akan memberikan bahaya dampak yang merugikan kepada kita sama sekali, karena kita dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia, apa yang ada di dalam hati kita tentu tidak diketahui oleh orang lain. Demikian pula orang lain yang ada di dalam hati mereka, kita pun tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Bahkan malaikat pun itu tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Dan yang mengetahui apa yang ada dalam hati manusia hanyalah manusia itu sendiri dan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dan bertakwa adalah bagian daripada benteng kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menangkal perbuatan buruk yang diarahkan oleh orang-orang yang barangkali membenci, orang-orang yang tidak senang terhadap kita. Mereka ingin melakukan sesuatu yang mencelakakan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum. Nah, kalau kalian bersabar, kalian bertakwa, maka tidak akan ada bahaya yang akan menimpa kalian dari sesama manusia. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in.
2: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan segera sama-sama di Tadarus Al-Quran malam hari ini dengan pembaca pertama. Kita akan bersama dengan Ibu Herlina Mantu ya. Ibu Herlina Mantu malam hari ini akan mulai membaca surah Ali Imran ayat 120. Tafadoli Iqra'i.

Baik, Ustadz, ada 17 pembaca. Kita lanjut dulu ke pembaca kedua ya. Baik, silakan Ibu Syaira Mustafa. Ibu Syaira Mustafa, malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 121. Dan kita masih malam hari ini nantinya sampai di jam 23 waktu Indonesia Tengah ya, bersama Majelis Taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Masya Allah, malam hari ini kita bisa buka Al-Quran bersama-sama. Dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita malam hari ini, kita berharap jadi berkah, jadi pahala buat kita semuanya ya. Baik, langsung saja kita bersama dengan Ibu Syaira Mustafa. Lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 121. Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Iya Ustaz, pembaca pertama dan kedua Ibu Herlina Mantu dan Ibu Syaira Mustafa. Silakan ya, Ustaz.
2: Bagus, Masya Allah, alhamdulillah. Untuk pembacaan pertama dan kedua ini memang alhamdulillah bacaan mereka bagus ya.
1: Masya Allah, bagus.
2: Namun karena ada satu dan lain hal, kadang kita tidak bisa apa, tidak sempat memperhatikan. Artinya ada taluput dari perhatian kita. Kalau untuk Ibu Herlina ya, Masya Allah, bagus bacaan beliau. Tapi ada yang terlewat di muraatul harakah. Ya, kan ada istilahnya muraatul huruf wal harakah. Ada yang harakah dhammah, beliau sempat baca fathah. Ya. Nah, itu beliau juga tidak menyadari itu. Ya, Masya Allah. Ya, muraatul huruf wal harakah.
1: Bebe mutatoki.
2: Baru yang berikutnya saya ingin menambah kebaikan dari apa yang beliau sifat bacaan beliau itu.
1: Iya.
2: Nanti untuk Ibu Herlina, biasanya saya dengar tadi, perhatikan saat membaca huruf shad itu setidak mendapat dengar DP sifat sofir ya. Jadi lain kali tetap kita desiskan DPS ya. Bagus, tebal hurufnya, tebal, bagus. Cuma itu, so tidak ada DPS sofir, gitu. Tapi bagus, Masya Allah. Kemudian untuk Ibu Saira Masya Allah juga bagus ya. Bagus. Tapi kadang kita mengira bahwa huruf hamzah itu ain ya. Kadang kita melihat huruf hamzah itu, saya juga begitu. Kadang mudah pembacaan begitu, mata ambil hukum apa, model membaca huruf ain. Nah, jadi kita hati-hati di huruf hamzah ya. Dan saya akui bahwa beliau punya huruf ain bagus ya. Nampak pada wallahu sami'un ali ya. Masya Allah, alhamdulillah. Hukum-hukum bacaan juga diterapkan dengan baik. Mungkin itu saja.
1: Baik, kalau begitu Ustadz, kita sudah melanjut lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Dengan pembaca berikutnya. Baik, kita ke Ibu Masri Potale. Ibu Masri sudah siap ya. Lanjut surah Ali Imran ayat 122 ya. Dan setelah itu siap-siap Ibu Rahayu Malabali ya. Nanti Ibu Rahayu Malabali itu akan lanjut di surah Ali Imran ayat 123. Baik, yang di rumah terima kasih ya, yang lagi monitor, yang sudah mendengarkan dan sama-sama. Kalau ada yang tanya kita mulai dari surah apa, kita mulai dari surah Ali Imran ayat 120 dan sekarang kita sudah masuk di ayat 122. Silakan Ibu Masri Potale, tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, kita sudah dengan Ibu Masri Potale, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah tiga pembaca. Malam ini kita lanjut ke Ibu Rahayu Malabali ya. Ibu Rahayu Malabali, malam ini pendengar dan juga sahabat budaya itu akan membaca surah Ali Imran ayat 123. Ayat 123. Dan juga malam ini luar biasa di studio ya. Pokoknya kalau tiap malam Jumat atau Kamis malam pasti studio ini rame ya. Masya Allah. Semuanya dengan menunduk dengan persiapan untuk membaca ya Ustadz ya. Oke. Baik, silakan Ibu Tafadhuli Iqra'i.

0: Ya, kita langsung saja Ibu Rahayu di situ dulu ya. Jangan dulu keluar.
1: Iya, betul.
0: Pokoknya tenang di situ dulu atau dua lo Ustaz. Bacaan dari Baik. Ibu Masri sama Ibu Rahayu.
1: Masya Allah, dari pembaca pertama sampai yang keempat ini masih
0: iya.
1: Iya, masih
0: aman ya?
1: Betul ya, memperhatikan masing-masing sangat memperhatikan apa yang mereka baca dan
0: Masya Allah, Alhamdulillah mereka, ya.
1: Walaupun tadi di Ibu Masri ada batangnya sadiki tapi sampai gitu Masya Allah. Gak mau apa dulu, mau hirap buat di dalam pandangan itu begitu. Ibu Jauti itu pembaca akhirnya diperbaiki secepat itu. Tapi tidak apa-apa Masya Allah. Karena Alhamdulillah untuk ketika kita membaca dan kita tahu apa yang kita baca, kita pun tahu apa di mana kita salah gitu. Maka ketika kita tahu salah, sebenarnya tidak perlu panik kalau ada kita salah. Solusinya mau ulang, no? Kan begitu, mau ulang.
0: Iya, betul ya Ustaz ya. Jadi terus takut kalau tak salah Ustaz betul. Paling mau kasih bye.
1: Paling kasih bye. Kan begitu. Sama dengan orang ada sholat. Kan tidak mungkin ada yang tak lewat. Lalu kemudian sudah lewat rukunnya. Lalu kemudian dia cepat-cepat mau selesaikan rukun itu. Yang pokoknya ada solusinya begitu. Jadi kalau baca Al-Quran ada yang tak salah, santai saja. Nanti mau tarji ulang kan begitu ya, ibu-ibu ya, Masya Allah.
0: Bu gampang ya Ustaz
1: ya. Betul, bu gampang ini.
0: Tak salah mau ulang, mau kasih baik.
1: Masya Allah. Ya, itu saja.
0: Baik, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi bacaan syurah malam hari ini, Masya Allah. Kita ke ibu.

Rusni Abbas. Silakan Ibu Rusni Abbas. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, malam ini kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Apa kabar buat yang saat ini sudah bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo? Salam sehat semuanya. Dan untuk tadarus malam hari ini kita mulai dari surah Ali Imran ya. Sekarang lanjut lagi ke surah Ali Imran ayat 124. Tafadoli ikroi.

Ya, Masya Allah. Kita ke Ibu Rita Hilimi sekarang. Silakan Ibu Rita Hilimi. Ibu Rita Hilimi lanjut surah Ali Imran ayat 125 ya. Lanjut lagi malam hari ini. Pendengar dan juga sahabat budaya yang lagi nonton juga selamat malam ya. Assalamualaikum dan juga salam sehat buat semuanya. Bisa nonton langsung. Ya, terima kasih Ibu Lin Mahmud. Ada siapa lagi? Ibu Hadijah Rahman juga. Ini dari Molombulahe semuanya lagi monitor ya. Terima kasih untuk bukan monitor lagi, nonton langsung di Facebook ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut kita ke Ibu Rita Hilimi. Sudah siap? Baik, lanjut surah Ali Imran ayat 125. Tafadoli Iqra'i.

0: Iya, setelah Ibu Rita masih lanjut lagi ya Ustadz ya.
1: Boleh.
0: Satu pembaca dulu, oke silakan. Ibu Nunung Hipi ya. Ibu Nunung Hipi lanjut surah Ali Imran ayat 126. Oke, lanjut lagi untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Terima kasih malam hari ini lagi monitor. Ini yang biasa monitor Ibu Rapi, Mami Mini, Mami Harlin ya. Di Mula Mahusana, di mana Bu Buhu. Di Buhu sana, terus juga di Mula Nihu ya. Di Molombulahe, ini biasanya lagi monitor ini. Tapi hampir semua Ustadz seprovinsi ya.
1: Iya, betul.
0: Bahkan sampai di luar daerah di Manado sana juga ada yang monitor juga Ustadz biasanya. Baik, kita lanjut lagi, kita ke Ibu Ibu Rita Hilimi, lanjut syuroh ya, Ibu Nunung Hipi ya. Belum takwa deh Ustadz.
1: Oh, iya.
0: Ibu Nunung Hipi lanjut surah Al Imran ayat 126. Tafadoli ikro'i.

0: Iya Ustadz, Alhamdulillah ada dua pembaca lagi. Tapi kita break dulu ya Ustadz ya.
1: Oh, iya.
0: Sebelum nanti kita akan lanjut lagi dengan pembaca berikut. Tapi setelah ini nanti Ustadz akan koreksi lagi ya.
1: Betul, betul.
0: Iya, ini ada yang lagi monitor katanya Ustadz. Ini yang lagi monitor Tadarus Al-Quran kelompok Al-Mawadah dari Pak Harun Noho, mantan camat Limboto Barat.
1: Oh, ya. Masyaallah.
0: Iya, mantan camat ini lagi. Iya Pak Harun, terima kasih ya. Sama Ibu ya. Salam sehat selalu ya. Pak mantan camat Limboto Barat ini lagi monitor langsung.
1: Masya
0: ya.
1: Allah.
0: Masya Allah. Langsung ya data kontak ini. Jadi untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi. Kita akan bersama-sama nanti dengan koreksi dari Ustadz Taliman Hia, dari bacaan dari Ibu siapa tadi, Ibu Rita Hilimi sama Ibu Nunung Hi. Iya, Ibu Rita Hilimi sama Ibu Nunung Hipi ya. Tetap bersama di Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan

dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, mengut atau mengudla, kita masih di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Tadi ada dua pembaca ya. Sekarang Ustadz langsung saja ada koreksi dari dua pembaca tadi. Dan juga kita ucapkan terima kasih ya Pak Harunoho terus monitor malam hari ini. Ibu Rita Bahite juga ya, ini juga lagi monitor. Terima kasih Ibu Rita Bahite. Silakan Ustadz.
2: Iya, tiga pol ya.
1: Oh, ada tiga tadi?
2: Tiga. Oh, dari Ibu Rusni ya, Masya Allah.
1: Oh, berarti talebe.
2: Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa, nanti kalau ada di sisa waktu kita mutar lagi ya.
2: Iya, betul, okay. Bu gampang,
1: cuma mau bapak putar ulang. Kalau ada di sisa waktu, tetap mau lanjut lagi ya. Baik, silakan Ustadz.
2: Baik, jadi untuk Ibu Nunung ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bacaan beliau, ya... Mungkin kalau orang lain mendengarnya dari segi lagu barangkali masih perlu berlatih lagi untuk iramanya ya. Tapi dari segi bacaan Masya Allah ya, luar biasa. Hukum-hukum bacaannya Masya Allah diterapkan dengan bagus. Atau jadi begitu itu karena sedikit...
1: Jadi itu Ustadz tadi sudah bilang begini, DP irama itu apa? Ya Ustadz ya irama ya.
2: Iya.
1: Ah, kalau begitu tiangnya hati-hati.
2: Jadi bagaimana Allah kok? Nah, baru kalau untuk Ibu Rita ya, untuk Ibu Rita, Masya Allah juga luar biasa bacaan beliau. Cuma untuk membaca haroka ya, Hayatul Haroka itu, kalau mau baca huruf yang berharoka fathah, ingat-ingat mulut harus dibuka ya, mulut harus dibuka. Kalau membaca huruf yang berharokah dhamma harus dimanyunkan ya, karena itu yang disebut dengan dhamma. Sebab kalau ada mutatukar ini, maka mau baca so baru ada tabulat terang punya bibir, kadang mau dapat dengar dia baca su so dan su.
1: Ya,
2: gitu.
1: Jadi tergantung DP babuka
2: iya,
1: ini ya,
2: iya.
1: Mulut ya.
2: So dengan su, kadang apa? Kadang
1: takut salah itu Ustaz.
2: Ya, kadang begitu. Ya, kadang karena so hati-hati sekali, maka kemudian dipoles sedemikian rupa untuk membaca dan akhirnya melahirkan suara yang sebenarnya jauh dari kaedah. Kaidah daripada aturan bacaan Al-Quran itu sendiri, yaitu kaidah tajwid. Cuma itu untuk hayatul kiroah dari segi harokah. Kalau kasro ya diturunkan, diturunkan, dikasrokan ya, dimeringiskan ya. Kemudian itu saja untuk Ibu Rita, untuk Ibu Rusni ya, Masya Allah Ibu Rusni. Ini bukan saja beliau yang melakukan, ya. Tapi kadang kita dengar juga masih banyak orang yang melakukan hal yang sama. Apa itu? Macam ada tasyak sakta saat membaca huruf yang bertasydid, ya. A'udzubillahi minasy-syai, ya. Padahal sifat huruf itu jangan putus.
1: Iya.
2: Nasya nasyaita a'udzu billahi minasyaita. Ada yang tabir nanti begini. Nasyaita gitu ya. Jadi dia dibaca sambil, kecuali kalau semua habis akan napas, kadang orang mbak ambil napas begitu ya. Nah, makanya kadang kita itu dilarang mengambil napas pada misalnya lebih-lebih pada hukum gunna dan ikhfa itu lebih-lebih ya, termasuk juga mengambil napas pada huruf yang bertasydid itu kan harus bersambung antara huruf yang pertama dengan huruf yang kedua dalam tasydid itu bersambung dia ya, maka jangan berhenti di situ. Kalau kita berhenti sejenak di situ, maka kita meniru hukum sakta ya, berhenti tanpa bernafas. Lalu berikutnya koreksi yang kedua untuk Ibu Rusni, huruf tha ya, huruf tha. Mana Ibu Rusni? Ayo boso lari di luar. Huruf tha itu tidak boleh wasofir, ya, tidak boleh badesis, ya, tha, tha, tha. Kalau toh dia kedengaran keluar angin, tidak badesis, gitu. Tha, ya, tha, gitu. Itu saja untuk ibu. Ah, kemudian yang berikutnya, tarjilah seperti ti ibu siapa yang batarji, ya. Tadi Ibu Rusni itu ada batarji dari alafin, ya, bertarji dari alafin. Mestinya ribu, itu kan ribu toh. Kalau thalatha alaf berarti 3000. Maka jangan tarji dari ribu. Tidak ada DP angka, ya kan begitu. Ribu orang, gitu. Itu jangan. Tapi ada yang membaca yang kedua, yang ada khomsatu alaf. Beliau begitu cara tarjiknya di yang ada angka yang kemudian satuannya, disebutkan satuannya atau ribuannya, maka harus disebut secara lengkap itu mestinya. Mungkin cuma itu, insyaAllah.
1: Ya.
2: Pada rata-rata bagus-bagus orang punya cara membaca.
1: Alhamdulillah. Cuma sedikit ya Ustaz, sedikit, yang mau dikasih baik. Jadi catat baik-baik yang mana yang tersalah tadi.
2: Iya, mulu sedikit-sedikit bagi itu.
1: Catat ke sana. Oh, betul. Yang ini yang tadi yang tersalah. Okay. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya Muwatta Mudla'a, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Kita ke Ibu Fatma Lahengo. Silakan Ibu Fatma. Setelah Ibu Fatma nanti siap-siap Ibu Apipa Imran ya. Oke, ini kayaknya kita dapat dua kali ya, dua kali muter ya, tapi tidak semua. Kita bakal dapat dua kali muter karena ini sudah di setengah ya. Kita ke Ibu Fatma Lahengo, siap-siap setelah itu Ibu Apipa Imran ya. Ibu Fatma Lahengo akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 127 dan juga ayat 128 Ustadz ya. Jadi malam ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita sama-sama bersyukur karena Allah berikan kesempatan buat bisa membaca Al-Quran. Betul. Dan bahkan bisa mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Baik, sudah siap? Tafadoli, ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, lanjut lagi ke Ibu Apipa Imran. Tapi sebelum membaca ya, mic-nya di biar bagus kedengaran suaranya ya. Mic-nya udah dibawa. Bisa diperbaiki dulu ya sebelum membaca. Iya, disesuaikan mic-nya ya. Jangan nunduk begitu. Suaranya jadi tidak bagus didengar ya. Biar full didengar ya. Oke, Ibu Apipa bisa mic-nya di ini dulu ya, diperbaiki dulu biar bagus. Oke. Hati-hati. Oke. Mic-nya bisa diangkat sedikit? Iya. Mic
2: DPN begini.
1: Bukan yang itu. Yang di meja. Itu. Angkat sedikit lagi biar tak bagus adik. Oke, udah siap. Baik, lanjut Ibu Apipa Imran, lanjut surah Ali Imran ayat 129. Tafadoli Iqra.
0: Taqabbalallahu

0: Ajim.
1: Iya, tetap di situ dulu ya. Iya. Tenang, tenang. Semuanya bakal kebagian ya. Ya, silakan Ustadz, bacaan baik. Dari Ibu siapa tadi? Ibu Fatma, Ibu Fatma. Sama Ibu Apipa.
2: Kalau Ibu Fatma, oke, okay, alhamdulillah. Hati-hati sekali beliau di dalam membaca dan kena hukum-hukum bacaan beliau. Lalu kemudian di Ibu Afifa ya. Ibu masih jaga terpengaruhi antara satu huruf dengan huruf yang lain. Misalnya huruf qaf itu mempengaruhi huruf ba. Karena sudah membaca ko di ba Allah sudah jadi wo. Gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi tidak apa-apa, lain kali kalau itu hanya butuh latihan, butuh dibiasakan, butuh pembiasaan. Jadi takobala, nah itu kalau mutaiko dengan kof itu ba, jadi matokobol bo ya, gitu. Baru kemudian ada moba bilang syai po, caranya jangan keseba bulat, keseba manyun bibir, syayu. Semua dapat baca syu itu yang ya yang sukun

0: dapat torang semua dapat kasih harokah dhamma dia. Karena torang pebibir pas lewat di situ torang pebibir posisinya suta, suta manyun to. Syai po. Syai to. Hati ibu punya bibir ba jaga babanya ba bilang to ya. Kalau to tidak makanya kalau mau ba apa dulu? Untuk setiap huruf itu huruf-huruf yang kita tebalkan jangan kita bulatkan bibir kita. Caranya cuma DP pangkal lidah yang kasih naik. So saya tidak ba mungkin so coba ibu bilang
1: so
0: so,
1: so.
0: Bo
1: no.
0: To
1: to
0: Shai
1: Shai
0: Bo
1: Shai to
0: ah tidak bo Shai dan tidak apa-apa tidak apa-apa
1: to
0: jangan bilang tapi to
1: to
0: to to Shai
1: to
0: ya itu pelan-pelan mau dapat pelan-pelan nanti dibiasakan sebab saya menyebutnya itu hayatul qiraah, cara membaca. Dan jadi walaupun sebenarnya makhrajul huruf sudah betul, tapi cara membaca kita belum menyesuaikan dengan apa dengan bagaimana cara membaca huruf-huruf itu. Kadang karena gerakan daripada bibir kita itu biasa DP bunyi tak lain-lain DP bunyi tak tambah-tambah, tak ganti-ganti DP harokah dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan menyebut Ar-Rahma. Nah, tuh. Jadi ada bapak dia yang bibir Ar-Ra. Ar-Ra. Ar-Rah. Ar-Rahma. Ah, nanti untuk huruf nanti bibir itu bergerak saat mau bilang huruf-huruf bibir. Huruf-huruf bibir itu cuma mim, ba, fa, waw. Satu lagi mau bergerak bibir harokah dhamma. Dhamma kesemanyun kan? U.
1: U.
0: Ya. A'u a'udzu. Ah gitu. Saya kira cuma itu untuk ibu masyaallah.
2: Oke.
0: Okay. Kita lanjut.
2: Kenapa ibu tegang juga?
0: Oh, kita tambah-tambah di tegang. Oh, lo sadiki.
2: Pokoknya tenang aman ya.
0: Yeah.
2: Baik. Untuk malam ini pendengar dan juga sahabat budaya Muwatta atau Mengodla'a, kita masih bersama-sama dengan Majelis Taklim dari Majelis Taklim Al-Mawadah ya. Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Iya, terima kasih yang dari Relax ini lagi mendengarkan. Terima kasih Pak Hasan Muhammad ya. Malam hari ini terus monitor juga Ibu Rapi juga apa kabar? Ini baru monitor juga ya. Oke, kita lanjut lagi di pembaca berikutnya ya. Ke Ibu Mimi Yusuf. Oh, sedulur Ibu Mimi malali. Oke, Ibu Mimi Yusuf melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 130. Tafadoli ikra'i.

Alhamdulillah. Dan lanjut lagi Ustadz ya, kita kayak Ibu Sofian Utina. Ini kalau dua-dua yang ngaji terus dikoreksi dua-dua, kayaknya lebih nyaman ya ketimbang nyanyi ketimbang mengaji satu-satu baru langsung dikoreksi. Lebih enak dua-dua ya supaya ada par. Sama dengan ketika kata salah dua-dua dapat koreksi kan, dapat. Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Ibu Sofian Utina ya. Lanjut surah Ali Imran ayat 131 dan juga ayat 132. Oke, tafadoli ikro'i.

بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين.

0: Sadaqallahul adzim.
1: Baik, Ibu.
2: Jika habis-habis
1: langsung habis nafas. Pokoknya Ibu Sofyan duduk situ dulu. So siap Ustaz. Silakan Ustaz. Ilo pelito nafas lama terakhir.
2: Terakhir-terakhir Ibu juga enggak bisa kan nafas ya.
1: Masyaallah. Silakan Ustaz.
2: Iya, masyaallah. Masyaallah, alhamdulillah. Untuk Ibu Sofyan ya, Masya Allah, bacaan yang pertama itu ada tasalaba buka mulut di Ibu. DP bacaan jadi ong ya. Yes. A'udzu ya. Baru yang berikutnya kan ta'awud itu DP terakhir itu pasti huruf jim. Ya? Ya? A'udzu billahi minasy syaithanir nir. Iya. Sebut mantap DP jim. Nirrajim. Nah, kalau tidak begitu maka botumete ada zal dia atau de zai ya. Dim. Nah, kalau ibu ada seberang di zal dia. Radim, jim, nah, beda ya, jim dengan zal beda. Lalu, biar jo itu tak habis-habis nafas ya.
1: Nanti semua sambung. Nanti semua sambung ya.
2: Nah, kalau ti ibu Mimi, Bu Mimi, mana ti ibu? Coba bilang Ar-Rahim. Hain, ha, ha, ha, hain, sama itu kalau dapat DPH mau dapat Allah DPA, ain ya, ain dengan ha itu tempat keluarnya makhrajnya di tenggorokan tengah, tenggorokan tengah. Nah, jadi kalau itu harus dilatih karena ada tasalah dua kali lo mati ibu di setiap huruf H, ibu jaga dapat baca H, ya. Terakhir di tufli, hun, ya. Caranya itu mau kasih pi oto ke sana deh. Ibu tahu pi oto? Kasih basempit ke sana itu tenggorokan, gitu. Ya, jadi H itu tersempit tenggorokan. H begitu Allah kasih sempit. Jadi tuflihun. Cuma kan dia dibantu dengan bibir dia saat mau baca dhamma, ya. Tuflihun. Hun. Gitu. Itu alim. Ya. Sebeda. Ada Allah antara huruf alif dengan ain, ya. U u'ai ya u'iddat ya misalnya toh u'iddat. Jadi mesti beda antara alif dan ain, sama dengan mau baca a'udzu alif dan ain. Baik, itu saja
1: insyaallah. Iya. Kita lanjut lagi ya Ustadz ya. Ya. Kita ke pembaca berikutnya. Makin kesininya makin semangat ya.
2: Iya betul.
1: Oke, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Marleni Momo. Silakan Ibu Marleni Momo ya. Oke. Okay. Nanti setelah Ibu Marleni Momo kita akan break lagi Ustadz ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, kita ke pembaca dulu. Ibu Marleni Momo lanjut surah Ali Imran ayat 133. Ayat 133. Mic-nya Ibu Marleni kasih sorong lagi. Ya, lagi. Nah, kasih pas di ini ya. Udah pas? Tafadoli ikro'i.

0: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, juga Ustadz ya. Kita tadi sudah dengan bacaan surah Ali Imran ayat 133 dibacakan oleh Ibu Marleni Momo. Sebelum kita akan lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, kita akan break sejenak dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi, masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya, menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
0: Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi, kalau tadi Ibu Marleni Momo ke Ibu Evianti Boe ya. Ini nanti akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 134. Dan terima kasih, ternyata malam hari ini Ustadz banyak yang lagi monitor ya. Ternyata senior saya juga lagi monitor nih. Kak Andi Yusuf, terima kasih ya. Malam hari ini lagi monitor, katanya salam nih buat Ustadz Taliman Hia ya. Oke, okay. Oh ini sama-sama di pesantren katanya ya, di Nur Lopo Batuda Pantai. Oke, okay. Anur Lopo Batuda Pantai. Oke, okay. Silakan Ibu siapa? Ibu Evianti Boe. Tafadoli Iqra'i.

0: Iya, Ustadz, Ibu Marleni Momo sama Ibu Eva Yanti Boe. Kalau mengaji jangan kasih tinggal mik. Sudah saja kasih tinggal. Ini rata-rata ini yang Bapak Ibu suka kasih tinggal mik, Ustadz. Baik, silakan Ustadz.
1: Coba Ibu bilang malam. Moh.
0: Moh. Moh. Ha.
1: Coba angin yang dalam.
0: Ha.
1: Jangan kita suara.
0: Som kamar kamar ya. Suara Rocky ini Ustaz.
2: Moh.
1: Moh.
2: Moh. Sinin.
1: Moh.
2: Moh. Sinin.
1: Rahim.
2: Rahim.
1: Allah.
2: Arrah.
1: Itu kalau ha sukun, kalau ada ph sukun itu bu angin yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Karena nanti ibu punya baik di muhsinin ataupun arrahim, pokoknya ibu bagi dengan huruf ha. Muhsinin dengan arrahim, ya. Nah, jadi berarti mau bekas biasa bab bilang huruf
2: ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Ha. Kesebiasa bilang itu. Baru kalau ibu sudah dapat toh, nah ibu terapkan dalam setiap baca Al-Qur'an, oh tima apolitium baca poli hapoli itu. Kan begitu begitu caranya ya. Ketemu dengan huruf hapoli itu, ibu betul-betul mau sebut dia huruf. Usahakan jangan lari ke huruf yang lain. Jangan lari ke huruf ha, jangan lari ke huruf kha. Ya, tetap dia ha.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Baru yang berikutnya roh bertasydid. Roh bertasydid. Ibu kalau mau baca huruf roh bertasydid, DPR itu kasih hilang. Macam
2: dar.
1: Orang madodo. Dalla. Shalla. Jadi jangan kasih getar ujung lidah. Shalla. Shalla. Wadalla. Nah, jadi mau tahan jangan sampai dia ba'ra syarra, jangan begitu ya. Itu khusus untuk huruf ra. Tapi untuk huruf-huruf yang lain justru sifatnya muncul ya. Justru lebih kuat dari sifat. Tapi kalau huruf ra maka dia hilangkan. Kata Imam Al-Jazari, wa ahfi takriran idza tusyaddadu ya. Sembunyikan getaran rohnya kalau dia bertasydid gitu. Jadi setiap membaca huruf roh bertasydid kasih hilang dp r kasih hilang ya. Wad-dor-wa. Hilangkan begitu, samarkan dp r ya. Lalu apa itu untuk Ibu Marleni ya, untuk Ibu Marleni. Itu Ibu Marleni, oh begitu, untuk huruf H ya, huruf H. Kadang Ibu mau dapat baca H, kadang mau baca H ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah sudah, mak billon dunga di tamah H itu ya. Yallah. Ah. Rahmanirrahim. Nah, gitu. Lalu berikutnya ini untuk semua ya, untuk semua. Saat kita ada membaca Al-Qur'an, jangan terlalu lemah, jangan Allah terlalu keras. Terlalu keras, lemah dan keras. Jangan terlalu kuat ya, jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat mau jadi syiddah semua. Begitu Allah kalau terlalu lemah semua jadi rokhawat semua ya, maka jangan seperti itu. Jadi dia ambil suara, ukuran suara pertengahan lah ya, yang terlalu baru yang kemudian berikutnya jangan dilepas, jangan lepas huruf. Bagaimana itu melepas huruf Ustaz? Misalnya toh melepas huruf misalnya u'iddat lil mut taqin. Nah, ini itu hurufnya dipegang terus, di apa, di dijaga tidak lepas dari sebutan kita. Yang mutalapas itu begini. U'iddat lil mut lil lil lil mutta lil mutta muttaki mutta. Jadi jangan terlalu syiddah. Syiddah susah syiddah. Baru juga jangan terlalu rokhawah, so jadi rokhawah semua, ya. Baik. Mungkin itu saja untuk pembaca yang nomor 12 dan 13.
0: Iya. Kalau begitu Ustadz, kita lanjut lagi ya. Pembaca ke-14, 15, siap-siap. Oke. Okay. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Untuk ini ada yang lagi mendengarkan di Palu Ustadz ya.
1: Oh, Masya Allah.
0: Iya, terima kasih Ibu Ila yang lagi monitor di Palu sana ya. Itu sekarang kita lanjut ke surah Ali Imran ayat 135 ya. Tadi sempat tanya surah apa, ayat berapa sekarang ya. Mm-hmm. Ya, sekarang kita sudah di ayat 135. Itu dibacakan sama Ibu Sri Yanti Ishak. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi. Kita ke pembaca berikutnya, ke Ibu Toci Yusuf sekarang. Silakan Ibu Toci Yusuf. Ini akan melanjutkan Surah Ali Imran ayat 136. Ya, terima kasih buat Ibu Warni Rajak ya, atau Tima Mimini yang lagi monitor sekarang ya. Salam sehat selalu. Baik, kita lanjut lagi Surah Ali Imran ayat 136 dibacakan sama Ibu Toci Yusuf. Sudah siap? Tafaduli ikra'i.

0: وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Iya, silakan Ustaz. Ya, bacaan baik dari Ibu Toci sama Ibu Sri ya. Silakan Ustaz.
2: Coba ti Ibu mau bilang ulang Allah.
0: Allah.
2: Bagus. Pakai begitu ya. A'udzu billahi taqabbalallahu. Eh? Taqabbalallahu. Sadaqallah. Iya, bagus. Lalu berikutnya, kadang ti Ibu mau bilang ra, kadang bilang roh. Eh? Jadi kesama jo bilang ro just terus eh. Kesama bilang ro. Bilang ro baru coba bilang ha.
0: Ha.
2: Bukan ha.
0: Ha.
2: Ha. Nah, buka semua itu rongga mulut sampai tenggorokan sini. Ha.
0: Ha.
2: Ha.
0: Ha.
2: Him.
0: Him.
2: Ah, itu.
0: Rahim.
2: Rahim.
0: Rahim.
2: Nah, itu dia. Jadi membaca huruf itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yeah. Baru berikutnya di Ibu Sri Yanti Ishak. Di Ibu Sri Ang, ah, ya. Kecuali apa dulu? Pada apa? Pada harokah ya, kecuali pada harokah. Pada harokah itu ada yang disebut dengan tamamul harokah ya, kesempurnaan dari bacaan harokah. Jangan sampai harokah fathah mirip ke harokah dhamma. Gitu juga dengan harokah dhamma, jangan sampai mirip ke harokah fathah. Madelo orang bilang ini mau bilang kasana a, mau marah kan begitu. Jadi kalau mau apa dulu, itu muncul saat kita masuk pada cara membacanya. Kadang kita orang itu saat baca Al-Quran, kadang harokahnya itu jadi tidak sempurna ketika kita menebalkan huruf. Ya, kita membaca huruf-huruf tebal itu biasanya DP harokah jadi kurang sempurna. Kadang muta anu di huruf di harokah dhamma ya. Nah, baru kalau dia apa dulu, kalau dia fathah ya, walaupun dia kita tebalkan, maka menebalkannya lewat mengangkat pangkal lidah. Itu saja.
1: Baik, kita lanjut lagi pendengar dan juga sahabat budaya ke pembaca berikutnya, Ibu Yanti Puhi. Oke, udah siap. Oke, alhamdulillah. Lanjut surah Ali Imran ayat 137 ya, Ibu ya. Tafadoli ikra'i.

قد خلت من قبلكم سنن

0: Sadaqallahul azim.
1: Ya, lanjut ke Ibu Ratna Abdul. Silakan Ibu Ratna Abdul melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 138. Bu ya, Ibu Ratna yang mana? Ada ya. Oke, teduhlah Ibu Ratna. Dan terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Malam ini kita masih dengan Majelis Taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Dan juga masih ada Ustaz Alim Manhia yang siap mengoreksi bila salah ya. Kalau betul tetap betul ya Ustaz ya.
2: Iya.
1: Nah, aman ya. Oke. Okay. Silakan Ibu Ratna Abdul udah siap? Oke. Okay. Mungkin agak sedikit maju ya. Bisa ya? Oke, okay, boleh-boleh. Bisa ya? Tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Iya, Ustadz, dua. Masih lanjut ya?
2: Iya, dua.
1: Dua ya, tambah satu ayat lagi ya.
2: Sudah,
0: lagi satu ayat.

0: Sadaqallahul azim.
1: Okay. Ini ternyata banyak supporter di belakang ya. Ya betul. Jadi tadi dari 138 sampai 139 ya. Iya, karena kita mau mulai lagi di atas lagi ya, karena masih ada waktu ya, setengah jam. Silakan Ustaz.
2: Baik, jadi coba Ibu bilang huruf za.
0: Za.
2: Bagus. Za. Coba kasih nepang kali dah bilang za menjadi huruf vo.
0: Zo.
2: Vo, iya, zo. Bagus.
0: Allah.
2: Jadi huruf vo. Ada kata mau'idho. Betul. Mau'idhotul lil muttaqin. Yes, lil muttaqin. Baru di ibu ada bakase apa dulu? Bakase gunnah, di setiap gunnah itu ada yang tak lewat-lewat di ibu kasih guna bagus, tapi yang lainnya bagus-bagus. Wa undau itu guna. Wa mau'idhatul lil itu bila guna. Toh? Ah, wa hudau itu dapat baca gagah. Ah, yang tidak begitu maksimal itu di nun. Nun bertasydid, mim bertasydid. Ah, terang kasih guna dulu itu. Terangkasa dengung dulu. Misalnya bacaannya hadza bayanul linna. Ah gitu. Begitu juga dengan mim. Mim kalau dia bertasydid amma. Ah gitu. Masih mau tahan dulu ya. Baru. Sama macam ini. In

0: Walaupun walaupun dia tidak bertasydid di situ, karena mim ketemu dengan mim berarti idgham mimi, ya idgham mimi berarti dia memang bertahan. Apalagi kalau memang mimnya bertasydid, nah, itu walaupun dia cuma sendiri mim sendiri, tapi dia bertasydid, nah, itu dia hukum gunnah. Kenapa? Karena huruf nun dan huruf mim itu diantara sifatnya itu dengung. Nah, cuma dua huruf itu yang ada sifat dengung. Maka karena dia ada sifat dengung, maka saat dia bertasydid harus didengungkan dulu sebelum dibaca harokahnya. Gitu. Betul. Lalu berikutnya untuk Ibu Yanti. Untuk Ibu Yanti. Nah, untuk Ibu Yanti ini ada huruf dal, ya, ada huruf dal, tapi diawali dengan huruf qaf. Ya, mesti pastikan ini qaf, mau baca qaf atau mau baca ka, ya. Kalau kalau yang saya dapat dengar tadi macam qadza. Ah, tabale itu sebenarnya mestinya qad. Ah, gitu. Qa baru dal, qalqala lo dal itu de. Qad. Ko, de, jangan do, de, antara o dan e, eh, bukan kode, bukan juga ke o, do, bukan, tapi de, konde, konde, la konde kana, ah, kalau itu bukan la kuat kana, konde kholat, ko, de kholat, ya, gitu. Jadi untuk khol, mungkin Allah dipengaruhi oleh khol itu, ya. Kalau kita yang belajar tahsin qiraah begini, ya, belajar tajwid qiraah seperti ini, maka untuk hal-hal yang yang seperti itu mesti diperhatikan. Jangankan yang begitu, biar bomba kasih manyun sadiki bibir, nah, DP hukum ismam, ya, la ta manna, nah, sampai seperti itu harus diperhatikan, apalagi yang seperti ini, ya, qonde kholat, qonde kholat. Jadi kalau bakasi kol-kolak dal, mbak senyum, usahakan mbak bakasi bibir apa, bakasi rata di bibir, jangan kasih mbak bulat, jangan kasih mbak bulat begitu, qonde, qonde, qad, ah, gitu. Qad khalat min qablikum sunan. Sunan boleh berhenti di situ kalau memang habis nafas, biar nanti mau tarji' lagi tuh, karena memang la waqfa fiha. Baik. Saya kira cuma itu ibu punya. Selainnya masya Allah, alhamdulillah dibaca dengan baik.
1: Iya.
0: Hadanallah.
1: Masya Allah, terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang tetap terus bersama di Tadarus malam hari ini. Tapi kita belum, masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi ya Ustadz ya.
0: Oh, bagus.
1: Masih panjang waktu kita, masih ada setengah jam. Tapi kita akan break sejenak dulu Ustadz.
0: Oh, iya.
1: Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, jangan dulu kemana-mana, karena setelah ini kita akan balik lagi, masih di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.
3: Sembilan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Masih di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih lanjut bersama Majelis Taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Lanjut kali ini Ibu Herlina Mantu, ya, ini membaca yang kedua kalinya. Lanjut surah Ali Imran, Ali Imran ayat 140 ya Ustadz ya?
0: Iya.
1: Ayat 140. Tafadoli ikroi.

0: Ya, kita ke Ibu Syaira Mustafa. Silakan, Ibu Syaira. Oke, Ibu Syaira Mustafa sudah siap. Lanjut di Surah Al Imran ayat 141. Oh, 42 ya tadi.
1: 41, 42 boleh.
0: 42 ya. Pendek ya, ayo.
1: Iya.
0: Oke. Dari 141 sampai 142. Baik. Sudah siap. Mic-nya bisa diperbaiki. Oke, sebelum membaca ya. Mic-nya diperbaiki dulu. Oke. Mic-nya bisa diangkat sedikit. Oke. Ya. Jidu. Baik. Bentar ya. Iya, bisa. Oke. Coba diangkat aja ya. Oke, baik. Baik, udah siap? Tafadoli, ikra'i.

لكم الذين جاءوا

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik Ustadz, silakan.
2: Baik.
1: Untuk kedua kalinya ya Ustadz. Iya ya,
2: betul. Koleksinya. Jadi pembaca dari dua orang tadi, masya Allah, masih tetap seperti bacaan yang pertama tadi ya. Jadi alhamdulillah sudah terbiasa dengan bacaan yang diatur dengan pola aturan ilmu tajwidnya gitu. Jadi makhrajul hurufnya diperhatikan, hukum-hukum bacaan juga diperhatikan, untuk qalqalahnya juga terterapkan dengan baik ya. Jadi insyaallah tinggal jadi standar lah, atau jadi ikutan untuk bacaan-bacaan yang lainnya ya. Yang lainnya yang masih terasa agak lemah atau terasa agak berat untuk membaca, maka ada beberapa orang yang masya Allah sudah bisa untuk mengarahkan bacaan-bacaan yang lainnya ya. Walaupun tidak disebutkan hukum-hukumnya, namun di dalam cara mereka mengucapkan, cara mereka membacakan, itu sudah setidaknya walaupun tidak sempurna ya, tapi alhamdulillah sudah maksimal untuk perbaikan bacaan Al-Quran. Hadanallah wa iyyakum.
1: Ya, kita lanjut lagi malam hari ini, sudah 38 menit dari jam 22 waktu Indonesia Tengah. Kita ke Ibu Masri, silakan Ibu Masri Potale. Ini bisa dua ayat ya Ustadz ya? Bisa ya, dua
2: iya,
1: ayat
2: betul.
1: Ya. Oke, yang satunya pendek. Baik, silakan Ibu Masri, dua ayat dari satu ayat 100
3: ayat.
1: Ya?
3: Satu ayat
1: ya.
3: 143.
1: Tidak bisa sampai 144 ya.
3: Terlalu panjang
1: ya, bisa.
3: Boleh sih.
1: Boleh. Oke.
3: Ya sampai 144.
1: Iya, sampai 144 ya. Takutnya waktunya tidak cukup lagi kalau dua orang pembaca ya Ustaz ya.
2: Oh, kecuali iya, seperti itu.
1: Karena terakhir Ustaz akan merangkum kan. Oke. Okay. Silakan Ibu Masri dari ayat 143 sampai dengan 144 surah Al-Imran. Tafadoli Iqra'i.

بسم الله الرحمن الرحيم ولقد

0: Ya, Ustadz langsung dikoreksi.
1: Baik, Masya Allah.
0: Oke, silakan. Atau kita tambah satu pembaca lagi Ustadz atau gimana ya? Bisa satu
1: boleh
0: lagi
1: juga.
0: Ya, bisa ya. Iya, Ibu Rahayu. Iya, Ibu Rahayu Malabali. Oke, silakan. Oke, lanjut surah Ali Imran ayat 145 ya Ustadz ya, ayat 145. Udah siap, tafadoli ikro'i. Mic-nya bisa jangan ditinggal agak di depan mic.

0: Ya, Ustaz, silakan dari bacaan Ibu Masri dan juga Ibu Rahayu. Tadi walau Ustaz.
1: Masya Allah, 30 ya.
0: Hah? 100?
1: Ya, betul. Jadi untuk bacaan-bacaan terakhir ini, sebagaimana bacaan yang pertama ya, sebagaimana bacaan pertama, tinggal bacanya lebih rileks lagi ya. Baca yang kedua itu artinya setidak terlalu tertekan ya. Tertekan sehingga bacaan-bacaannya mesti menyesuaikan. Kadang kita masih ada balia huruf yang lain belum masuk ke apa? Sementara ada balia huruf yang terang membaca, kan terang sama balia huruf yang belum dibaca. Nah, kadang sumpah tinggal ke sana itu huruf yang belum dibaca. Sumpah sebut yang lain kalau tidak diperhatikan dengan baik. Misalnya untuk huruf ha dengan huruf ha. Kadang masih mutah muncul kemari huruf ha itu. Saat kita sudah tidak memperhatikan huruf yang akan kita baca, terlebih lagi dengan kalimat yang sudah terbiasa dengan ucapan kita. Ya. Misalnya ucapan yang sudah terbiasa itu pada Ar-Rahmanir Rahim. Jadi walaupun tidak mulia itu DP tulisan, so tahu DP bacaan. Tapi kalau kita tidak mengembalikannya kepada diri kita untuk memperhatikan apa yang kita baca, maka kadang kita mudah membaca ha itu Rahmanir Rahim. Itu juga mungkin yang sudah terbiasa dengan kita, misalnya kata Muhammad. Muhammad. Kalau kita terbiasa mengucapkan Muhammad, Muhammad, walaupun kemudian kita akan menerapkan bacaan ha, ya, kita persiapan menerapkan bacaan ha, tapi karena kata

0: Muhammad itu sudah tergambar dalam pikiran kita, sudah terhafal dalam bacaan kita, maka kadang mau pulang kamar itu bacaan yang lama itu Muhammad itu, ya. Wa ma Muhammad. Setidak dapat baca begitu itu karena setahu dia tulisan Muhammad itu, begitu. Nah, jadi caranya itu begitu. Dan tingkat apa dulu, tingkat tekanan kita saat membaca itu sudah rileks, sudah santai itu. Nah, saat kita orang betul-betul santai itu, maka apa yang kita apa yang kita sudah hafal, sudah terbiasa dalam lidah kita, maka kita memperhatikan lagi kembali huruf-huruf apa itu yang terang ada membaca. Kecuali kalau memang sudah terbiasa menyebut dengan sebutan yang betul, ya. Misalnya kata yang sudah terbiasa dengan kita juga adalah alhamdulillah. Ya, kata alhamdulillah itu sudah terbiasa sama kita, tapi sayangnya kalau terbiasa dengan mengajak alhamdulillah. Ih, alhamdulillah. Nah, saat kita akan baca, kita akan membaca Al-Quran dan ketemu dengan kata itu, maka kalau ketika kita sudah tidak memperhatikan mana dia tulisan ini, ih mau keluar kamar itu bacaan alhamdulillah, ya. Padahal bukan ha yang di situ, hurufnya huruf ha, ya. Maka apa yang kita pelajari dari Al-Quran, kita sudah perbaiki dalam bacaan Al-Quran, kalau ketemu dengan kehidupan sehari-hari terapkan. Orang baca bismillah, jangan bawa asal kesan bismillahirrahmanirrahim. Mau tak pulang kamar itu, tak pulang itu. Ah, tapi biasakan dia mengucapkan dengan kata dan huruf yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersyukur Allah begitu. Alhamdulillah. Iyo alhamdulillah. Ya? Kan ini kata hari-hari. Begitu Allah bilang masya Allah. Ya, masya Allah. Ya, kata hari-hari seperti ini kan kita sudah terhafal dalam otak kita, sudah tergambar dalam otak dan hati kita. Dan kalau dia masih bacaan, dia bacaan kita belum kita biasakan, maka bacaan itu akan kembali kepada pola bacaan yang lama, gitu. Sehingganya untuk yang sudah terhafal ini betul-betul diperhatikan, ya, betul-betul kita memperhatikan diri kita saat kita membaca Al-Quran, biar nanti pelan, gitu, biar nanti pelan sambil kita menerapkan hukum-hukum bacaan itu akan lebih baik daripada maririkia, kan begitu, maririkia Arab masa-mata lo baru baca ke sana, mam dehudi di utimao kain hila deh, mana maririkia, tidak boleh seperti itu. Jadi baca Al-Quran itu juga butuh ketenangan, ya. Ketika kita orang ada baca Al-Quran dan kita orang tidak tenang di dalam bacaan, ya mau tak salah-salah baca itu. Kadang baru dari segi baca, kadang kita orang tak baca ikhtilas. Baca ririki, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak apa, akan berkurang pahalanya dan tidak akan menyamai pahala ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Mati pula bismillah. Mari dulu bali bismillahirrahmanirrahim, ya. Kadang bapak baca a'udzu, bodoh orang somolato a'udzu billah a'udzu. Padahal a'udzu ada dua huruf itu boma hebhutulio ai apa dulu mat lain, ya, harfu lain au a'udzu sering sobat apa baca a'udzu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kita perhatikan saat kita membaca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Qur'an ini luar biasa, ya. Baca Al-Qur'an memang kita luar biasa. Dan kalau sudah bagus bacaan kita seperti ini, so boleh mau kasih lanjut di membacari DP arti, nih, cari DP arti. Ini arti yang ada baca ini apa? DP. Iya? Ada yang menerjemahkan dengan bahasa Gorontalo? Ah, itu bagus itu, yang begitu itu.
1: Termasuk ini yang ibu di sini juga masuk di sini.
0: Ah, iya.
1: Ibu masih.
0: Itu bagus, bagus. ya. Apalagi diterjemahkan ke bahasa Gorontalo. Itu lebih luar biasa. Jadi kalau sudah seperti itu, mahe sortirio ma utiu amaliolo. Gitu. Madelo apa dulu? Madelo yang ada baru baca ke sana tadi itu 145. Ini kan sebenarnya bicara tentang keyakinan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Ya. Tidak mau mati orang ya, kecuali izin Allah. Bo jamali Allah bo karena masih nana to dalalo jamat wa. Timai oto balanga wa uta jamat wa kecuali izin Allah. Jadi kalau sudah semulai belajar mengartikan begitu, apalagi dengan bahasa Gorontalo, maka akan muncul yang bisa kita setidaknya menenangkan keyakinan, menguatkan keyakinan, kan begitu ya. Dan itu sebenarnya manfaat Al-Qur'an itu di situ, manfaat yang paling baik daripada Al-Qur'an itu di situ, ketika kita menemukan hal-hal yang setidaknya bisa menenangkan diri kita ya, menenangkan, bisa menguatkan iman, atau bisa menjadi kaidah yang akan kita lakukan, amalan yang akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan sebutkan illa biidznillah kitabam muajjalah ya. Dengan ketentuan yang sudah ada tak ukur kamari ya. Sudah diukur dengan ketentuan tertentu. Wa may yurid dan siapa yang menginginkan thawabad dunia. Dunia ini pahala Allah di dunia ini ya. Atau balasan-balasan di dunia. Tidak ada orang yang ada membaca Al-Quran tapi yuridu thawabad dunia, supaya mau dapat apa begitu, yang sifatnya duniawi. Ini kata Allah, siapa yang menginginkan yang begitu, nu'tihi minha iwa muhiya mailami ya. Muhiya mailami. Tinggal 475 itu bohemu apa dulu bohemo hemo hemo lima tahe masalah lo dunia nu'tihi minha, kami akan berikan. Wa may yurid thawabal akhirah, tapi tingkat kalau ada orang yang DP amalan tujuannya mau cari thawabul akhirah, balasan kehidupan nanti di akhirat, nu'tihi minha ya, kami Allah deh mau kasih ya, kasih juga. Wa sanajziz syakirin, sanajziz sya. Nah, ini pun saya dan gue mau jaga ada takos lewat, ada membaca kesana pertama. Maka itu di, kalau ini loh yang saya ingin mau bilang, kalau saat kita orang ada membaca Al-Quran, baru saat menyebut pertama, orang punya lidah belum terbiasa, masih donggo bubula iya dan lain sebagainya, ulang. Wasa najzi, najzisha. Najzisha. De memang imamo tapu tambah tilio, bagaimana cara membaca kasih lancar. Lain kali ketemu lagi dengan kalimat itu sudah tidak kaget. Sanajzisha kirim gitu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang suka bersyukur. Jadi orang yang suka bersyukur itu bahkan akan menjadi sebab bagi dia untuk ditambahkan oleh Allah nikmat yang diberikan. Kan begitu? Dapat nikmat disyukuri, ah itu ditambah pula. Walaupun kemudian kita tidak minta ditambah, tapi itu keinginan Allah, ya. Itu keinginan Allah untuk memberikan tambahan itu. Wasana jazi, kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang setiap kali dia melakukan mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan botiah kehadiran kita yang ada di sini ini tuwa ulo syukuru ini.
2: Iya.
0: Yeah. Ya. Bagian daripada kesyukuran kita kepada Allah. Syukur terhadap apa? Donggo luwak kutu. Ya. Yeah. Donggo luwak kutu, donggo mambo matom miloh epen bol pula-pula wolo. Tapi masih mampu melihat. Maka ketika dimanfaatkan untuk membaca Al-Qur'an, maka ini akan lebih baik, ya. Yeah. gitu juga masih ada suara, suara masih bagus ya. Alhamdulillah. Dan ini adalah bagian daripada cabang amal yang kita amalkan. Baca Al-Qur'an luar biasa. Sebagaimana sering ulang-ulangi keberkahan di dalam bacaan Al-Qur'an.
2: Iya.
0: Bo modunguhu ya, cuma mendengarkan saja. Ya, Allah memberikan rahmat-Nya, rahmat kasih sayang Allah akan curahkan kepada orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an ya. Apalagi yang ada membaca. Kan begitu. Apalagi. Ya, orang yang belajar saja ya, orang yang belajar saja itu sudah jadi orang terbaik. Apalagi yang mengajar. Kan begitu. Apalagi yang mengajar. Karena kalau belajar saja disebut oleh Nabi khairun nasi atau khairukum, maka yang mengajarkannya tentu akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena ketika diajarkan kepada orang lain dan orang lain mengamalkannya sesuai dengan apa yang diajarkan, maka walaupun tidak sedang mengamalkan amalan itu, tapi orang yang diajari itu sudah mengamalkannya, itu Allah tinggal wai-wai tadi teman dapat jaza wasana jazish syakirin ya, Allah akan berikan kepada apa balasan kebaikan kepada orang-orang yang suka bersyukur. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
2: Baik. Ustaz, kita sudah di penghujung kebersamaan ya malam.
0: Betul,
2: hari ini di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo, dan terima kasih untuk majelis yang malam hari ini sudah bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Insya Allah nanti minggu depan lagi panjang umur ya, kita bertemu lagi dengan majelis lainnya. Karena ini sudah ada yang dari Gorontalo Utara juga yang mengisi ya Ustadz ya.
0: Iya,
2: tinggal
0: betul.
2: Satu yang kita tunggu dari Pohuwato ya. Karena dari kabupaten kota tinggal Pohuwato yang kita tunggu. Bisa bergabung
0: belum,
2: di sini ya.
0: Belum sempat nimbrung ya. Hati
2: ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, terima kasih banyak waktunya sudah hadir di studio. Dan juga Ustaz, terima kasih. Dan ya, juga untuk Ibu Asmin Halukoi juga terima kasih ya. Itu tadi ya, sempat WA saya lagi monitor.
0: Masya
2: semuanya
0: Allah.
2: Yang malam hari ini lagi monitor sampai di Palu sana tadi juga ada yang bawa WA. Pokoknya semuanya pendengar dan juga sahabat budaya yang lagi monitor baik di Pro 1 dan juga di Pro 4 RRI Gorontalo, dan juga yang lagi nonton di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Dan insya Allah nanti menunggu ya poli di lain waktu. Ustadz silakan, mungkin terakhir mungkin kita tutup dengan doa ya untuk kebersamaan kita malam hari ini. Silakan Ustadz.
0: Baik, doa kita pada malam hari ini pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipatgandakan kebaikan dan keberkahan untuk kehidupan kita, waktu yang kita alokasikan untuk hadir di tempat ini.
2: Amin.
0: Dan setiap huruf yang telah kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan setimpal bahkan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Lalu berikutnya, ibu-ibu yang akan kembali ke tempatnya, ke Limboto, insya Allah selamat dalam perjalanan sampai dengan selamat di tujuan. Insya Allah sehat walafiat. Dan untuk yang mendengarkan dan mungkin dalam keadaan sakit, ya, kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Dan orang yang berpartisipasi juga di dalam menyemarakkan Al-Quran ini, mudah-mudahan semuanya, ya kita yang ada di studio dan yang di rumah ya, yang mendengarkan semarak Al-Quran dan ikut menyuarakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai suatu amalan yang diamalkan didasarkan pada keikhlasan, sehingga menjadi bekal kehidupan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keinginan-keinginan kita, dan mari kita bacakan dalam Quran surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin shalihah wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana wa liwalidina, ighfir lana wa liwalidina, ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan akhirnya Watiyati Engafani dan juga Ustaz Taliman Hia bersama Majelis Taklim yang hadir malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan pendengar dan juga sahabat budaya malam hari ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Inspirasi. Bersyukur dengan Rp10.000.
2: Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengencupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya, dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya, seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa beli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya, seolah berkata, "Tidak, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Karenanya, Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlimpah untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia, keluarga sakinah, mawadah warahmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga." Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpaku membisu. Apalagi tatkala sekali ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dek, alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberangi jalan, lalu masuk ke sebuah warung tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu, hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya dengan suara yang agak berat dan terbata. "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000. Awalnya istri Budiman hampir tidak setuju, tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya ia berucap hamdalah berkali-kali, seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali doanya. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja. Sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku tak pernah berucap hamdalah." Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. "Ya Allah, ampunilah kami, para hambamu yang kerap kali lalai atas segala nikmatmu."
1: Salam Pro 1.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi Kamis 26 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Moe mengucapkan terima kasih atas atensi Anda semuanya. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo di edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 melalui 95,1 MHz. Dan terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada bersama kami di Programa 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Kita akan jelang program Religi Pagi, namun sebelumnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Dari jalan

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kita akan ikuti untuk program religi pagi hari ini. Ya, akan membahas topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Ya, Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo dan juga dengarkan di RRI Pro 4 Gorontalo. Kita bergabung dengan studio RRI Net.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena masih diberikan kesempatan kita di pagi ini dalam program Religi Pagi. Sudah di hari yang ke-15 untuk bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Di hari Jumat, topik Religi Pagi adalah rumah tangga sakinah dan kepenghuluan. Alhamdulillah di pagi ini kami masih tetap ditemani oleh narasumber kami. Di Zoom sudah terlihat Bapak Haji Muhammad Bakari SAG atau Tipa Guru, dan juga ada Bapak Dr. Haji Sabara Karim Ngou MPDI. Kedua narasumber kami sapa. Assalamualaikum Pak Guru dan Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, di pagi ini kita dahului dengan doa. Tafadhol Pak Dokter atau Tipa Guru yang mau berdoa, silakan.
1: Pak Dokter, koordinator.
0: Iya, tafadhol Pak Dokter.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin huwalladhi andalas sakinata fi qulubil mu'minin liyadzadu imanan ma imanihim. Walillahi dunudu samawati wa ardu wa kana Allahu aliman hakiman. Mengutatwa maulah, mengutiamah, mengutilu tahibun itu radiyah luhurun talo. Syukur alhamdulillah itu poli itu mudu pabetia. Luhyalima itu tumula haya-haya. Luhyalima Allah subhanahu wa ta'ala sehati. Mudah-mudahan itu ngamila. Tuh datahil luhurun talo. Wahyal miro Allah subhanahu wa ta'ala rahmati wa utuhutalemai barakati. Wa insyaallah itu pola layo lemaut segala bentuk penyakit atau musibah. Wa itu hila dua insyaallah di musim kemarau masa tiwati itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mamo. Oh, ini berkati orang tuh ngamila ma total medidi supaya pilomula hati beti ama heko yang masati ama sehati mola. Mau tato mau dulu mau ti ama mau ti lo delo tato empat tato nu dulu hujung hari topik lepoli keluarga sakina oh kepenghuluan. Jadi itu poli mualin tuh untuk Pak Haji Muhammad Bakari insyaallah dengan saya tuh hendi beti yang menjadi narasumber lio. Walau tak salamu Pak Haji Muhammad Bakari talonto sulai setengah totogian mola. Ternyata ada di sana itu ada pens kita yang sangat luar biasa. Pipa jamuin ince ati oloma 20 tahun mau dengar radio ati wau dia mau tolak yang maksud wadi pelaku putar radio. Luar biasa penggemar Religi Pagi kita ya, sampai di Sulawesi Tengah ya, luar biasa. Kira-kira itu mau pengantar Leo, wow dia lipat tanda itu tabol kelebihan rezeki mau mayari jakati supaya harta itu mali barakati Leo, mali rahmat Leo. Wow insya Allah itu ngamila, wihalmi Allah subhanahu wa ta'ala rezeki. Wow dengan seperti itu insya Allah itu ngamila mau mayari jakat itu basnas atau itu pun ke lembaga-lembaga jakat. Duolo Ibu saya, Indah.
0: Saya Pak Dokter Oduolo, sahabat budaya juga pendengar muslimin muslimah, silahkan Anda bisa bergabung dengan kami di layanan telepon 0821-9664-8664. Sudah ada penelponnya, Religi Pagi.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntut tatuan, Pak.
3: Dari Pulun di Kabila.
0: Pak Pulun, Pak Ulun di Kabila. Mualin iya. Mau Muluntalo, Pak Ulun mau Hindu.
3: Ya begini Bu, ada iparnya saya, suaminya sudah meninggalkan 1 tahun berturut-turut. Bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ulun.
3: Iya.
0: Bagaimana pertanyaannya? Sepertinya tidak lengkap.
3: Pertanyaan begini, suaminya sudah ditinggalkan, sudah 1 tahun berturut-turut. Bagaimana itu Pak Ustadz tidak dinafkahi?
0: Oh, tidak dinafkahi. Oh iya, iya. Baik.
3: Terima kasih Pak Ustadz.
0: Aduh Allah, Pak Ulun. Ya. Satu penelpon lagi Pak Dokter dan Pak Guru ya. Saya terima di berikutnya setelah Pak Ulun dari Kabila. Silakan bertanya tentang keluarga dan kepenghuluan. Halo, penelpon. Penelpon.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntut tatonu.
4: Tadi buat remo si Om Iwin.
0: Om Iwin, tadi dua lo Om Iwin.
4: Belum main dora, itu mau titipan uti ati ahi.
0: Tadi dua.
4: Itu betul kaki tirang kaki ati. Patah tak buat betul lo. Masuk betul betul patah oh. Kalau tu kemurung-murung patah diadakan ijab kabul pernikahan. Tetapi di mana keluarga yang bersangkutan itu? Apakah warna itu suci nororo pak Bu? Terima kasih buat itu main dora itu. Assalamualaikum.
0: Saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dua lo Pak Guru, Pak Dokter.
1: Pak Dokter sama mulai atau?
2: Ya, pertama tadi dari Pak Ulun ya, di jadi ya dia wanu timai tua ataupun sebaliknya ma tilola lio limai tua atau tipe tua ma lolola limai tua dan pernikahan mereka tercatat. Ya, maksudnya tercatat itu loh, tapi buku nikah. Maka walaupun dia sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ditinggalkan, mereka berpisah. Yang bisa memisahkan itu dan membatalkan pernikahan itu adalah pengadilan agama. Jamal mau pisah sama adik itu, wati sama tiro lali, tahun, 2 tahun, wati alma mau lalim hiyalo. Tidak boleh. Ya. Apalagi kalau pernikahannya tercatat dan dia mendapatkan buku nikah. Jadi buku nikah itu harus dibatalkan dulu. Dan yang membatalkan itu adalah pengadilan agama. Ya, ini data masalah di to Hulun Tal Pak Haji Muhammad Bakari. Kadang hemen ame do bele ma mo pasiar mit melihat di bale Pak. Tima itu alat beti, tipe itu alat beti ma 5 tahun. Dan saya sudah mengajukan gugatan. Ma 2 pekan yang lalu sudah putus. Patiama menikah beti insya Allah 2 minggu ke depan. Tidak boleh. Jadi sekali lagi, ketika kita misalnya sudah berpisah dan itu sudah dijatuhkan talak ataupun cerai oleh pengadilan, maka tetap menunggu 3 bulan baru dia bisa dicatat untuk menikah kembali. Sekali lagi ini itu ingkrah dan itu adalah hukum itu hukum yang tetap ya. Jadi tidak boleh misalnya itu membeli lingkah tetap ada masa idah karena itu perintah ayat Al-Qur'an. Ya, perintah ayat Al-Qur'an. Apalagi kalau cuma tadi tidak diberikan nafkah lahir batin dan memang sudah jelas misalnya suami ini sudah meninggalkan maka istri sudah boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalau sudah tidak diberikan nafkah lahir batin ya sudah ditinggalkan sudah 1 tahun. Supaya statusnya jelas, maka harus dia segera mengajukan gugatan ke pengadilan untuk cerai ya, atau talak ya, gugatan itu ada talak. Jadi malah itu Kak Ulun misalnya sudah ditinggalkan supaya statusnya sudah lebih jelas, maka harus dia melalui pengadilan agama untuk membatalkan pernikahan mereka. Kira-kira itu Pak Haji Muhammad Bakari Odolan, tambahan sekaligus ini pertanyaan titipan hati Pak.
1: Baik. Boleh. Terima kasih Pak Dokter Sabar. Pak Ulun, yang pertama pegawai Melatia untuk penjelasan dari Pak Dokter Sabar. Suami istri di model liberty termasuk terutama suami namanya pengkhianatan. Melola maklima itu dia diberi nafkah lahir dan batin, apalagi wala itu namanya pengkhianatan. Kalau hianat berarti dan mengandalkan saling. Oja pehian ambung uti la haulo la kuatan ma pasti dena doina. Olo lia mau ta bua pen ban marto lo sudah ada artinya mau lo mukul cerai. Mau lo akta cerai. Tapi to kuruan nang lo pilih nang lo utang lali masa ida masa menunggu. Salah satu kuruin. Salah satu kuruin tatnya tolo hulat tio berturut-turut di malam lima hial karena menjaga suhu dan hati. Nah, sehingga itu on totalai dia lah. Nah, melajak surat cerai itu memang menikah, apalagi cuma surat cerai dia. Itu talai. Kemudian oleh Pak Iwin, ini katanya titipan, Pak Iwin itu bilang, sutal, itu baik itu Pak Iwin, aku tinggal mau. Yang saya boleh menghihada, Pak Iwin itu lima alam, itu apa tahu, talai, mau kata teman talai, apa penjahat sama yang itu. Padahal itu dimana menurut radio, telepon ini langsung, on tinggal handphone. Oke, Pak Iwin. Onu sepasang suami sepasang pemuda laki dan perempuan mah tidak petala katakanlah sudah hamil duluan. Ini juga berulang kali kami sampaikan ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama pepo petutulip mal Prabu Alti dan itu belum dikalo. Ina mana mak itu alih-alih jelas perlu alih-alih alih tak kajelo bahwa itu alasan pendapat ulama pertama. Yang kedua, boleh diakad, tapi benar-benar artinya kalau lagi akadiola berarti benar-benar tahu lo omong hati, artinya tahu lo baik itu dan omong baik kuali, mengerti lantai hati. Namun sebelum itu lagi terpul, ya bapak ilali pak dokter bahwa on hila dia mau lima terjadi wo dia, nahi wala, yang mana buah yang ada hamalu itu di perlu, mami dan lumbu macam mana mahal loh. Walau untuk macam bulan semalam itu nggak bohong, kalau atau dalam bela berdongkah hulian sama. Ini kan akibat daripada penyebab seperti ini. Jadi itu dua cara. Nah, yang berikut kalau saya melihat, kan tahu lantara betul ada, ma paling parah betul ini pak dokter Latif tidak mau mampu itu dalam hilal. Berarti artinya sudah hamil sudah 7 bulan, 6 bulan sudah 7 bulan belum pemam tutup bahaya ada tiul apa nggak tadi model dia. Tujak ilmu itu tadi ruang pengalir itu tujak ilmu tidur nali. Tujak ilmu tidur nasihat tidak, tujak ilmu nasihat. Boleh arahan ini buat yang malam mati di kota lagi. Nah, sebaiknya jangan pakai adat. Cukup saja di akad kalau memang jadi akad. Lagi saya kan mau rusak adat, mau tontolom adat, mau kotor adat, mau oleh tak adat. Nah, itu harus perlu kita tegaskan. Ada dua pendapat. Tapi kita harus lihat jangan sampai ada pelanggaran syariat apalagi pelanggaran syariat. Kira-kira kita kembali ke studio. Ya,
5: baik, sudah ada Tio Maafni di telepon yang menunggu giliran bertanya. Silakan Om Maafni.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ulun sama tolong ya Pak Ustaz. Dia ni kamao tipe itu yang kula dikakau di meja si ade. An mawal ai mama papa, an ma umbo mai ma opa om. Yang mau loh sebetulnya Pak Ustaz. Itu loh itu lagi aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni dari Buladu ya. Terima kasih Nenek Afni. Satu penelpon lagi, silakan yang ingin melanjutkan pertanyaannya. Halo. Halo, pagi.
7: Halo.
5: Saya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntut Aton.
7: Lan dari kain itu bang.
5: Kain ini saya tahu dua loh.
7: Tahu loh mantel alat orang Pak Ustaz. Jika saat kita menikah di bawah umur, mama terlanjur, jadi dipertolakkan oleh negara. Setahun melanggar hukum, terpaksa menikah oleh sah atau agama, hukum agama. Kalau setahun, umat di mama juga umur dia, mana ada pengadilan pertama, mak dicatat pertama diangkat kembali oleh petugas. Mak boleh bayar kalau dia lebih lama, tabu maupun kalai. Kalau untuk akad agama dah mulai maturnya sampai akhirat masih yang mahalal. Jadi akad ibadah itu mak boleh malu polu. Akad ibadah negara, hukum negara, hukum agama. Yang diboleh akad hukum negara. Nah, apakah ilah tematik ini? Tidak kan malam terakhir tinggal itu. Sudah dia pamulis, Pak Ustaz. Baru Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penelpon, Pak Dokter dan Pak Guru Todualo.
1: Pak Dokter.
2: Tadi dari
5: Nenek Afni.
2: Di Nenek Afni ya. Jadi beti memanggil suami atau sebaliknya istri misalnya dari sisi usia berbeda, kita panggil sebagai kas, sebagai rasa penghormatan, itu tidak masalah, boleh ya. Yang tidak boleh itu seperti yang kita jelaskan pekan yang lalu, jihad atau pemain, oh iya tidak lo laku lima mau, kalau yang begitu yang tidak boleh ya. Artinya mau pemain oleh itu ada lo mengodulah lo hilau itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya bo tadi rasa penghormatan, misalnya tipe itu atau lebel umur lio beda ngot tahun atau lo tahun, kemudian kita manggilnya kak sebagai rasa rasa kasih sayang atau kemesraan, itu tidak tidak ada masalah di dalam hukum Islam ya gitu. Ya, dibolehkan maksudnya. Yang tidak boleh itu sekali lagi kalau misalnya kita memisalkan atau mau pohumaya beti olima itu atau delo timama tuh, itu yang tidak boleh. Yang pekan lalu sudah kita jelaskan dengan tipe aja Haji Muhammad Bakari juga terkait dengan misalnya kata-kata jihar ya, jihar itu mau pohumaya, itu yang tidak dibenarkan. Nanti ini ditambah oleh Pak Haji Muhammad Bakari. Kemudian tadi tika ini, jadi beti ya tidak ada akar dua kali. Akar dua kali itu KNI kalau misalnya orang tadi menikah di bawah umur, ketika dia ke pengadilan, artinya mau hilir rekomendasikan dia, kalau bisa dicatat itu kalau umurnya sudah 19 tahun. Tapi kalau belum 19 tahun dan pengadilan sudah mengizinkan dalam bentuk rekomendasi, maka KUA boleh mencatat. Yang tidak boleh dicatat oleh KUA itu misalnya piloponi kali papali yo umur lio karena dipol cukup tiba pali tamal ponika. Kemudian kita datang ke Kementerian Agama atau dalam ini KUA untuk minta buku nikah, maka dua yang ketentuannya, kalau dia ingin dicatat sesuai dengan pernikahannya, maka dia harus melalui isbat nikah dulu di pengadilan. Isbat itu pada kesalahan dong, kalau betul malu waktu lo nikah beti 10 tahun wilal mak beti lo ngelapo dia cilatati lo kau apa alasannya walau kota bawa umur uli ya. Kenapa di bawa umur beti itu ol mas alali, nah misalnya nanti misalnya dalam mati lo potala, kemudian tidak ucuk umurnya belum cukup, maka itu diisbat ya. Tapi tidak diakad lagi. Yang diakad kembali itu misalnya itu baru lo tahun lo nikah pertama ya, le cukup umur le pertama lo nama do KUA, tidak lewat isbat, maka KUA akan mencatat bukan peristiwa pernikah 2 tahun lalu itu, tapi ketika dia hari ini misalnya melapor hari ini, catat lo tol dulah NTB itu. Nah, berarti dianggap akad 2 tahun lalu itu tidak dianggap sah, karena tidak mungkin KUA akan mencatat memberikan buku nikah pertama mencantumkan beti ilah kajilot 2 tahun yang lalu. Kasihan anak-anaknya misalnya mal otak mewala akan wali beti papa lima ilah kali mamali ilah kajilot maendi wawama wala. Nah, itu jadi psikologi. Sehingga itu ya KUA harus anodito mesti akajiopo, karena tanda untuk dia mendapatkan buku menikah itu karena ketentuannya dia diakad ya gitu. Nah, makanya akad jadi itu waktu dia melapor. Tapi kalau dia menginginkan pencatatan itu seperti peristiwa nikah 2 tahun yang lalu, maka dia harus lewat isbat nikah di pengadilan. Malah itu kedudukan nio kais. Aduh, Pak Bakari mau duhe nggak mau lebih itu.
1: Baik, mulai melatih untuk sebagai tambahan. Tuhulun dalo itu ada tiok ada buti de bolu langkat tiok lu piuhi. motor dile on ma patu ma jema motor dile sa minimal pai tua mata meningkat malam ma tak ke ingo ari ti papa tak ke ti mama tak ke ti mama lino ti mama le ut uti wateri por ne kaka adi tu mong pangor mai bukannya wale ma pai tua atau ti suami saya atau ti pai tua latih ti dilah ti mai tua latih mai tua latih on ma wala wale ma ti papa tak ke y kira kira wala di pora wala mal ti papa lo tete ke y dia malito jadi papa lo tete ke papa lo tete ke jadi papa lo tete papa le uti papa le no itu sampai meninggalkan itu tak ada tilo hulantar pada hulantar itu au no ya masalah itu menjadi kakak dan adik cuma yang dilahli lo mau panggola itu pak dokter tidak ada bohendi itu mereka mau panggola wale onu masalah beda umur tidak masalah cuma persoalan itu kakak itu berarti kamu tapi jadi pai tua mah itu kan nah sehingga terjadilah ada namanya hugel-hugel nanti karena dia jelas buat kakak berarti kakak leo mau hura tak beri memang mau hura tak umur buat iya li ayo jamali kabur tak ada terhulang tak kira itu nah itu betul tak hulang tak ya mau lah betul kakak adik betul mau dijaga itu negatif ujungnya di kemudian hari kemudian toma ilwala amola tak kayak kita mau main perhitungan baru hajar amat timun mama kiapa ti mama ini beban pada tiga kapan di papa berarti waktu di tiga kelima mama ini yang dijaga ini tapi sekali lagi tidak apa-apa cuma harus jaga negatif kemudian ibu Pak Eni ya gimana di Pak Dokter Mas Sahi nggak ambil tiba artinya oh dia Pak Eni memang itu berarti kadang-kadang mau mampu-mampu itu atau memang mampu-mampu itu hukum agama itu berarti milah secara agama pun Pak Dokter ya saya lihat ada juga walaupun secara agama agama masih setengah-setengah karena kaji jati yang mulia saku sejahatan adi tawa dari goroba adi jatan bertemu biata awa atau jatan kusir lo jauh mau melecehkan mulai artinya jamah hubungannya walau-walau saksi jahat mutabia jahat tali agama putus pokoknya mau minta bintang oh walau mampu Pak Dokter saya bertanya lo untuk telepon nikah itu 30 tahun yang lalu 25 tahun yang lalu ya 35 pernah saya melihat betul ini tuh malah dia betul saya kursi semua itu oleh tadi Benji waktu itu kok Benji Pak Dokter dia bayangnya melaporkan Nabi Lahir ini betul saya kursi berarti kan sesuai agama hotel tawali jatuh lima ya opini tuan konyol mah dibayar Allahu Akbar ini kan tak akan mesti mato itu inu tu madil diri tu belum pakai tu mahu tu belum pakai dia tu mahu tu mahu ini perlu kita ini Pak Eni ya kemudian masalah terakhir itu Pak Dokter Indulema apakah mereka di dunia tidak sempat diakad karena sudah meninggal kemudian akhir mulai sepasat itu tergantung pada amal mereka bahaya boleh amal di agak susah untuk berpasangan suami Pak Dokter selalu mengatakan wanu pipio yang untuk dunia gagalnya gagak itu malah mau dongeng itu di pulau akhirat tiba itu malah malah gue hianin gue hilang bon tuh ini ada mau berlikaliku tinggal ada buatnya macam-macam rumah tangga di pertahan tuh pak karena titi tergantung kepada amal kita masing-masing kira-kira itu alatnya Pak Enya akhirat tergantung ya terima kasih
5: ya sudah di 39 menit 40 menit sekarang ini kita break dulu nanti setelah ini ada beberapa pertanyaan yang kami layani dari WhatsApp dan juga YouTube. Tetaplah bersama kami.
8: Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan.

LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita,

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Odu Olo, po data untuk Anda yang masih dengan Pro 1, Pro 4 di program acara Religi Pagi. Kita orang lanjut lagi ke pertanyaan Pak Kahar Duente di channel YouTube. Ada pertanyaannya, apa sebabnya perceraian di Provinsi Gorontalo itu makin meningkat, makin banyak? Pak Dokter cocok menjawab ini dan nanti dilanjutkan oleh Pak Guru.
2: Iya, kalau kita bicara perceraian meningkat, itu memang banyak faktor ya gitu. Faktor yang paling utama itu adalah pernikahan di bawah umur. Ya. Jadi kenapa? Karena memang belum labil dari sisi emosional. Beli motalama beteng ini mamelah atau mapopola oleh penaruh mamam. Jadi kenapa? Karena dari sisi kematangan emosional, mentalnya masih mental anak-anak. Ya, lihat kita anak-anak. Itu faktor pertama. Jadi pernikahan di bawah atau masih usia pernikahan dini. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi ini sebenarnya ini bisa diupayakan kalau misalnya kita ini manusia ini kan punya akal pikiran. Yang berlabuh binatang ini misalnya ya, binatang ini dia akali, tapi ada rezekinya luar biasa diberikan oleh Allah, apalagi itu manusia. Bololo itu mau tapur rezeki, mau tuluhu dehuhida ampu omai poli demajam dalapan mau dupo poli indalo pomai dumo indalo pomai dumo dupo poli bohel mengil pomo kopi betima jam-jam mualima molotop apa dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ekonomi? Tahu makai kapal tersebut ya bodoh tutul. Ya, gitu. Jadi faktor ekonomi ini ya kadang-kadang karena dong tutilan teh melalui Pak Haji Muhammad Bakari tayem itu otot ternyata dia pi otot otot rental ya gitu ya. Ya akhirnya akibatnya itu ya itu yang berikut adalah faktor yang ketiga ini berdasarkan opini ini. Campur tangan pihak ketiga ini baik timah malio, timah palio ataupun teman rekan ya. Jadi anu masalah terumah tangga mamu buloh dan timah malio tanpa periksa apa-apa wali tolai lemak memang dia beti ada apa semua, apalagi misalnya sudah sempat dia pukul walau beti sampai tol dia pernah lemak dia tawarani membuat tolai mak ya. Orang tua tidak bisa memberikan solusi, malah solusi yang dijadikan adalah disuruh cerai ya gitu. Akhirnya ya gitu. Jadi atau misalnya kalau dia ada masalah tempat curhatannya buat teman atau ke dunia online, itu tidak pernah menyelesaikan masalah ya. Mestinya Putih Amal Pak misalnya satu kampung dan Pak Haji Muhammad Bakar ya, yang itu Pak Haji Muhammad Bakar diberikan pencerahan ini keluarga ya. Jadi itu faktor yang paling utama ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang ya misalnya ini pergaulan misalnya bebas kita menggunakan media sering-sering bastatus dan lain sebagainya, itu juga merupakan faktor ekonomi. Dan terakhir saya mau bilang kepada kita semua, siapapun dalam rumah tangga itu pasti ada masalah, maka selesaikanlah masalah secara berdua di dalam kamar. Jangan coba-coba menyelesaikan masalah ini dengan istana.

0: ما بعطوني كمان بقول هي مع المولد يا ربنا بمبو إيه لما هو لما بمبو إيه لما ليه أو بعدين بتو بعد دكتور عندي أم يا ربنا بمبو تيانا متى من منسيات المول جل ترجلي جل بكر seperti ini tapi jadi tuan itu agama. Kemudian juga faktor ekonomi. Ekonomi itu tidak boleh pikiran. Kenapa dokter mana yang ditambah labo tolong maju. Tuhan juga dia boleh mengotapuri. Apalagi manusia. Bukan karena dia yang mengikuti ulo ayat. Itu kan pilihan lima. Itu ayat surat Al-Jumu'ah ayat 10. Wa iza kudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wa batagu min fadlillah. Fadlillah. Wa sekulullah kasir lalakum tufiru. Lima atau lapat tunggu-tunggu tabiawat mengolih. Nanti dalam tabiat kita lihat di pekah tambah tumbuh mencurai lo lapar tunggu tabiat mati mengoli ya oleh pekah luar ima terponan tertutup lo tati lo lehma oleh makarnia karni itu rejiki halal opia wal ea wapata aja wapata oleh ea lawa was keluarkan pertama tadi lo tanya politik lalak untuk mali undung di mengoli nah sekarang lebih dahulu lewati dan ternyata pak dokter setelah saya perhatikan ini orang-orang tahi itu berpakaian putih ternyata dia tot surat al-jumu'ah itu dia ulami-lami ngata tot lapat tengok tabi itu yang tabi ya tot mandala ngana nuhutat tinggal buat lembele tot pola inupa tot pola timbungan itu lembele bata pilih uharali memahamu roh uharam botika bata dia maela to ea botika iya uroro ea menghubungi undung ideis itulah penyebab faktor yang termasuk yang mendominan yaitu tilang dulali berarti percerai berarti. Kembali ke studio, Indah silakan.
1: Baik, saya punya penelpon lagi yang mau bergabung, silakan di 0821-9664-8664. Di WhatsApp tidak ada, Irul. Oke, sudah ada penelpon, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
2: ya, Bu.
1: Muis ya, Pak Muis
2: ya,
1: dari Imboto, silakan.
2: Ada dengar di ceramah itu kalau
1: ada hulu-huluan talo Pak Muis mau tamu huluan talo
2: oh boleh kabua itu dikejar yang perempuan yang mengejar kalau perempuan dikejar itu kan fitrah daripada perempuan sebaliknya perempuan yang mengejar laki-laki dikejar. Kira-kira dari bahasa ini Pak, mana yang cinta tulus? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kejar ladaku kau kutangkap begitu ya. Oke, lanjut di pertanyaan berikut kalau masih ada setelah Pak Muis di Limboto, tidak ada ya. Pak Guru boleh dijawab dulu.
0: Iya. Yeah. Mengizin para pelajar teman-teman mau masuk mana meta utin. Tabua hela pita lo talai berarti itu gada. Berarti tim pioh karena talai kami lapito. Nah itu oh indalir. Bon tabua tama yang hela pita lo talai berarti mau hela pitio. Nah hela pitio ada apa? Apakah ada bom halo tapu? Halo tapu umale itu atau mungkin mau pilih-pilih hal. Mahal hulia talai kan banyak kali terjadi seperti itu toh. Di tilantai patah lo bulat ado itu itu to pacar liu jabar di suka jar itu lo tabu tamu karena bila liu jabar ya liu oleh posisi petalat liu tiu lima data mah mah itu bantu lah tiu bo liu tiu motor tete liu tiu liu anak dia palingnya mah ini kejar bawa nanti kejar tu umum pihak aja masalah tiu kejar karena ganteng karena tiu dia artinya mau bertanggung jawab silakan saja tapi bagai macam faktor tiu kejar mengejar beti jadi on tabu teh mau entahlah itu mau mengejar otak buat etalah ngeir iya udah bolup ya iya mungkin tercantik atau segala macamnya kemudian juga bolu mata buat karena mau itu udah hal memang luhur tahu tidak ada faktor li kira-kira itu lagi pada waktu
1: saya penelpon iya penelpon masih ada halo
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies Todolo ya.
3: Jadi penjelasan Pak Dokter tamu todile walaupun Malaysia lebih sawah di pemali mahmahyalo selama belum ada akta cerai dari pengadilan sekarang Pak Dokter walaupun di polo akta cerai dari pengadilan di pemali mahmahyalo pertanyaan latia apakah telepon ini kan yang bertemu sanksi

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak dokter,
1: silakan dijawab langsung ya. Pak dokter.
2: Jadi kalau persoalan sanksi, Wonwolo misalnya ada dia punya istri tiba-tiba sudah menikah tanpa sepengetahuan dan dia melaporkan, itu bisa jadi pidana.
3: Iya,
2: ya, bisa jadi pidana. Cuma orang tua putih kan kadang-kadang pemap oyang alman teh lemano ditonggak timalo ni kalau hilah lewa olma molo he mamol he tak peganti
3: hukum
2: yo bawa babarasi ya alio ngambilal itu padahal tidak ya. Boleh apalagi ya, dia tadi dicatat itu haram dia menikah itu kenapa karena masih ada istrinya masih ada suaminya yang sah dia kemudian sudah menerima pasangan itu tidak boleh tidak dibenarkan di dalam Islam ya ya bahwa tidak dibenarkan di dalam Islam ya apalagi buat seorang wanita ya jadi kalau dia ini masih di dunia Pak kalau dia misalnya di dunia melaporkan yang bersangkutan misalnya yang mengakad itu akan bisa pidana dan itu banyak bukti dalam yatiama itu saya masih aktif
3: ya.
2: sampai masuk penjara Pak kenapa karena dia menikahkan istri orang lain yang masih berstatus istri yang sah dari suami ya itu ya jadi malah itu kedudukannya Pak Anies
1: ya.
2: Jadi usaha tutup ya telepon nikah maupun telepon nikah duduklah tapu busa ya. Kira-kira itu.
1: Baik, kita sudah di penghujung waktu Pak Guru, Pak Dokter, terima kasih banyak juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo, terima kasih banyak sudah mendukung acara ini. Pak Guru mungkin bisa ditutup dengan doa atau tipe dokter yang mendoakan di akhir.
2: Tipe Haji Mamat Bakari.
1: Oh siap, baik, silakan Pak Guru.
3: Jadi Pak Dokter yang membuka, aku yang akan menutup. Kita mau tabu enggak loh ya. Mengutatkan mula'a, mengutatkan mutiam, mutiam, mutiam, mutiam, mutiam, Republik Indonesia Gorontalo, Prosat maupun Perempat. Dan pertama kita ucapkan juga terima kasih dulu kepada para kru Angkasawati, Radio Republik Indonesia Gorontalo, baik itu pemancar maupun teknisi maupun itu studio. Begitu juga kepada Basnas yang telah banyak kerjasama dan sama kerja dengan Radio Republik Indonesia Gorontalo yang dimotori oleh Pak Dr. Hamka, Pak Dr. Hasan Aja, Pak Marzuki, Pak Kaya, dan satu lagi saya sudah lupa ya tipe Anu. Jadi insya Allah kemudian wahidana miyati wilintu malapati jauh otong wahidu asalima atama jatuh hilal ya betul asalima atama wali betul tapi asalima atama wadih yang tadi ya berarti itu misalnya dua kali lipat wadih tolong wilintu untuk malapati perutia betul betul di lain termasuk di Pak Anies bahwa ia mula akta cerai Pak Anies tak buat dia bodoh kepada hidayah salah satu kuruin dan tolong ulama lain betul sabari maitua di pol lima hial dia mai lepat tu dia mai lepat tu tolong ulat itu mana hial tiap di hidup akta cerai apa lagi akta cerai wow tu kampung latihan mah pernah betul terjadi ti lulungi atau ti imam atau lo tak puluh tahun api lo tak puluh tali malu tahun atau lo perempuan itu jadi bahaya perlu masyarakat bukan masyarakat kali masyarakat gede boleh kita datang mah ilah kajibnya jadi pay tua ti betik kita lo buka ti betik dia mau hidup itulah hal baik yang berikut bahwa saya berpesan kepada kita semua terutama dalam situasi maulid nabi mari kita akan selalu bersatu walaupun dalam perbedaan berbeda akan tetap dalam persatuan itulah yang paling bagus dan saling kita menghargai saling kita mencintai dan saling kita artinya sabar dalam segala macam apa yang kita hadapi nanti karena sabar itu bersatu ta Allah innallaha masabirin wa hati-hati yang mahabbah karito dalam jalan sartika nomor 3 di kosmos dalifa kalau belum jauh timpa tata alam itu mati tidak langsung menelpon dia latihan langsung dengan pribadi alih itu bapak tata po indua po apa tata artinya hota malak barata alih dia malih buat tapemak kira-kira bahwa dia pengutat mula Allahumma inna nas'aluk khairaha wa khaira aliha wa khaira mafiha wallahul hadi ila sawa'is sabil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Ini batalon baru, batalon teritorial pembangunan 915 Pitu namanya. Saat ini sudah 500 lebih pasukan berada di sini, kurang lebih mulai bulan Maret ya, berada. Sekarang masih dibangun fasilitasnya. Insya Allah tahun ini ada beberapa bara, markas batalion, dan sarana-prasarana pendukung dibangun.
2: Kalau melihatnya memang dia mulai dari segi komunitas ya. Di antara teman dan olahraga sepeda ini juga memang yang paling santai. Kemudian bisa juga melihat area-area yang spot-spot yang mereka inginkan melalui jalur-jalur yang sudah tetapkan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, Yonif 915 B2O di Kabupaten Bualemo diproyeksikan menjadi batalion teritorial pembangunan dengan fasilitas dan fungsi yang lengkap untuk mendukung pertahanan sekaligus membangun kami lagi pembangunan masyarakat. Berikut laporan Rehan Datau.
1: Pembangunan Yonif 915 B2O di Kabupaten Bualemo terus dilakukan untuk melengkapi berbagai fasilitas pendukung batalion. Pembangunan markas dan barak masih terus dilakukan secara bertahap. Pangdam 13 Merdeka Mayjen Mirja Agus mengatakan pembangunan sarana pendukung akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Menurutnya Yonif 915 B2O memiliki jumlah kompi dengan fungsi yang berbeda. Kompi tersebut meliputi kompi senapan tempur, pertanian, peternakan, konstruksi, dan kesehatan.
2: Untuk Yonif 915 itu, ini batalion baru, batalion teritorial pembangunan 915 itu namanya. Saat ini sudah 500 lebih pasukan berada di sini, kurang lebih mulai bulan Maret ya, sudah ada. Sekarang masih dibangun fasilitasnya. Insya Allah tahun ini ada beberapa barak, markas batalion, dan sarana-prasarana pendukung dibangun. Ke tahap tahun berikutnya dilanjutkan lagi. Ini merupakan batalion baru di wilayah Bualemo. Ada kompi peternakan, ada kompi pertanian, ada kompi konstruksi, dan ada kompi kesehatan. Jadi lengkap batalion ini. Untuk menangani perang oke, ada kompi senapan tempur. Untuk menangani bencana oke, ada kompi konstruksi. Ada kompi kesehatan juga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan ada kompi yang khas dari Bualemo itu pertanian dan peternakan. Mohon nanti semuanya dijadikan satu fasilitas ini untuk sebaik-baiknya.
1: Yonif 915 B2O menjadi bagian dari pengembangan kekuatan pertahanan di wilayah Kabupaten Bualemo. Keberadaan batalion ini juga diharapkan dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah sekitarnya. Pembangunan fasilitas akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh sarana yang dibutuhkan dapat terpenuhi.
0: Indonesia Critical Mass atau ICM merupakan gerakan bersepeda massal yang dilaksanakan secara nasional. Gorontalo menjadi salah satu daerah yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Menurut pegiat sepeda Gorontalo Rahmat Jaya Katili, ICM menjadi sarana untuk mengkampanyekan penggunaan sepeda kepada masyarakat. Sepeda tidak hanya dipandang sebagai sarana olahraga, tapi juga sebagai alat transportasi. Keberadaan sepeda di jalan raya menunjukkan bahwa pengguna jalan bukan hanya kendaraan bermotor. Karena itu kesadaran untuk menghargai sepeda menjadi salah satu pesan yang dibawa melalui kegiatan ICM.
3: ICM ini kan satu gerakan, maksudnya gerakan bersepeda, satu gerakan bersepeda massal, itu kan artinya critical mass itu. Maksudnya orang mengkampanyekan penggunaan sepeda ke halayak ramai, bahwa yang pengguna jalan ini bukan cuma kendaraan bermotor, sepeda juga itu memang pengguna jalan dari dulu sih sebenarnya. Alat olahraga itu alat transportasi. Maksudnya orang menyuarak, orang pihak jalan itu, orang olah ada, sepeda olah ini ada sebenarnya.
0: Indonesia Critical Mass di Gorontalo rutin dilaksanakan setiap Jumat malam terakhir di setiap bulan. Pada pelaksanaan bulan ini, kegiatan ICM akan dirangkaikan dengan RRI Fest. Rangkaian tersebut menjadi momentum untuk mengajak lebih banyak masyarakat ikut bersepeda sekaligus mendukung kampanye penggunaan sepeda di jalan raya. Minat dan antusias masyarakat Gorontalo terhadap olahraga bersepeda saat ini dinilai mulai mengalami penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor seperti minimnya event yang digelar pemerintah maupun komunitas-komunitas sepeda di berbagai daerah di Gorontalo. Ketua Komunitas Sepeda Ontal Gorontalo Fadli Ibrahim juga menilai kondisi ini dipengaruhi persepsi sebagian besar masyarakat yang masih memandang olahraga bersepeda hanya sebagai aktivitas untuk mengisi waktu luang sekaligus menjaga kebugaran fisik. Berbeda dengan olahraga lainnya seperti sepak takraw, sepak bola, dan bela diri, olahraga ini belum banyak ditekuni secara serius dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan menjadi atlet balap sepeda.
4: Dulu Gorontalo ini pernah banyak sekali menjuarai kejuaraan sepeda balap. Contohnya ada dalam sejarah Gorontalo ada namanya Tika Baka. Kalau orang-orang tua dulu pasti mereka kenal itu dengan Cucu Baka. So itu yang pernah membawa nama harum provinsi Gorontalo. Dia orang Padebuholo, pemegang juara untuk kejuaraan lomba sepeda. Dan sampai sekarang kayaknya Gorontalo masih minim dengan seperti itu. Kami ingin munculnya kabaka-kabaka yang generasi yang sekarang.
0: Pemerintah diharapkan hadir mengambil bagian dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga bersepeda. Adanya pelaksanaan event atau kompetisi tingkat daerah secara rutin tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, namun juga menemukan bibit-bibit atlet potensial. Kedepan olahraga bersepeda diharapkan tidak hanya menjadi hobi masyarakat, namun berkembang menjadi cabang olahraga berprestasi yang dapat mengharumkan nama Gorontalo di berbagai ajang kompetisi. Mendengar semakin tingginya minat masyarakat pecinta sepeda tua di Provinsi Gorontalo membuat komunitas ini telah membentuk Komunitas Sepeda Tua Indonesia Kosti Gorontalo. Pembentukan Kosti Gorontalo tersebut berdasarkan rekomendasi dari Komunitas Sepeda Tua Indonesia Pusat. Muhammad Hasan, Ketua Komunitas Sepeda Tua Gorontalo mengumumkan, saat ini telah dibentuk Komunitas Sepeda Tua di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat perdana untuk menentukan panitia penyelenggaraan musyawarah Kosti nanti. Menurutnya kegiatan musyawarah ini sengaja dilaksanakan mengingat semakin banyak komunitas yang bergabung, bukan hanya dari kalangan orang tua, melainkan generasi muda, juga karena minat warga untuk olahraga bersepeda semakin tinggi.
5: Namun kami sudah terbentuk di hanya di komunitas-komunitas saja, baik yang ada di Kota Gorontalo maupun di Kabupaten Gorontalo dan kabupaten lainnya. Jadi kami sudah sepakat insya Allah di hari Sabtu pagi kami akan merencanakan untuk rapat pertemuan perdana untuk menentukan untuk panitia khusus untuk musyawarah nanti. Dan ini kenapa kami buat, karena memang semakin banyak, bukan hanya karena sepeda tua Indonesia bukan cuma hanya diminati oleh orang tua atau sepedanya yang tua, tapi terkait dengan masalah para masyarakat ya, khususnya olahraga khususnya bersepeda ini semakin hari semakin banyak dilihat di jalan-jalan di Kota Gorontalo maupun kabupaten kota.
0: Khusus di Provinsi Gorontalo sudah terdapat lebih kurang 100 orang yang tergabung dalam komunitas sepeda tua berasal dari wilayah kota dan Kabupaten Gorontalo. Dan khusus untuk kabupaten lainnya saat ini belum dilakukan pendataan. Pendengar, bersepeda mulai digemari masyarakat Gorontalo dari berbagai kalangan usia. Saat ini minat masyarakat terhadap olahraga bersepeda masih sebatas hobi dan belum mengarah pada tujuan prestasi. Kegemaran masyarakat ini satu peluang bagi organisasi olahraga untuk memberikan wadah melalui kompetisi atau kejuaraan guna melahirkan atlet bersepeda berprestasi. Berikut kita ikuti wawancara Bobi Riawan dengan Sekretaris Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Gorontalo, Muhammad Rizal Syukri.
6: Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan Sekretaris Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Gorontalo atau KORMI, Pak Muhammad Rizal Syukri. Ya, Assalamualaikum, Pak Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Pak Bobi.
6: Ya, baik Pak Assalamualaikum. Ini terkait dengan minat masyarakat untuk menekuni olahraga bersepeda. Karena kita ketahui di akhir-akhir ini di Gorontalo ini bisa dikatakan sudah mulai mencampur ini Pak ya, bersepeda ini Pak Assalamualaikum ya. Nah, Pak Assalamualaikum menilai bagaimana sebenarnya minat masyarakat dalam menekuni ataupun penggemar bersepeda di Provinsi Gorontalo ini Pak Assalamualaikum?
7: Ya, kalau melihatnya memang dia mulai dari segi komunitas ya, di antara teman, dan olahraga sepeda ini juga memang yang paling santai. Kemudian bisa juga melihat area-area yang spot-spot yang mereka inginkan melalui jalur-jalur yang mereka sudah tetapkan. Kemudian manfaat untuk kesehatan untuk tubuh juga itu sangat baik. Jadi dari segi jantung, kemudian pembakaran kalori, tulang lebih baik, kemudian dari segi manfaat kesehatan mental juga sangat baik ya, jadi bisa juga meredakan stres, tidur juga lebih nyenyak kalau sudah pada saat sudah berolahraga sepeda. Kemudian dia juga dari segi dompet ya, ya dia lebih menghemat ya, menghemat untuk bisa kemana-mana. Kemudian dari segi manfaat lingkungannya juga dia ramah lingkungan karena zero emisi dan mengurangi polusi udara, dan bisa juga membantu mengurangi kemacetan. Jadi mereka itu biasanya goes bareng bersama komunitas-komunitas mereka. Itu sangat baik untuk di Provinsi Gorontalo menurut pandangan saya.
6: Jadi Pak Sekum, secara umum sebenarnya kegemaran masyarakat Gorontalo bersepeda ini belum mengarah ke hal-hal yang bersifat prestasi ya, masih dalam tahapan sebagai hobi saja Pak Assalamualaikum. Padahal kita ketahui juga kan bersepeda ini sudah ada naungannya, sudah pengurusnya baik di KORMI maupun di KONI, Pak Assalamualaikum ya.
7: Oh iya, jadi kalau saya lihat, kalau teman-teman yang bersepeda itu masih tergantung dari kategori-kategori atau dari segi-segi pertandingan, apakah itu dari KONI maupun di KORMI. Kalau di KORMI ini, saya melihat kalau kegemaran bersepeda itu banyak, tapi mereka belum terarahkan untuk bisa lebih berkompetisi. Dia masih bersifat komunitas, masih bersifat voice bersama sesuai jalur yang mereka inginkan. Sedangkan kalau sudah masuk ke kompetisi, dia memiliki kategori-kategori Contohnya kalau di Kormi itu dia justru sepeda itu kalau sepeda trail yang di gunung ada. Kemudian sepeda yang di kota juga mengambil titik-titik juga ada. Kemudian ada juga kita sepeda ontel atau sepeda yang tradisional, sepeda lama. Nah itu ada juga. Seperti itu.
6: Kita lihat juga apa sudah banyak komunitasnya Pak Sekum, baik sepeda ya, santai bahkan ada sepeda
7: ya, tua sepeda ya. Ontel, ya. Ya, sepeda tua, sepeda ontel. Ya. Jadi kami tinggal kalau dari Kormi, dari sudut pandang kami Kormi, kalau mereka ingin komunitas itu lebih membantu kami untuk lebih ke dikomposisikan, nah boleh tinggal bertanya, tinggal kita mengatur kategorinya. Sudah kita bentuk, akhirnya kita bisa kompetisikan segala provinsi atau sampai nasional. Kira-kira seperti itu.
6: Kemudian Pak Sekup, ini sebenarnya sudah ada anggotanya kan? Kan di Kormi juga kan ada satu menaungi satu inorga kan? Inorga bersepeda ya Pak Sekup ya. Nah apa yang akan ya. Yang sudah dilakukan oleh Kormi mereka untuk memberikan fasilitas kepada mereka?
7: Sebenarnya kami ini sudah ada fasilitas, cuma kami belum terlalu mendata teman-teman yang ingin bergabung. Biasanya langsung dia berkoordinasikan dengan pengurus pusat kalau mereka bisa dapatkan itu, atau bisa komunikasikan langsung dengan kami kalau mereka ingin lebih bisa masuk ke kompetisi itu. Karena olahraga sepeda itu kan tidak terbatas oleh umur juga kalau di Kormi. Bisa ada sepeda anak-anak, kemudian ada sepeda orang dewasa, ada sepeda ontel, itu semuanya ternaungi oleh Kormi. Seperti itu. Cuman tinggal naungannya, organisasinya itu tinggal yang mana yang mereka akan memilih. Seperti itu.
6: Artinya pada dasarnya Kormi siap memfasilitasi bagaimana komunitas-komunitas ini bisa lebih berkembang lagi, tidak hanya sebatas hobi Pak Sekum ya?
7: Ya, di kami Kormi siap memfasilitasi siapapun berdatang ke kami berdiskusi terkait olahraga bersepeda, kami siap. Dan kami bisa mengarahkan juga inorga ini, kamu dinaungi sama ini, inorga ini, inorga ini, tinggal mereka memilih. Tinggal berkomunikasi dengan pengurus pusat supaya kategori-kategori itu bisa mereka penuhi dengan standar sepeda masing-masing yang mereka miliki. Kira-kira seperti itu Pak Budi.
6: Baik, terima kasih Pak Sekum atas waktunya, Pak Muhammad Rizal Sukri.
7: Sama-sama Pak Bobby, ya, terima kasih, selamat sore.
6: Salam Kormi.
7: Sehat, bugar, gembira, luar biasa.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, kenaikan Gini Rasio Provinsi Gorontalo menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam mengevaluasi pemerataan hasil pembangunan. Angka Gini Rasio Gorontalo tercatat naik 0,383 pada September 2025 menjadi 0,384 pada Maret 2026. Kepala Bapeda Kabupaten Gorontalo Cokro Katili mengatakan, Gini Rasio merupakan salah satu indikator yang diperhatikan pemerintah daerah untuk melihat dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Cokro, indikator tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah strategi pembangunan yang dijalankan sudah berada pada arah yang tepat atau masih membutuhkan penyempurnaan. Ia menjelaskan angka Gini Rasio di bawah 0,4 masih berada dalam kategori moderat. Meski demikian, perubahan struktur ekonomi yang terjadi tetap perlu dianalisis pemerintah daerah. Cokro mengatakan pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui pengembangan UMKM.
2: Perubahan-perubahan struktur yang terjadi ini tentu menjadi pekerjaan atau analisis kami untuk menyempurnakan strategi-strategi pembangunan. Kita tahu bersama, tentu kita di Kabupaten Gorontalo punya misi untuk ekonomi kerakyatan. Kita ingin memperkuat basis-basis ekonomi di mana kita memperkuat UMKM.
1: Selain itu, sektor pertanian menjadi perhatian karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Gorontalo. Menurut Cokro, sekitar 38% struktur perekonomian Kabupaten Gorontalo berasal dari sektor pertanian. Karena itu, penguatan sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperluas pemerataan pembangunan di Kabupaten Gorontalo. ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo yang tidak patuh menghadiri rapat internal dikenakan sanksi administrasi. Sanksi tersebut bentuk penegakan disiplin bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo.
3: Pemerintah Kota Gorontalo akan menerapkan langkah tegas terhadap aparatur sipil negara yang tidak menghadiri rapat internal tanpa alasan yang jelas. Sanksi yang disiapkan berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Kehadiran dalam rapat internal merupakan bagian dari tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Rapat internal merupakan bagian penting dalam menyampaikan persepsi, mengevaluasi program, serta membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dan pembangunan di Kota Gorontalo.
4: Kita akan berlakukan perwakop. TPP itu sekali tidak hadir dipotong 2%. Hari ini potong 10% semua TPP. Kita berlakukan dan selama ini belum pernah diberlakukan perwako. Jadi tidak ada alasan karena itu perwako dari tahun 2025 nanti kali ini diberlakukan. Dan mulai hari ini setiap kegiatan kalau tidak hadir dipotong 2% TPP. Dan itu berlaku untuk semua, pegawai ke, pejabat ke, staf ke, akan dilakukan itu.
3: Adhan mengingatkan kepada seluruh ASN agar mematuhi setiap undangan atau agenda rapat yang telah dijadwalkan. Menurutnya, penerapan sanksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan ASN sekaligus membangun budaya kerja yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan tersebut bukan bertujuan untuk mencari kesalahan ASN, tetapi sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Wali Kota berharap seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kedisiplinan pegawai. Peningkatan disiplin ASN pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang disertai sosialisasi oleh pemerintah diharapkan para petani Gorontalo saat ini. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
5: Petani di Gorontalo meminta pemerintah memperkuat perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dengan meningkatkan sosialisasi hingga ke tingkat pemilik lahan. Salah seorang petani Gorontalo, Hamsa Ninja, mengatakan masih banyak petani yang belum mengetahui apakah lahan mereka masuk dalam kawasan pertanian produktif yang harus dilindungi. Menurut Hamsa, salah satu persoalannya adalah sosialisasi mengenai rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang belum optimal hingga ke tingkat petani. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat sebagian pemilik lahan dengan mudah menjual sawah mereka ketika membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Padahal lahan tersebut bisa saja masuk dalam kawasan pertanian produktif yang perlu dipertahankan untuk mendukung ketahanan pangan. Hamsa menilai sosialisasi mengenai perlindungan lahan tidak cukup hanya dilakukan setelah pemerintah menerbitkan regulasi. Informasi tersebut harus disampaikan langsung kepada kelompok-kelompok tani dan pemilik lahan yang berada di kawasan pertanian yang dilindungi.
6: Makanya harus ada setelah terbit perda kan harus ada sosialisasi. Tidak bisa hanya diberitahu bahwa sudah ada perda, tapi sosialisasi. Kalau perlu sampai ke kelompok-kelompok tani, terutama pemilik lahan yang masuk di kawasan lahan yang dilindungi.
5: Ia juga mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi mengenai lokasi dan batas kawasan pertanian yang tidak dapat dialihfungsikan. Selain sosialisasi, Hamsa berharap pemerintah memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepada pemilik lahan produktif sehingga petani memiliki alasan ekonomi untuk mempertahankan lahannya. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian Gorontalo sekaligus memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang.
1: Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan 2 tahun 2026 perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani sebagai salah satu kelompok yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Kenaikan pertumbuhan ekonomi belum otomatis membuat pendapatan petani meningkat. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Manoarfa kepada RRI mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pertumbuhan ekonomi harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani yang masih bergantung pada hasil produksi pertanian. Menurutnya, peningkatan pendapatan petani sangat dipengaruhi oleh harga yang diterima ketika hasil produksi dijual. Jika harga komoditas di tingkat petani masih rendah, kenaikan produksi belum tentu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan. Selain persoalan harga jual, biaya operasional juga menjadi faktor yang menentukan besarnya pendapatan bersih petani.
7: Salah satu proksi yang dirilis oleh BPS adalah nilai tukar petani atau NTP. Dan ini terkait dengan indikator perkembangan harga yang diterima petani dibandingkan dengan harga barang dan jasa yang harus dibayarkan oleh mereka. Selain itu juga kita bisa melihat perkembangan produksi, harga komoditas, bagaimana biaya produksi yang ditimbulkan, pendapatan dan tingkat produktivitasnya. Misalnya nilai tambah sektor pertanian ini dapat tumbuh karena produksi meningkat. Tetapi apakah pendapatan petani ini juga searah? Nah, pendapatan petani ini belum tentu meningkat secara proporsional apabila harga yang diterima mereka itu rendah atau biaya produksinya itu meningkat lebih cepat.
1: Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2026 perlu dibaca tidak hanya dari besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan sektor ekonomi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang kerja di dalamnya. Kepala BPS Kota Gorontalo menambahkan penguatan sektor pertanian perlu diarahkan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi sekaligus menjaga agar biaya yang harus ditanggung petani tetap terkendali. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan kita lanjutkan kembali Nusantara Pagi hari ini di edisi Jumat 28 Agustus 2026.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Selamat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Di pagi ini sahabat budaya perlu kami sampaikan, depan gedung RRI Gorontalo itu ada lagi rame-ramenya karena ada pencanangan Hari Radio ke-81. Jadi keluarga besar RRI Gorontalo saat ini lagi ngumpul di gedung depan RRI Gorontalo untuk persiapan Jalan Sehat, dan nantinya juga akan ada beberapa lomba yang diselenggarakan. Oke sahabat budaya, mengodula mengutat atau mengutilo mengutiamo berkaitan dengan kegiatan-kegiatan RRI Gorontalo, Anda juga bisa mendengarkannya. Salah satunya adalah pelaksanaan Bintang Radio tahun 2026 ini diselenggarakan tanggal 5 September 2026. Terus juga ada pelaksanaan RRI Fest. Di situ nanti ada beberapa kegiatan yang bisa Anda ikuti, juga bisa Anda berpartisipasi dan Anda ramaikan ya. Nah, penasaran mungkin dengan apa itu RRI Fest? Ini dia informasinya.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo, atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Lumadu Lomongo Panggola.
3: Bo odeloti amopa.
4: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, informasi-informasi update juga bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satunya GKK akan melibatkan 175 UMKM dan 500 siswa. Apa itu GKK? Gorontalo Karnaval Karawo, sahabat budaya, yang akan diselenggarakan 11 sampai 13 September 2026 akan melibatkan 175 pelaku UMKM dan 500 siswa dalam rangkaian pelaksanaannya. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga atau Disparekraf Pora Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe dalam rapat persiapan GKK 2026 yang dipimpin Gubernur Gorontalo Kusnar Ismail didampingi Wakil Gubernur Ida Syahida Rusli Habibi, Sekda Prof. Sofyan Ibrahim di Aula Rujab Gubernur. Nah, ini bisa Anda baca sahabat budaya di rri.co.id Gorontalo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Selamat budaya, rumah adat Lamin Mancong dikenal sebagai rumah adat masyarakat Dayak di wilayah Kutai Barat. Bangunan ini memiliki bentuk rumah panjang dengan ruang yang dapat digunakan oleh beberapa keluarga. Struktur rumah mencerminkan pola kehidupan masyarakat yang mengutamakan kebersamaan. Berbagai bagian bangunan memiliki fungsi dan makna dalam kehidupan sosial masyarakat. Ornamen tradisional pada rumah turut memperlihatkan identitas budaya Dayak. Lamin Mancong menjadi bagian dari kekayaan arsitektur tradisional Kalimantan Timur. Demikian Mas Jam 7, waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, BPJS Kesehatan Jakarta Utara memaksimalkan layanan keliling. Pemanfaatan layanan administrasi digital Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Jakarta Utara mencapai 80%. Masyarakat daerah tersebut diajak memanfaatkan fasilitas armada keliling untuk mengurus administrasi kepesertaan jaminan kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Utara Guri Guriani memberikan penjelasan inovasi operasional tersebut dirancang khusus untuk menghemat biaya transportasi dan waktu berharga milik seluruh peserta. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id. Tetaplah bersama kami, sahabat budaya, di Pro 4 RRI Gorontalo.

Sahabat Budaya, Gorontalo Half Marathon atau GoHM ya di tahun 2026 akan menargetkan 7.500 peserta dari dalam dan luar daerah. Dan ini sudah dibahas dalam rapat persiapan yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Gus Nur Ismail, didampingi Wagub Ida Syaida Rusli Habibi dan Sekda Prof. Sofyan Ibrahim di Aula Rujab Gubernur. Di tahun 2026 ini, menurut Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga atau Disparekrapura Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe, memetakan kembali dengan kategori yang sama tapi peningkatan jumlah peserta ada. Ada 21K sebanyak 1.200 peserta karena lebih banyak lagi yang ke Gorontalo. Salah satu magnet pelari dari luar itu adalah kegiatan Half Marathon 21K. Sehingga ini agak dibesarkan. Gubernur Ismail meminta seluruh pimpinan OPD dan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo ikut berpartisipasi dalam GoHM 2026 menjadi peserta yang mendaftar lebih awal sehingga menjadi contoh dan mendorong partisipasi masyarakat. Peluncuran acara GoHM 2026 ini akan direncanakan 1 September sekaligus registrasi peserta sampai 5 November 2026 dan persiapan logistik pada 10 November hingga pembagian race pack-nya pada tanggal 3-4 Desember. Pelaksanaan GoHM 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu 6 Desember 2026. Informasinya lebih jelas, sahabat budaya, ada di rri.co.id.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

pagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.